tapi merasakan. Ternyata intinya itu ya. Beda dengan usia 20 tahun. Apalagi belasan tahun, mereka belum tahu hidup. Sudah sangat cukup. Maka jika, hadirin, jika seorang tetap juga tidak mau kembali kepada Allah, maka tidak ada excuse lagi. Jadi ketika dia wafat di usia 60 tahun dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah batas maksimal dari kemakluman. Hadirin Allah muliakan. Udah terlalu banyak lah. Dan udah cukup. Bayangkan ya, Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita tuh udah banyak banget. Kalau sampai 60 tahun. Kalau Allah kasih usia sampai 60 tahun. Dan kerugian kita sudah cukup untuk membuat kita bangun dari tidur lelap kita. Jadi Allah udah kasih kesempatan banyak banget. Dan kerugian kita karena kita gak beribadah, itu seharusnya sudah cukup untuk membuat kita bangun. Sudah membuat kita bangun. Hadirin Allah muliakan. Kemarin kita bahas usia 40 tahun. Orang yang sampai 39 tahun atau sampai 40 tahun belum kembali kepada Allah, itu aja udah ruginya minta ampun. Udah ruginya minta ampun. Apalagi sampai usia 60 tahun. Dan kalau orang rugi kan dia harusnya bangun. Iya ya, saya rugi ini. Lalu dia akan semangat. Hadi. Kalau kita sampai usia 40 tahun, berapa kerugian kita? Salat fardu aja deh. Kita kehilangan 44.475 kali salat fardu. Karena balik di usia 15. Kita anggap aja balik usia 15. Sebagaimana keterangan jumhur para ulama. Dan diantara ini madzhab Syafi'i. Dan banyak kita itu sudah balik sebelum usia 15. Tapi kita ambil patokan usia 15 tahun sebagaimana kalau misalnya belum haid atau misalnya belum mimpi dan seterusnya. Tapi kalau udah mimpi sebelum itu, maka sebelum itu. Haid sebelum 15 tahun, maka sebelum 15 tahun. Biar simpel kita buat patokan 15 tahun. 44.475 sholat farb di usia 40 tahun. Dan kita kehilangan 150.450 rakaat. Kita kehilangan, kita ruginya itu 150.450 rokaat. Dan kita kehilangan 106.200 rokaat sunnah rawatib. Kita kehilangan 725 hari puasa Ramadan kurang lebih. Kita kehilangan 17.700 sayyidul istighfar setiap hari. Wih, luar biasa. Itu usia 40 tahun. Udah cukup dong. Jadi ketika, ya Allah saya kehilangan 44.475 sholat fardu. Harusnya kan dia, itu kayak apa? Kayak kita tuh kaget bangun di pagi hari dan terlambat. Itu kan langsung bangkit gitu loh. Langsung duduk, langsung berdiri, langsung kamar mandi. Kan harusnya demikian. Anda terlambat 44.475. Ngejarnya gimana tuh? Kehilangan 150.450 rakaat. Kehilangan 106.200 salat sunnah rawatib. Itu 40 tahun. Kalau sampai 60 tahun, berarti seseorang kehilangan 79.875 salat fardu. 79.875.

0: Imam sholat fardu, lalu dia nggak kembali kepada Allah. Dia kehilangan 271.575 rakaat sholat fardu. Bukankah Allah sudah kasih kesempatan begitu banyak, 271.575 rakaat. Allah sudah kasih kesempatan, dilalaikan. Dia kehilangan 191.160 sholat sunnah rawatib. Apa nggak cukup itu? Apakah layak ada excuse, ada alasan? Iya nih, Anda kehilangan 79.000 loh, kurang lebih. Kehilangan 1.305 hari puasa Ramadan. 1.000 puasa. Dan satu puasa menjauhkan seorang hamba dari neraka 40 tahun. Subhanallah. Kehilangan 31.860 kali Sayyidul Istighfar. Kurang lebih. Belum lagi tasbihnya, tahmidnya, takbirnya. Maka gak heran ketika Nabi mengatakan Allah kasih batas udur ketika Allah kasih usia 60 tahun. Allah kasih batas pemakluman sampai itu. Kalau gak salah itu. Subhanallah. Jadi tidakkah kita sadari hadir? Baik di usia 40. Harusnya kita bukan yang lain-lain itu dari usia 40 sudah harus bangkit sebagaimana kita katakan kemarin. Oke, poin berikutnya. Apa korelasinya dengan usia 40? Bukankah kemarin kita bahas keterangan dari Umar bin Abdul Aziz, keterangan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Bahwa jika masuk usia 40, maka telah tegak hujah Allah kepada seseorang. Lalu dalam hadis ini usianya 60 tahun. Apakah kontradiksi? Jawabannya tidak. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah buku beliau, buku terbaik dalam ilmu tafsir hadirin. Lalu kita tahu Umar bin Abdul Aziz. Karena sebagaimana kata mereka, rahimahullah, hujjah itu tegak di usia 40 tahun. Sebagaimana salah satu makna dalam surat Fatir 37, cukup dong, kita udah kasih umur 40 tahun. Adapun 60 tahun, itu titik maksimal hujjah. Makanya aqsa, kata para ulama. Jadi, tegak hujah. Tapi Allah makasih kasih waktu sampai titik maksimalnya, batas maksimumnya, time limitnya sampai 60. Itu maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk usia 40 tahun, tegak hujah. Tapi batas maksimumnya, makanya kan kata Imam Nawawi apa tadi? Coba kita kembali lagi ke keterangan Al-Imam Nawawi, kata beliau, idza balagul ghaya fil udhr, jika sampai ke puncak maksimal atau titik maksimal, batas maksimal udhur, pemakluman. Jadi 40 tegak dan batas maksimal 60 tahun. Itu secara umum. Illa ayasha Allah. Kecuali yang Allah kehendaki. Tapi poin disini maha baik Allah SWT. Masih kasih kita 20 tahun. Dari 40 tahun ke 60 tahun. Jadi dari tegak hujah sampai batas maksimal hujah 60 tahun. 20 tahun. 40 sampai 60. Loh kok gak sadar juga itu loh. Kok gak berubah juga? 20 tahun dikasih. 20 tahun itu banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak episode kehidupan yang membuat kita kembali kepada Allah. Sehingga kalau lokasi usia 60, itu sudah isinya harusnya ibadah, berpikir, dan sebagainya. Nanti kita jelaskan di akhir. 20 tahun loh. Lihat bagaimana sejarah Nabi SAW. Nabi start perjalanan beliau sebagai seorang Nabi Rasul, dia usia 40 tahun. Dan lihat apa pencapaian beliau ketika Allah kasih 23 tahun usia. Beliau wafat 63 tahun. 23 tahun kurang. 20-an tahun. 20-an tahun, tempatnya 23 tahun. Banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak perjuangan yang bisa beliau lakukan. Banyak pengorbanan yang beliau telah lakukan. Sehingga benar-benar terwujud rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya untuk keluarga beliau. Bukan hanya untuk penduduk kota Madinah dan penduduk kota Mekah nantinya ketika pembukaan kota Mekah. Bukan hanya di Jazirah Arab. Tapi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Dalam kurun waktu berapa lama? 23 tahun. 40 sampai 60-an tahun. 63. Sebagaimana kita bahas kemarin, 40 tahun masa keemasan. Itu puncak-puncak produktivitas, puncak-puncak akal sehat, lalu fisik masih secara umum masih oke, pengalaman sudah ada. Itu fase terbaik kehidupan seseorang. Dan lihat bagaimana pencapaian Nabi kita selesai. Jadi Allah masih kasih waktu 20 tahun, bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 minggu. Bukan 1-2 bulan. Dari hujjah sampai titik maksimal hujjah. Jadi dari tegaknya hujjah, usia 40 tahun, gak ada, sudah tegakkan, sudah dikejar sama Allah SWT. Sampai batas maksimal 60 tahun. 20 tahun cukup untuk berubah. Cukup untuk bertaubat, cukup untuk kembali. Dan lagi-lagi lihat sirah Nabi SAW dan para sahabat. Dari bangsa yang gak dianggap oleh dunia. Sampai bisa berhadapan dengan kekuatan besar pada saat itu. Kisra dan Romawi. Atau Persia dan Romawi. Kisra rajanya. Berhadapan dengan Kisra dan Kaisar. Hadirin Allah muliakan. 20-an tak? Jadi, ya jelas kita gak mungkin bisa sampai kepada Nabi SAW itu mukjizat. Tapi paling gak 20 tahun itu cukup untuk berubah. Memperbaiki diri. Dan mengisi fase akhir ini dengan totalitas. Dan ini kan pesan Imam Nawawi. Makanya kata Imam Nawawi, di akhir, di fase akhir kehidupan kita, ayo maksimalkan dong. Allah kasih banyak, 20-an tahun. Subhanallah. Jika Allah kasih umur kita sampai 60 tahun, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal soleh. Amin. Amin. Jadi kalau 60 tahun, tetapkah dimanfaatin juga? Sudah, ada kelewatan. Sudah kelewatan. Kalau fase 40 sampai 60, gak dimanfaatin juga. Itu masa, fase keemasan, fase puncak. Pengalaman udah sangat banyak. Gak dimanfaatin juga, subhanallah. Dan membuat kita bertobat kepada Allah, subhanallah. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya. Para ulama kita menjelaskan bahwa usia 60 tahun adalah usia di mana atau usia 60-an tahun adalah usia inabah kepada Allah. Usia kembali kepada Allah. Atau tahun-tahun kembali kepada Allah. Kalau sebuah negara itu kan ada tahun sekian adalah tahun pariwisata. Tahun sekian itu tahun industri. Nah, untuk kehidupan kita, usia 60 tahun itu jelas. Narasinya adalah, kampanyenya adalah tahun kembali kepada Allah. Tahun kekhusyuan. Tahun benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dari semua fase kehidupan kita. Usia 60 tahun lah. Kita harus dapetin ayat tersebut. Kalau kita belum dapet di usia-usia sebelum itu. Itu yang dikatakan Al-Imam Qurtubi. Tahun di mana kita benar-benar taraqqubul maniyah wa liqa'illah. Benar-benar taraqqub. Benar-benar mawas diri dari kematian. Jadi benar-benar memantau kematian. Dipantau terus. Dan bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi i'dharun ba'da i'dhar. Karena sudah cukup kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup. Uzur demi uzur sudah berlalu. Dan salah satu faktor lagi, ini faktor penting. Bahwa karena di usia-usia tersebut yadharu dha'ful quwwah bin naqas wal inhitab, karena di usia-usia itu benar manusia itu secara umum merasakan bahwa kekuatannya melemah, kekuatannya melemah. Di usia-usia itulah kita bisa dengan mudah mentadaburi bahwa manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28 ya. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Tidak mudah mentadaburi ayat ini. Oh, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ketika misalnya tensi kita 110/70. Saturasi kita 99 atau 100. Gula kita 140. Tulang bagus. Massa lemak rendah sekali. Lalu kita disuruh tadaburi wa khuliqal insanu dha'ifa. Gak mudah. Tapi kalau di usia 60-an, di saat hipertensi dan berdampak pada diri kita, gula udah tinggi misalnya, udah pengkeroposan tulang, udah suka susah ruku, udah kena vertigo, saturasi rendah misal 94. Terus kita baca wa khuliqal insanu dha'ifa. Di usia seperti itu, kondisi yang kita baca dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Benar ya? Saya lemah. Itulah usia 60 tahun secara umum. Betul ada yang kuat, tapi secara umum. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54, apa firman Allah? Allahu alladhi khalaqakum min dha'f Allah menciptakan kalian dari kondisi lemah. Kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu dari kondisi lemah, kita lemahkan bayi itu, ya Allah, mau diapain juga, mau dilempar-lempar juga, dia gak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar lemah, gak bisa jalan, gak bisa ngeles. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setelah lemah itu kondisi kuat. Kuat. Kita bisa bertahan, bela diri, dan seterusnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah ini jemaah. Dan setelah fase kuat itu, Allah kembali lemahkan kita. Dan Allah buat rambut-rambut putih itu mulai menguasai kepala kita, beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah mau mengetahui dan mau berkuasa. Lemah. Hadirin Allah muliakan. Makanya dalam Fathul Bari dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar itu tadi, dia akan kembali ke masa lemah setelah dia punya kekuatan. Maka dia harus kembali kepada Allah, karena kembali ke masa kuat itu gak mungkin, kata para ulama. Dan pada saat manusia merasa diri lemah, itu hikmahnya dia sangat berpeluang untuk kembali kepada Allah. Karena itulah karakter seorang hamba. Nilai-nilai seorang hamba apa? Lemah, kerdil, kecil, dan seterusnya. Dan itu bisa dirasakan lebih mudah pada saat orang di usia 60 tahun dibanding ketika dia berada di usia 20 atau 30 tahun. Atau 40 tahun. Saya ini lemah sebagai hamba. Mau nafas saya susah. Saya lemah sebagai hamba. Mau sekarang sering pusing. Saya lemah. Saya ini hanya hamba. Mau buat jalan aja harus pakai tongkat. Atau depan harus pakai kursi roda. Maka itulah momentum yang sangat bagus digunakan untuk kembali kepada Allah. Karena hamba itu akan melampaui batas kalau dia merasa kuat. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dalam surat Al-Alaq yang kita sering baca, manusia itu akan melampaui batas, akan durhaka ketika dia merasa diri kaya dan kuat. Jadi ketika kita merasa diri lemah, itu adalah waktu yang bagus sekali untuk menghayati bahwa kita hanya seorang hamba. Makanya itu kata para ulama seperti Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Hajar, usia 60 tahun adalah tahunnya kembali kepada Allah, tahunnya kekhusyuan, tahunnya istislam, serahkan semuanya kepada Allah. Kita gak bisa ngurus yang lain. Urusan kita aja kita gak bisa ngurus. Bahkan ada yang udah harus meng-hire suster. Urusan kita aja gak bisa kita urus. Gimana kita mau sombong di hadapan Rabbul Alamin? Selalu memantau kematian. Dan itu semakin membuat kita dekat kepada Rabbul Alamin. Ingat hadirin, 60 tahun. Udah banyak sekali waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan udah banyak ibadah yang disia-siakan. Dan khususnya Allah kasih fase antara 40 sampai 60 tahun. Itu masa keemasan. Itu masa kenabian, masa kerasulan Rasulullah SAW. Masa kita gak manfaatkan juga apa karya kita, apa yang sudah kita lakukan. Sekali lagi, itu yang perlu kita, dan ketika kita yang masih muda-muda nih, masih 20-30 tahun, persiapkan harus siapkan untuk usia 40 tahun. Sebelum kita usia 60 tahun, jika Allah kasih kita umur panjang, persiapkan. Karena 40 tahun lagi-lagi ini masa kemasan. Hendaknya masuk 40 tahun itu kita udah benar gak ribet-ribet lagi. Itu benar-benar memaksimalkan. 40 tahun itu benar-benar versi terbaik dalam diri kita. Itu yang kita tampilkan. Gak ribet ke hal A, hal B, hal C. Udah itu harusnya selesai di bawah usia 40 tahun. Sehingga 40-60 tahun itu benar-benar totalitas. 60 ke atas udah. Isinya ada kekhusyuan. Penyerahan lebih total lagi. Lalu semakin memantau kematian. Dan mempersiapkan yang lebih dalam lagi. Bertemu dengan Allah. Maka insya Allah kita husnul khatimah. Jadi sekali lagi ini materi bukan hanya untuk orang-orang tua kita. Tapi untuk kita yang di usia 30, 20. Jangan pernah remehkan. Tetaplah usia 40. Dengan prinsip bahwa di usia 40-60 tahun saya harus tampil di versi terbaik saya. Di versi terbaik saya, bukan bertatih-tatih lagi, naik dari atas, dari bawah. Sehingga enak. Lihat Nabi kita SAW, ketika beliau menjaga diri sampai usia 40 tahun, beliau main di level tertinggi seorang manusia, yaitu di level kenabian dan kerasulan. Karena beliau jaga diri. Ingat, beliau gak pernah bermaksiat dan mengikuti pola jahiliyah, walaupun beliau belum diutus sebagai seorang nabi. Begitu demikian, maka di usia 40 beliau bermain di level tertinggi umat manusia, kenabian dan kerasulan. Maka bagaimana dengan kita di usia 20-30 tahun? Sudahkah kita mempersiapkan diri sehingga masuk 40, kita berada di level terbaik diri kita, lalu kita maksimalkan 20 tahun itu jika Allah kasih umur panjang. Sehingga bekal kita benar-benar cukup untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Mohon maaf enggak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah habis. Semoga pembahasan tentang 40 tahun dan 60 tahun bermanfaat buat kita. Dan hadirin Allah muliakan, manfaatkan benar waktu. Manfaatkan benar waktu kan. Hanya sebentar. Dan bagi yang sudah 60 tahun, ingat-ingat terus bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Kata para ulama, idza balagul fata sittina ama faqad dhahabal masarah wal fataha. Apabila seseorang sudah masuk usia 60 tahun, maka mulai hilanglah kelezatan-kelezatan dunia dan masa keemasan mudanya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan ucapan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum man yujawwizu dhalik. Dan sangat sedikit yang bisa melewati usia 70 tahun. Sangat sedikit. Usia umatku 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang bisa melewati usia 70. Maka itulah kata para ulama, sudah mulai meneropong kematian. Lebih intens lagi. Meneropong kematian dari sekarang. Tapi lebih intens lagi. Benar-benar diawasi. Dan harus bersiap. Semoga Allah SWT memberikan kita husnul khatimah. Dan semoga Allah SWT memudahkan perjalanan kita ke surganya. Amin. Rabbal Alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: pintu, jika seandainya pintu Allah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzanba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
4: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
4: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
4: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
4: بوم بنو ديري bukan jihad.
5: الله أكبر
6: menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
7: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
8: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
9: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
10: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نحن في زمن الغفلة، نحن في زمن التعطيل، نحن في زمن الجهود، نحن في زمن القسوة. إلا من وفقه الله عز وجل. قل أن ترى من يعينك على طاعة، وكثر من يجرك جرا إلى المعصية.
1: معاشر المسلمين والمسلمات، Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya

0: Ya, cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebut. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
1: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar menyintainya, maka engkau akan mengikutinya.
2: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
1: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini ikhwah sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa didadangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah taala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Fitnah dunia. Dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia. Kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali. Mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan. Mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
0: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing. Atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik. Sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
1: Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing. Dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah. Orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah. Orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyyatu lakal athar, la targhabanna 'ala al hadith wa ahli, farradu laylun wal hadith nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang-ulang dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa la taqulu liman tasifu an-nafsu.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala shirahunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini.
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.
7: Hidayah 103,4 FM.

0: Akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan saleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang meluahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru."

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga.
2: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
2: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda. Lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan. Walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah. Sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat. Sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho. Kemungkaran yang ada kita tidak redho. Tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka. Sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terbunuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak. Hadis tidak pernah menyuruh kita berontak. Alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku. Aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin. Aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin. Aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin. Aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin. Bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka. Dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
10: Selagi apa yang dia suka itu bukan

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. إذا عن القرآن والدروس العلمية والسير الحضيرة.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur.
6: Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum. Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya berjemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana siang, jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira.
2: Dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Qad fa min ba'dihim khalf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba.
5: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna.
5: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a.
5: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahul 'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia.
5: Fa ahibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul melalui media ini dalam rangka untuk tafaqquh, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu di dalamnya, termasuk di antaranya adalah media seperti ini, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Para bapak dan juga ibu di jamaah pengajian Isuzu yang dimuliakan oleh Allah dan para hadirin secara umum, insyaAllah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah fikih safar. Manusia pada asalnya mereka adalah tinggal atau sebagian besar hidupnya adalah tinggal di daerah tertentu, dan karena mereka memiliki hajat, kebutuhan, maka terkadang mereka membutuhkan apa yang dinamakan dengan bepergian atau safar. Dan yang namanya safar, pada umumnya atau kebanyakan adalah akan mendatangkan yang dinamakan dengan kesusahan. Bagaimanapun nyamannya seseorang ketika safar dengan menggunakan pesawat atau menggunakan mobil yang baru sekalipun, tapi yang namanya kesusahan, keberatan ketika safar itu terjadi. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu fa idza qadha nahmatahu fal yu'ajjil ila ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan safar itu adalah potongan dari adab. Ya, karena orang yang melakukan safar itu banyak susahnya. Kurang tidurnya, kurang mungkin makan dan juga minumnya, mungkin mabuk, ya, atau kesusahan-kesusahan yang lain.

secara singkat. Dan sebelumnya, safar, kenapa dinamakan dengan safar? Sebagian mengatakan bahwasanya yang namanya safar itu dinamakan safar dari kata asfara yusfiru, yang artinya adalah menampakkan. Menampakkan apa? Menampakkan akhlak yang sebenarnya yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang dalam keadaan susah di dalam perjalanan, maka akan nampak akhlak dia yang sebenarnya. Bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia dengan teman yang satu rombongan dengan dia. Akhlak yang jelek bisa kelihatan pada saat seseorang melakukan safar. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan asal dari safar adalah karena dia yusfir, karena dia menampakkan akhlak dari seseorang yang sebenarnya. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang yang sedang berbicara dengan beliau, memuji orang yang lain di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar mengatakan kepada orang tadi, apakah engkau pernah melakukan safar kepada orang dengan orang tadi? Pernah berjalan bersama, melakukan safar bersama dengan orang tadi? Dia mengatakan tidak. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fa innaka la ta'rifu. Sesungguhnya engkau sebenarnya belum tahu sejatinya orang tadi bagaimana. Sekarang antum memuji dia bahwasanya si fulan demikian dan demikian, ya karena antum belum tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kalau seseorang safar dengan orang tersebut, maka barulah dia akan tahu siapakah sebenarnya orang tadi. Apakah benar dia adalah orang yang baik, yang menjaga ketaatannya kepada Allah, yang berakhlak yang baik kepada manusia, atau dia bukan yang demikian. Bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hukum yang paling penting yang berkaitan dengan masalah safar ini. Saya berikan secara global. Yang pertama adalah masalah bersuci. Ya, masalah bersuci. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah sholat lima waktu. Ya, dua perkara ini yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah masalah taharah, masalah bersuci. Sebagaimana kita tahu bahwa asal dari bersuci ini adalah dengan air. Berwudu atau mandi. Namun dalam keadaan tertentu, seperti dalam keadaan safar misalnya, apalagi zaman dahulu, mungkin saja seseorang tidak mendapatkan air dalam perjalanan tersebut. Apalagi di gurun pasir misalnya, melakukan perjalanan dan hanya memiliki air yang sangat sedikit untuk minum, atau tidak punya air sama sekali sehingga ketika datang waktu sholat, dia tidak memiliki air. Maka dalam keadaan demikian, orang yang safar, kemudian dia tidak mendapatkan air, diberikan keringanan untuk bertayamum. Diberikan keringanan untuk bertayamum. Allah SWT mengatakan, فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا. Maka adalah kalian bertayamum dengan tanah yang baik sebagai ganti dari wudunya. Nah, dan ini adalah keringanan yang Allah SWT berikan. Dan di antara hal yang berkaitan dengan masalah tayamum, pertama adalah tata caranya,

secara singkat disebutkan berdasarkan dalil bahwasanya tata cara bertayamum pertama adalah tentunya seseorang berniat dan niat ini berada di dalam hati. Ya, kemudian dia menepukkan kedua telapak tangannya di tanah. Ya, kemudian setelah itu dia tiup. Ya, dia tiup ya sehingga tanah-tanah yang kasar tadi sebagiannya hilang. Kemudian setelah itu baru dia usap mukanya satu kali. Kemudian setelah itu dia usap kedua telapak tangannya sekali-sekali, dimulai dengan telapak tangan kanan sampai pergelangan saja. Tidak seperti kalau kita berwudu, sampai pergelangan tangan saja. Nah, ini caranya. Kemudian yang membatalkan tayamum ketika kita safar, kemudian kita tayamum misalnya dan tidak mendapatkan air, maka yang membatalkan tayamum adalah sama dengan yang membatalkan wudu. Yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudu. Plus apabila seseorang mendapatkan air. Jadi kalau misalnya dia awalnya tidak mendapatkan air, kemudian dia tayamum, setelah itu dia mendapatkan air, maka otomatis batal tayamumnya dan diharuskan dia untuk berwudu dengan air seperti biasanya. Nah, ini di antara permasalahan yang berkaitan dengan masalah safar. Dan alhamdulillah di zaman kita, mungkin kalau yang perjalanan darat ya dengan mobil ini jarang yang demikian, tapi mungkin saja dalam satu keadaan seseorang sama sekali tidak mendapatkan air, maka ini adalah di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tayamum. Berkaitan dengan taharah juga, tentang masalah membasuh kaos kaki. Ya, membasuh kaos kaki atau sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Maka ini juga termasuk mengusap. Ya, mengusap ketika seseorang dalam keadaan berwudu. Ya, dia safar menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki. Termasuk di antara keringanan yang Allah SWT berikan adalah ketika seseorang berwudu dan saatnya dia untuk membasuh kedua kakinya, maka di sana ada keringanan untuk mengusap saja bagian atas sepatunya atau bagian atas kaos kakinya tanpa dia harus melepas kaos kaki dan sepatu tadi kemudian membasuh kedua kakinya. Ini adalah merupakan keringanan di dalam agama kita, tapi dengan syarat ketika dia memakai kaos kaki tadi, ketika dia memakai sepatu tadi, dalam keadaan dia bersuci. Dalam keadaan dia bersuci. Ya, jadi berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki, memakai sepatu. Nah, nanti kalau misalnya datang waktu maghrib misalnya. Tadi misalnya berangkat asar. Ya, dari rumahnya dalam keadaan dia berwudu, kemudian dia memakai sepatu, memakai kaos kaki. Kemudian pas di perjalanan, sudah keluar kota, di perjalanan mau sholat maghrib, dan dia sudah batal wudunya. Maka dalam keadaan demikian, boleh ketika dia berwudu, tidak melepas sepatunya, tetapi cukup dia mengusap sepatunya, bagian atasnya. Ya, ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk keringanan. Karena mungkin sebagian orang ya itu mungkin memberatkan bagi dia untuk melepas dan memakai sepatu. Ya, ini mungkin zaman dulu terlihat yang demikian, tapi kalau di zaman sekarang ada kemudahan dan banyak sepatu-sepatu yang dengan mudah dilepas dan dipakai oleh seseorang. Meskipun demikian, hukum ini tetap berlaku. Hukum ini tetap berlaku. Dan
Berapa keringanan yang berapa hari seseorang bisa melakukan yang demikian, yaitu mengusap sepatunya atau kaos kakinya tanpa dia melepas sepatunya. Kalau dia dalam keadaan safar, maka waktunya sampai 3 hari 3 malam. Kapan dimulai? Semenjak pertama kali dia mengusap kaos kaki atau sepatunya. Ya, kalau misalnya jam maghrib tadi, misalnya contohnya maghrib jam 6 dia mulai mengusap. Padahal dia berangkatnya asar tadi, tapi dia mulai mengusap pertama kali adalah maghrib misalnya jam 6. Maka dihitung 3 hari 3 malam. Berarti 24 kali 3, 72 jam. Itu adalah batas waktu dia boleh mengusap khufnya atau kaos kakinya atau sepatunya yang menutupi mata kaki tadi, tanpa harus melepas sepatu dan kaos kaki tadi ketika dia berwudu. Ini adalah rukhsah, ini adalah keringanan yang Allah SWT berikan. Nah, kalau sudah 3 hari 3 malam, maka diharuskan dia untuk melepas sepatu. Diharuskan untuk melepas sepatu dan membasuh kakinya seperti dalam keadaan normal. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan masalah taharah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah sholat lima waktu. Sholat lima waktu sebagaimana kita tahu dalam keadaan biasa kita lakukan pada waktunya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang sudah ditentukan. Dan juga dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan safar, maka Allah SWT memberikan keringanan, memberikan rukhsah, kemudahan bagi orang-orang yang melakukan safar. Di antara kemudahan tersebut, yang pertama adalah disyariatkannya seseorang ketika safar untuk mengqasar sholat lima waktu yang empat rakaat. Disyariatkan untuk mengqasar sholat lima waktu yang empat rakaat, yaitu sholat duhur, asar dengan isya. Yang empat rakaat tadi, ketika seseorang dalam keadaan safar, maka disyariatkan untuk diringkas sehingga menjadi dua rakaat. Dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Dan apabila kalian melakukan perjalanan, dan yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan maksiat, baik perjalanan karena untuk melakukan sesuatu yang wajib, misalnya mau melakukan ibadah haji yang wajib, atau melakukan perjalanan yang sunnah, umroh misalnya, umroh yang sunnah, atau untuk melakukan perkara yang mubah, yaitu berdagang misalnya. Ya, dia pergi ke daerah tertentu yang jauh untuk mengambil barang dagangan. Ini adalah perkara-perkara atau safar-safar yang dimaksud di sini. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, kata Allah. Maka tidak masalah, tidak berdosa bagi kalian untuk meringkas sholat, untuk mengqasar sholat. إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, kalau kalian takut apabila orang-orang kafir akan memudharati kalian. Firman Allah Azza wa Jalla,
apabila kalian takut apabila orang-orang kafir memudharati kalian. Ini sebagian salaf dahulu ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, Allah SWT kan di sini mengatakan kalau kalian takut terhadap orang-orang kafir yang akan memudharati. Kemudian mereka mengatakan faqad aminan nas, padahal manusia sekarang kan sudah aman. Mereka rata-rata masuk Islam dan orang kafir dalam keadaan mereka lemah, mereka tidak mengganggu. Yang mereka ingin tanyakan, apakah mengqasar salat ini hanya ketika ada gangguan dari orang kafir atau bagaimana? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan ajibta mimma ajibtu minhu. Engkau merasa ta'ajub, merasa heran dari sesuatu yang dulu pernah aku merasa ta'ajub. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini, yaitu bagaimana wahai Rasulullah, sekarang kan sudah aman, orang-orang kafir sudah tidak mengganggu, apakah kemudian mengqasar sholat ini dibatalkan atau digugurkan kemudian kita menyempurnakan sholat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ini adalah sedekah dari Allah. Memang betul bahwasanya orang-orang kafir ini sudah tidak mengganggu manusia dalam keadaan aman. Tapi Allah SWT bersedekah untuk kalian, maksudnya adalah berbuat baik untuk kalian, memberikan karunia dan anugerah kepada kalian dalam keadaan safar, meskipun kalian tidak takut dengan orang-orang kafir, mereka tidak mengganggu, maka masih tetap disyariatkan mengqasar sholat ini. Dahulu Nabi SAW ketika beliau safar, disebutkan bahwasanya ketika beliau melakukan haji, melakukan umrah, ketika beliau safar untuk berjihad di jalan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Umar, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala raka'atain. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, maka beliau tidak pernah menambah sholatnya lebih dari 2 rakaat. Maksudnya adalah ketika melakukan sholat duhur, asar, dan juga isya, beliau meringkas sholatnya. Ini ucapan Abdullah bin Umar, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW di antara sunnah beliau adalah beliau mengqasar sholat ketika safar. Wa Aba Bakrin wa Umar wa Umara wa Uthmana kadhalik. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan juga Uthman, mereka juga demikian. Mereka ketika safar semuanya tidak melakukan sholat lebih dari 2 rakaat. Maksudnya adalah zuhur, asar dan juga isya. Menunjukkan ini adalah sunnah Nabi SAW dan ini adalah sunnah para khulafaur rasyidin. Dan ini adalah ijma'. Ijma' tentang disyariatkannya melakukan qasar ketika safar ini. Bahkan ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada di antara ulama yang mereka mengatakan hukumnya wajib. Sampai mengatakan wajib, yaitu orang yang melakukan safar wajib bagi dia untuk mengqasar sholat. Apa dalil mereka? Karena Nabi SAW tidak pernah ketika safar dan beliau melakukan sholat duhur, asar, isya, tidak pernah beliau melakukan lebih dari 2 rakaat. Ini menunjukkan kata mereka bahwa hukum melakukan qasar ketika safar ini adalah suatu yang wajib. Nah, ini tentunya menunjukkan tentang pentingnya kita mengerti permasalahan ini, meskipun yang lebih rajih, yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, adalah
pendapat jumhur ulama bahwasanya hukum mengqasar ini adalah sunnah. Hukum mengqasar ini adalah dianjurkan. Dari mana kita tahu? Karena dalam ayat tadi Allah SWT mengatakan falaisa alaikum junah, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk mengqasar salat. Nah, ucapan Allah falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati menunjukkan boleh, hukumnya boleh, ya artinya disyariatkan, tetapi tidak sampai kepada kewajiban. Artinya apa? Artinya seandainya seseorang di dalam perjalanan dia menyempurnakan sholatnya, maka dia tidak berdosa. Karena kalau dikatakan wajib, ketika dia menyempurnakan, dosa. Ya, demikian pula tadi Allah SWT mengatakan sadaqah. Nabi SAW mengatakan sadaqah, ini adalah sadaqah dari Allah atas kalian, maka terimalah sadaqah dari Allah. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya mengqasar sholatnya adalah di dalam safar, ini adalah sesuatu yang tidak wajib, tapi itu adalah sesuatu yang sunnah. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim tentunya berusaha untuk menghidupkan dan melaksanakan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah itu diperbolehkan, bahkan itu disyariatkan, apalagi di sana ada ulama yang mewajibkan, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Jangan kita mengatakan ana mampu kok sholat 4 rakaat, gak ada masalah. Ya, kalau misalnya kita memandang mampu, dahulu Nabi SAW dan juga para khulafa ar-rasyidin, mereka juga mampu. Tapi ternyata mereka mengqasar sholat, dan mereka lebih semangat untuk beribadah daripada kita. Iya. Kemudian kalau ada yang mengatakan, ana takut untuk mengqasar sholat karena nanti pahalanya berkurang. Alhamdulillah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan bahwa orang yang dia sakit atau dia safar, maka Allah SWT akan menulis untuknya pahala penuh seperti ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia mukim. Idza marida al-'abdu aw safara kutiba ma kana ya'malu mukiman sahihan. Apabila seorang hamba dia sakit atau dalam keadaan safar, maka akan ditulis baginya pahala penuh seperti ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia mukim di tempatnya. Ini menunjukkan tentang rahmat Allah Azza wa Jalla, meskipun kita melakukan sholat tidak seperti biasanya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi oleh Allah SWT ditulis ya seseorang mendapatkan pahala penuh. Kemudian kapan seseorang boleh melakukan safar? Boleh melakukan qasar. Jarak berapa kilo seseorang boleh melakukan qasar ini? Karena safar yang kita lakukan ini berbeda-beda. Ada yang sampai misalnya harus naik pesawat, ada yang naik kereta 1 malam, ada yang naik kendaraan sampai 1 malam, ada yang safarnya hanya 1 jam atau 2 jam dari rumahnya. Nah, ini safar yang mana yang kita dimulakan untuk mengqasar? Ini juga mungkin di antara hukum yang hendaknya kita ketahui bersama. Jumhur ulama dari mazhab Maliki maupun Syafi'i dan sebagian Hanabilah, mereka memandang, ini adalah pendapat mayoritasnya, mereka memandang bahwasanya jarak yang di situ boleh seseorang kemudian mengqasar sholat adalah ketika perjalanannya lebih dari, kalau dikilokan itu sekitar 80 km. 80 km lebih. Kalau dimilkan 48 mil.
Ya, kalau di farsakh itu 16 farsakh. Ini istilah. Ya, istilah ukuran panjang juga, ukuran jarak. Jadi 16 farsakh dan 1 farsakh ini 3 mil, berarti dia 48 mil. Kalau dijadikan kilo ini sekitar 80 kilo. Kalau 80 kilo lebih, maka dia boleh mengqasar. Karena dia safar. Ya, karena dia safar yang inilah safar yang diperbolehkan di situ dia mengqasar. Tapi kalau kurang dari 80 kilo, maka dia tidak boleh mengqasar. Iya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis atau apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas, di mana keduanya dahulu mengqasar shalat. Dan keduanya iftar, yaitu tidak berpuasa. Fi arba'ati burudin, ketika keduanya melakukan perjalanan yang jaraknya adalah arba'atu burud. Ya, 4 burud itu adalah 16 farsakh sama dengan 48 mil sama dengan 80 kilo. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari ta'liqan. Nah, itu adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat mayoritas ulama. Adapun pendapat yang kedua, maka ada yang mengatakan bahwasanya seseorang itu boleh mengqasar ketika apa yang dia lakukan, perjalanan yang dia lakukan itu dinamakan safar menurut kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Artinya, ulama yang kedua ini atau pendapat yang kedua ini, para ulama di situ mereka memandang bahwasanya safar ini tidak ditentukan dengan jarak tertentu, tetapi sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Kalau mereka ditanya, orang yang pergi ke tempat A atau ke daerah A, itu safar atau bukan? Kalau mereka mengatakan, oh iya itu safar, nah berarti itu safar. Meskipun kurang dari 80 kilo. Ya. Tapi, kalau mereka mengatakan, oh itu gak safar, ya, bukan safar, maka tidak boleh dia melakukan qasar meskipun lebih dari 80 kilo. Jadi ada di antara ulama yang menentukan jaraknya dan ada di antara mereka yang mengembalikan itu kepada kebiasaan manusia di tempat tersebut. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapat jumhur dan ini adalah yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Fatwa Lajnah Daimah. Dan ini yang dikuatkan oleh guru kami yang mulia Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Adapun pendapat yang kedua, maka ini juga dipilih oleh ulama atau sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat Allah taala alam adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama yang mereka membatasi dengan 80 kilo. Kemudian yang kedua atau permasalahan yang lain yang berkaitan dengan masalah qasar ini, ketika seseorang misalnya singgah di sebuah tempat, dia melakukan perjalanan misalnya ingin ke Surabaya, ternyata dia nginep di Semarang, berarti kan dia berhenti dari perjalanan. Nah, kalau dalam perjalanan tadi, dari Jakarta ke Semarang misalnya, di perjalanan dia sholat zuhur 2 rakaat, ya sholat asar 2 rakaat. Ya, ini tidak masalah ya. Kita tahu hukumnya, boleh dia untuk melakukan qasar tadi. Tapi kalau dia singgah di kota tertentu,
Kemudian beberapa waktu dia tinggal di sana. Apakah dia statusnya masih sebagai seorang musafir yang boleh untuk melakukan qasar salat atau bagaimana? Dan di sini ada perincian. Ya, yang pertama, keadaan yang pertama adalah ketika seseorang mengetahui kapan dia meninggalkan daerah tersebut. Dia bersama rombongan berencana, ya kita nginep di Semarang semalam aja, besok habis subuh kita berangkat. Berarti dia tahu kapan dia akan meninggalkan Semarang. Ya, taib. Kalau dia mengetahui kapan dia meninggalkan dan ternyata waktunya adalah lebih dari 4 hari, ya mengatakan kita baru meninggalkan Semarang insya Allah 5 hari lagi, berarti lebih dari 4 hari atau lebih dari 21 sholat, ya karena sehari kan 5 sholat 4 hari berarti 5 kali 4, 20. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau lebih dari 21 sholat, 5 waktu, maka dalam keadaan demikian, status dia adalah seperti orang yang mukim. Perhatikan, status dia seperti orang yang mukim. Kalau dia tahu kapan dia meninggalkan daerah singgahan tadi, dan itu lebih dari berapa hari? Lebih dari 4 hari. Misalnya 5 hari lagi kita baru berangkat. Nah, berarti sudah ada rencana. Maka ketika dia 5 hari di Semarang, dia statusnya adalah orang yang mukim, tidak boleh dia mengqasar sholat. Dia harus menyempurnakan sholatnya. Karena meskipun dia safar, tapi kan dia singgah. Dan dia tahu kapan meninggalkan tempat tersebut dan ternyata itu lebih dari 4 hari. Baik. Keadaan yang kedua, dia tahu dan dia meninggalkan daerah tersebut dalam waktu kurang dari 4 hari. Misalnya, besok pagi kita sudah berangkat ke Surabaya. Ya, kalau demikian, berarti sholat isya-nya masih 2 rakaat. Karena dia statusnya masih sebagai musafir. Statusnya masih sebagai seorang musafir, karena dia tahu meskipun dia singgah, dia tahu kapan meninggalkan persinggahan tersebut dan ternyata kurang dari 4 hari, maka statusnya adalah sebagai seorang musafir. Seandainya 2 hari lagi, sama karena kurang dari 4 hari, maka selama di Semarang, sholat duhur, asar, dan isya'nya dia kerjakan dengan mengqasar. Keadaan yang kedua, dia singgah di sebuah daerah dan dia tidak tahu kapan dia meninggalkan daerah tersebut. Iya, mungkin mobilnya ada masalah, kemudian ditaruh di bengkel dan bengkel nggak menyebutkan kapan ini selesai. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin seminggu. Dia tidak tahu kapan meninggalkan daerah tersebut. Maka dalam keadaan demikian, kalau dia tidak tahu kapan dia meninggalkan, dia statusnya adalah musafir dan dia mengqasar sholat. Meskipun lebih dari 4 hari. Meskipun sampai 1 bulan misalnya. Maka dia mengqasar sholat. Nabi SAW ketika ke Tabuk, beliau tinggal di sana selama 20 hari, beliau mengqasar sholat di sana. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya adalah sahih. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yawman yuqassiru sholata atau yaqsuru sholata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari mengqasar sholat. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi SAW, pernah beliau terkepung di Azerbaijan.
Dan Azerbaijan ini masuk ke daerah kaum muslimin atau masuk dalam naungan negeri Islam itu di zaman, kalau tidak salah, di zaman Uthman bin Affan. Dan Abdullah bin Umar ketika berada di sana, selama 6 bulan beliau berada di Azerbaijan karena musim salju sehingga sulit bagi mereka untuk kembali ke Madinah. Di sana selama 6 bulan dan disebutkan bahwasanya beliau mengqasar salat. Kenapa demikian? Karena beliau tidak tahu kapan meninggalkan Azerbaijan. Sehingga beliau terus melakukan mengqasar salat meskipun tinggal di negeri tersebut selama beberapa bulan. Apabila seseorang ragu-ragu apakah dia ini boleh mengqasar atau tidak? Anak enggak tahu ini 80 kilo atau lebih atau kurang. Ragu-ragu, apa yang harus dilakukan? Atau dia ragu-ragu apakah anak sekarang mengqasar atau tidak? Maka kalau dia ragu-ragu, hendaklah dia menyempurnakan sholatnya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hendaklah engkau meninggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang tidak membuat engkau ragu. Karena seperti yang tadi sudah kita rajihkan, bahwasanya mengqasar ini hukumnya sunnah. Kalau kita memang ragu-ragu, apakah ini termasuk yang disyaratkan atau tidak, maka kita kembali ke asal, yaitu kita menyempurnakan sholat kita. Kapan seseorang mulai dinamakan, yaitu memulai safarnya? Safar itu dimulai ketika seseorang sudah meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di daerahnya. Kalau dia sudah meninggalkan bangunan-bangunan tersebut, maka dia sudah berlaku padanya hukum safar. Ya misalnya dia tinggal di Semarang atau tinggal di Jogja. Ketika dia sudah meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di Jogja, ya sudah sampai kepada bangunan yang terakhir perbatasan, keluar dari perbatasan tadi dan berpisah dengan bangunan-bangunan tadi, maka dia sudah berlaku hukum safar. Meskipun dia mungkin masih melihat, kalau dia nengok ke belakang masih kelihatan, tapi ketika dia sudah memisahkan diri atau berpisah dengan bangunan-bangunan tadi, maka dia sudah dinamakan sebagai seorang musafir. Baik. Tadi sudah sempat kita sebutkan tentang masalah safar yang dimaksud di sini. Jadi safar yang dimaksud di sini adalah safar yang bukan maksiatnya. Bukan maksiat ini mencakup safar ibadah seperti haji atau umrah atau silaturahim. Dan masuk juga safar yang mubah, yang boleh. Ya, seperti orang yang berdagang misalnya. Ya, adapun orang yang safar karena tujuannya adalah maksiat. Contoh misalnya dia safar untuk misalnya minum minuman keras. Karena di daerahnya mungkin gak ada minuman keras. Atau malu seandainya dilihat oleh orang di sana. Akhirnya dia melakukan safar. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah ingin minum minuman keras. Atau tujuannya na'udzubillah min dzalik ingin berzina. Nah ini berarti safarnya adalah dengan tujuan maksiat. Maka para ulama mengatakan, dan ini adalah pendapat jumhur, orang yang demikian dia tidak mendapatkan keringanan tersebut. Karena keringanan yang ada dalam syariat ini, yaitu keringanan bagi orang yang musafir, ini adalah orang yang melakukan safar bukan untuk maksiat. Kecuali apabila dia bertobat. Tujuannya ketika dia keluar dari rumah adalah ingin melakukan kemaksiatan. Ketika sampai di sana, ada yang mengingatkan, ada yang menasihati, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka dalam keadaan demikian barulah dia boleh untuk melakukan atau mengambil keringanan-keringanan tadi. Adapun dalam keadaan dia
tidak bertobat, maka tidak boleh baginya untuk mengambil keringanan tadi, tetap dia harus menyempurnakan sholatnya. Baik, kemudian setelahnya yang perlu diperhatikan di dalam masalah mengqasar ini adalah bahwa keringanan yang Allah SWT berikan di sini adalah keringanan di dalam masalah jumlah rakaat. Ya, yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Di sini bentuk keringanannya. Adapun masalah bacaan sholatnya, zikir yang dibaca ketika sholat, maka tidak ada di sana ya keringanan. Artinya itu sama ketika kita dalam keadaan kita mukim. Jadi yang diringankan di sini hanyalah jumlahnya saja. Jadi kalau pas safar ya biasa aja kita, misalnya kita sholat isya-nya 2 rakaat, ya 2 rakaat, tapi untuk bacaan Qur'annya ya seperti biasanya ketika kita dalam keadaan mukim. Ya Al-Fatihah tetap menjadi sebuah rukun di dalam sholat, kemudian setelahnya kita disunahkan untuk membaca sebagian ayat atau sebagian surat. Ketika sujud kita mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sama ketika safar juga yang dibaca adalah sama ketika kita dalam keadaan mukim. Baik, kemudian di antara hal yang berkaitan dengan masalah mengqasar ini atau masalah sholat lima waktu ini adalah menjamak sholat. Ya, di sana ada mengqasar dan di sana ada menjamak. Yang dimaksud dengan menjamak dalam bahasa kita adalah menggabungkan. Dan yang dimaksud di sini adalah menggabungkan antara dua sholat. Yang asalnya dua sholat tadi dikerjakan pada waktunya masing-masing, maka di dalam Islam ketika seseorang safar, maka boleh di sana dan diberikan keringanan untuk menggabungkan dua sholat. Maghrib dan Isya digabungkan jadi satu. 3 rakaat Maghrib, kemudian setelah itu melakukan sholat Isya. Duhur dan Asar juga bisa digabungkan. Dia melakukan sholat duhur, kemudian melakukan sholat Asar. Misalnya, dan ini terbagi ada dua macamnya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim ini adalah menggabungkan dua sholat di awal atau dilakukan dua sholat tadi di waktu sholat yang pertama. Adapun jenis yang kedua adalah jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat tadi dan dilakukan di waktu sholat yang kedua. Dua-duanya boleh. Mana yang afdal sesuai dengan yang dimudahkan. Terkadang seseorang lebih mudah bagi dia untuk mentakdim. Silakan ditakdim. Ya, misalnya dia melakukan sholat duhur dan asar, melakukan perjalanan dengan pesawat. Pesawatnya misalnya 5 jam. Jadi kalau nanti anak nggak sholat duhur dan asar sekalian sekarang, berarti nanti asarnya di pesawat, anak harus ke kamar kecil dan seterusnya. Nah, berarti yang lebih mudah bagi dia, sebelum dia naik pesawat, seandainya sudah masuk waktu sholat, ya dia jamak takdim saja. Dia jamak takdim saja. Sholat duhur, kemudian sholat asar. Karena dia musafir, maka silakan dia mengqasar juga. Menjamak sekaligus mengqasar. Dia sholat 2 rakaat duhur, ya, adzan dan iqamah, kemudian iqamah lagi untuk melakukan sholat asar. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini namanya menjamak sholat.
Terkadang seseorang lebih mudah untuk menjamak takhir, tidak masalah. Ya misalnya sudah hampir masuk pesawat, ternyata dia belum sholat maghrib, padahal ini sudah dipanggil dan seterusnya. Maka yang mudah adalah nanti saja. Apalagi kalau perjalanan hanya 1 jam misalnya, maka ana takhir nanti sampai bandara berikutnya. Ana menggabungkan antara maghrib dan isya, jamak takhir. Dilakukan 2 sholat ini pada sholat yang kedua. Jadi terkadang ada dalam satu keadaan di mana jamak dan qasar ini jadi satu. Jamaknya ada, mengqasarnya juga ada. Contohnya seperti tadi, duhur dengan asar, kita jamak dan masing-masing dilakukan 2 rakaat. Atau maghrib dan isya, maghribnya 3 rakaat, sholat isya-nya 2 rakaat. Ini dalam keadaan safar, dua-duanya ada. Tapi yang perlu dipahami, tidak semua yang jamak itu boleh diqasar. Karena yang namanya qasar ini berkaitan dengan safar saja. Adapun jamak, yaitu menggabungkan 2 sholat, ini lebih umum. Orang yang sakit dan dia berada di rumahnya atau di rumah sakit, maka dia boleh menjamak tapi tidak boleh mengqasar. Mengqasar ini hanya ketika dia safar. Ketika hujan lebat, kemudian kita berada di masjid, sholat maghrib, hujan, maka boleh kita setelah itu berdiri untuk melakukan sholat isya. Menjamak antara maghrib dan isya, tapi tidak boleh mengqasar. Jadi yang namanya menjamak ini lebih umum. Tidak semua yang keadaan di situ kita boleh menjamak, kemudian boleh kita untuk mengqasar. Tapi sebaliknya, keadaan yang di situ kita mengqasar, maka dibolehkan kita untuk menjamak. Karena qasar ini khusus ketika seseorang melakukan safar. Baik. Kemudian yang selanjutnya, manakah yang lebih afdal? Menjamak atau tidak? Ya. Kalau misalnya kita dalam perjalanan maka yang lebih afdal adalah kita menjamak saja. Dalam keadaan kita berjalan, dalam perjalanan kita menjamak saja, dan ini adalah lebih ringan dan Allah SWT senang kalau kita mengambil keringanan tersebut. Tapi kalau kita dalam keadaan singgah seperti tadi misalnya, kita singgah di Semarang tadi contohnya, maka ketika singgah, kalau memang kita tidak ada keperluan yang mendesak atau tidak ada keperluan lah, bagusnya, afdolnya dilaksanakan sholat pada waktunya masing-masing. Jadi zuhur dikerjakan pada waktunya, asar dikerjakan pada waktunya, kemudian maghrib dan isya juga dikerjakan pada waktunya. Itu kalau kita dalam keadaan singgah dan enggak ada keperluan. Asalnya kita laksanakan itu pada waktunya. Makanya Nabi SAW dahulu ketika beliau berada di Mina, yaitu melakukan haji, berada di Mina, selama beberapa hari beliau mengqasar sholat, tapi dilakukan pada waktunya masing-masing. Zuhur diqasar 2 rakaat, pada waktunya. Asar diqasar, dilakukan pada waktunya. Ini sunahnya demikian. Tapi kalau memang di sana ada keperluan, misalnya karena dia mau istirahat, ya, dan dia dalam keadaan singgah di daerah tersebut dan dalam keadaan musafir, dia ingin istirahat misalnya, ya, karena capek sekali maghrib, ya, maka dia ketika sholat maghrib dan dia merasa capek, maka boleh dia menjamaknya langsung, kemudian setelah itu dia istirahat karena memang di sana ada hajatnya. Tapi afdalnya kalau memang tidak ada hajat adalah kita melaksanakan sholat tadi pada waktunya. Baik, masih berkaitan dengan masalah sholat 5 waktu ini, yaitu tentang masalah sholat rawatib yang mengiringi
sholat 5 waktu yang jumlahnya ada 12 rakaat. Apakah ini tetap dilaksanakan ketika kita dalam keadaan safar atau tidak? Nah, sunnahnya adalah yang lebih sahih, pendapat yang sahih adalah kita tidak melakukan sholat rawatib tadi. Jadi ketika safar, sunnahnya adalah meninggalkan sholat rawatib tadi, kecuali sholat subuh. Kecuali sholat qobliyah subuh. Karena Nabi SAW disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang beliau maksud di sini adalah 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya berarti baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Ya. Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat semangat untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Beliau dalam sebuah safar melihat ada beberapa orang yang mereka sholat setelah sholat duhur. Artinya melakukan sholat rawatib ba'diyah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, mereka ini sholat apa? Apa yang mereka lakukan? Qalu yusabbihun. Mereka melakukan sholat sunnah, wahai Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, lau kuntum sabbihan la atmamtu sholati. Seandainya aku melakukan sholat-sholat yang sunnah, niscaya aku akan menyempurnakan sholatku. Maksud beliau bagaimana? Yang sholat fardu saja aku lakukan 2 rakaat. Karena ini adalah keringanan dari Allah SWT. Yang 4 rakaat aku jadikan, aku melakukannya 2 rakaat. Lalu bagaimana kok malah ana menambah rakaat sholat sunnah? Jadi kalau yang wajib saja dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kok malah kita nambah dengan sholat rawatib tersebut? Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang sunnah adalah justru kita tidak melakukan sholat rawatib tadi. Dan bagaimana dengan pahalanya, Ustaz? Seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, seseorang ketika dia safar, ini akan ditulis pahalanya secara utuh oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan syarat, ketika dia mukim, dia terbiasa melakukan amalan tersebut. Ya, dia jaga amalan tersebut ketika dia mukim. Nah, ketika dia safar, maka Allah SWT tetap menulis baginya pahala yang utuh, meskipun dia tidak melakukan sholat rawatib tadi. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat, bahwasanya sholat rawatib ini ditinggalkan kecuali sholat qobliyah subuh tadi. Kemudian juga yang berhubungan dengan ini, bagaimana dengan sholat sunnah yang lain? Ya, seperti misalnya tahiyatul masjid, ya sholat witir, sholat duha, sholat gerhana. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan, ya kalau sholat rawatib tadi ya ditinggalkan, adapun sholat tahiyatul masjid, misalnya seseorang masuk masjid, ya, dan dalam keadaan musafir, maka tetap disyaratkan dia masuk ke dalam masjid dan melakukan tahiyatul masjid. Termasuk di antaranya sholat witir. Karena Nabi SAW tidak meninggalkan sholat witir juga, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Bahkan sholat duha, ini ada sebagian ulama yang mengatakan tetap dilakukan. Jadi yang tidak dilakukan adalah sholat rawatib, tadi yang mengiringi sholat fardu. Ya, yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu, itu yang tidak dilakukan kecuali sholat qobliyah subuh. Adapun sholat duha, kemudian sholat gerhana, misalnya kita ke Madinah, ternyata pas sholat gerhana di sana. Dan di Madinah mungkin kita nggak melakukan rawatib.
karena cuma 2 hari, 1 hari di sana, tapi pas ada sholat gerhana ya nggak apa-apa, kita melakukan sholat gerhana bersama imam. Iya, ini berdasarkan sebuah dalil. Ada seorang sahabat yang mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan safar, maka beliau mengakhirkan maghrib dan kemudian sholat 3 rakaat, kemudian salam. Ya, kemudian ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين. Kemudian beliau menjamaknya dengan sholat isya 2 rakaat. Kemudian beliau mengucap salam, wala yusabbihu ba'da al-isya. Kemudian beliau tidak melakukan ba'diyah setelah sholat isya. Hatta yaquma min jawfil lail, sampai beliau melakukan sholat malam di pertengahan malam. Jadi untuk rotibahnya, ya ba'diyah isya-nya beliau tidak lakukan, ba'diyah maghribnya beliau tidak lakukan, tapi di malam hari beliau tetap melakukan sholat, yaitu sholat malam, sholat witir. Nah, itu yang berkaitan dengan sholat sunnah. Zikir petang dan juga zikir pagi, apakah ditinggalkan ketika safar? Jawabannya tidak. Jadi yang ditinggalkan tadi adalah sholat rawatib, kecuali qabliyah subuh, kemudian sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun zikir seperti misalnya zikir setelah sholat, ya maka tetap kita baca. Mengqasar sholat kita mengqasar. Tapi setelah kita sholat, tetap disunahkan kita untuk membaca zikir setelah sholat. Karena sebagian menyangka, mentang-mentang sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, akhirnya dia meninggalkan banyak amalan. Jadi setelah dia melakukan sholat, langsung dia pergi tanpa melakukan zikir setelah sholat. Ya memang itu adalah sesuatu yang sunnah, tapi jangan sampai diyakini ketika dalam keadaan safar, kemudian yang sunnah adalah meninggalkan zikir-zikir. Karena dulu pernah ya, kita pas masih mondok, kebetulan saya safar dengan teman satu pondok. Iya, ketika kita setelah melakukan sholat, anak atau saya membaca zikir setelah sholat seperti biasanya. Kemudian diingkari oleh teman ini. Artinya ini kan kita dalam keadaan safar, jadi kita tidak membaca zikir setelah sholat. Dan ini adalah kesalahpahaman. Jadi dalam keadaan safar memang banyak keringanan, tapi untuk zikir setelah sholat ini masih didorong kita dan diperintahkan untuk menjaganya. Termasuk di antaranya adalah zikir pagi dan petang. Ya, yang biasa melakukan zikir pagi dan petang dalam keadaan mukim, maka dalam keadaan safar pun kita jaga zikir pagi dan petang tersebut. Bagaimana seandainya seseorang ketika safar dia sholat di belakang orang yang mukim? Contoh misalnya dia mampir di rest area dan di sana ada jamaah masjid yang mereka memang mukim di situ, tinggalnya di situ. Mereka menyempurnakan sholatnya, duhur 4 rakaat. Sementara kita, orang yang musafir, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya disunahkan kita untuk melakukan qasar sholat. Kalau kita sholat di belakang orang yang menyempurnakan sholat, maka kita juga ikut menyempurnakan. Kita ikut menyempurnakan. Dia sholat 4 rakaat duhur, maka kita juga menyempurnakan. Baik kita sholat bersama beliau dari awal, maupun ketika kita sholat terlambat. Kita sholat di belakang beliau dari takbiratul ihram, maka kita sempurnakan salam bersama beliau. Seandainya kita terlambat, dia sudah sholat 2 rakaat. Kurang 2 rakaat lagi, kita baru masuk. Kita sebagai seorang musafir kan 2 rakaat. Tapi yang jadi imam ini dia menyempurnakan sholat. Maka kita tetap menyempurnakan sholat. Jangan kita mencukupkan diri dengan 2 rakaat. Ya, Abdullah bin Umar, dahulu apabila beliau
sholat bersama imam, beliau sholat 4 rakaat.

0: Mungkin itu yang hukum-hukum yang paling penting yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Dan di sana, seperti yang tadi kita sebutkan di awal, sebenarnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah safar ini banyak. Kita belum sebutkan ini tentang masalah adab-adab safar ya. Kalau tadi kan hukum-hukum, di sana ada adab-adab safar. Seperti misalnya sholat istikharah. Penting ya, seseorang sebelum dia melakukan safar, perjalanan panjang itu untuk melakukan istikharah, yaitu minta pilihan yang terbaik dari Allah SWT. Kemudian dia berangkat, dan apapun yang terjadi di perjalanan, dia yakin itulah yang terbaik bagi seseorang. Sehingga meskipun dia ketinggalan pesawat, dia ketinggalan kereta, dia tidak akan menyesal, tidak akan terlalu bersedih, karena dia sudah istikharah dan yakin di dalam kejadian ini pasti ada kebaikan bagi seseorang. Seseorang tidak tahu apa yang terjadi pada pesawat tadi. Seseorang tidak tahu seandainya dia melanjutkan perjalanan. Kemudian juga di antara adabnya adalah kita berpamitan ya. Berpamitan dengan keluarga, berpamitan dengan kedua orang tua. Jangan seseorang berangkat begitu saja. Ini adalah termasuk adab. Kemudian juga di sana ada doa yang dibaca oleh orang yang akan safar, dibaca oleh orang yang ditinggal. Ya, seorang yang ditinggal, maka dia mengatakan zawadakumullahu taqwa wa ghafara dhanbak, zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak, wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Kemudian yang mau safar, dia mengatakan astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Kemudian juga di sana ada doa yang dibaca ketika seseorang akan safar, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ini adalah doa-doa yang berbarokah, yang kalau kita amalkan dan apalagi kita pahami, seolah kita akan mendapatkan kebaikan yang besar. Kemudian juga jangan lupa apabila kita seorang kepala keluarga, ketika meninggalkan keluarga safar, ya kita cukupi mereka, kita berikan mereka bekal ya selama kita melakukan perjalanan tersebut. Kemudian di antara adabnya adalah kita berusaha untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Di antara adabnya, apabila seseorang sudah selesai hajatnya, maka adalah dia segera pulang ke keluarganya. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan di dalam hadis. Apabila dia singgah di sebuah tempat, maka dia membaca doa A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian apabila dia masuk ke daerah tertentu, maka dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil baldah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil baldah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kalau dia rombongan, maka hendaklah mengangkat salah satu dari mereka menjadi amir, yang menjadi ketua safar. Dan dialah yang akan memutuskan apakah kita akan berhenti di rest area ini, atau kita akan berhenti jam 5 atau jam berapa, itu kembali keputusannya kepada ketua tadi. Ya, kemudian juga ketika seseorang dalam keadaan safar, maka ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka kita manfaatkan safar kita untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik doa yang berkaitan dengan nasib kita di akhirat, meminta surga, dijauhkan dari neraka, maupun seseorang meminta kepada Allah hajat-hajat dunianya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah secara singkat adab dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah safar. Semoga bermanfaat, dan insya Allah masih ada waktu untuk tanya-jawab, maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan dan mengajukan pertanyaan. Barakallahu fikum.
1: Mungkin

0: selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini udah ada beberapa peserta yang sudah angkat tangan. Mungkin untuk kesempatan yang pertama akan kami berikan kepada Mas Pandu yang pertama kali mengangkat tangan. Kepada Mas Pandu dipersilakan untuk bertanya.
1: Baik, jazakallah khairan Mas Fahrezi atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
1: izin bertanya Ustaz.
2: Ya.
1: Tadi yang seperti Ustaz sampaikan bahwa ketika seseorang itu terhitung safar itu ketika meninggalkan kota asalnya atau udah meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di kotanya gitu Ustaz.
2: Ya.
1: Nah, misalkan ini kejadian misalkan saya gitu ya melakukan perjalanan dari misalkan dari Surabaya mau ke Semarang gitu Ustaz.
2: Iya.
1: Nah, jadwal apa namanya keberangkatan misalkan saya naik bus gitu misalkan jam 2 siang. Nah, sedangkan di Surabaya kan mungkin jam 12 sudah masuk waktu zuhur ya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Nah, kemungkinan perjalanan itu sampai Semarang bisa sampai maghrib. Nah, itu apakah saya ketika masih di rumah ketika azan zuhur udah masuk itu afdolnya harus saya jamak duhur dan asar atau gimana Ustaz? Soalnya kan kalau di bus juga kita juga kesulitan tuh untuk sholat kan tergantung busnya kan nggak mungkin berhenti gitu Ustaz.
2: Ya.
1: Mungkin itu pertanyaan saya Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Barakallahu fiik. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, ya seseorang jam 2 berangkat bis dari Surabaya, kemudian sampai ke Semarang kurang lebih maghrib. Ketika dia sholat duhur, apakah bagusnya dia menjamak sholat antara duhur dengan asar atau dia sholat duhur terlebih dahulu 4 rakaat karena memang dia belum safar. Kemudian nanti sholat asarnya di base misalnya. Dalam keadaan demikian, wallahu ta'ala a'lam, tidak masalah kita melakukan jamak. Ya, kita menjamak sholat duhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat karena memang di sini ada hajah, tidak masalah karena mungkin bis tadi dia tidak berhenti ya dari Surabaya ke Semarang dia tidak berhenti, jadi kemungkinan kita akan baru sampai di baru berhenti adalah di Semarang ketika sudah selesai sholat asar, sudah habis waktu sholat asar. Jadi mungkin kita sholat asar di bis atau ya kita tidak mendapatkan waktu sholat asar sama sekali. Maka kalau kita disuruh memilih, maka yang lebih afdal adalah kita menjamak sholat. Meskipun kita masih di Surabaya, karena jamak seperti yang tadi kita sebutkan tidak ada kaitannya dengan safar, artinya seseorang boleh menjamak kalau memang ada keperluan. Makanya dalam hadis disebutkan Nabi SAW kadang menjamak sholat tanpa bukan boleh dalam keadaan safar dan tidak dalam keadaan hujan. Artinya kalau memang ada keadaan di mana kita membutuhkan untuk menjamak sholat, maka boleh kita menjamak sholat. Wallahu ta'ala alam, daripada kita melakukan sholat asar tadi di dalam masjid yang di dalam bis yang mungkin di situ agak kesusahan seseorang untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
1: berarti itu Ustaz, sholat asarnya nggak boleh dikosor ya Ustaz ya? Soalnya kan masih di
2: iya,
1: Surabaya.
2: Betul. Sholat asarnya dilakukan secara sempurna.
1: Oh, nam Ustaz.
2: Nah.
1: Jazakallahu khairan.
2: Barakallahu khairan.
0: Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Abu Yahya. Untuk Abu Yahya dipersilakan.
3: Ya, dan bismillah. Ana langsung ke pertanyaan. Ada dua pertanyaan mungkin yang Ana mau sampaikan. Yang pertama Ustaz, masalah jamak. Apakah boleh menjamak sholat sebelum melakukan perjalanan, kemudian sholat yang kita jamak itu ada jeda setengah jam atau sampai satu jam, Ustaz. Misal zuhur, terus kita sudah sholat zuhur, kemudian setengah jam kemudian kita berniat mau melakukan perjalanan, Ustaz. Terus apa namanya? Kita mungkin dalam perjalanan itu kita tidak akan sempat untuk sholat asar, Ustaz. Nah, setengah jam kemudian itu kita berniat untuk menjamak lagi sholat asar itu. Nah, apakah boleh? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar seorang ikhwah, Ustaz, pernah mengatakan bahwa sholat maghrib juga bisa dikosor, Ustaz, menjadi dua rakaat. Nah, apakah benar itu ada dalilnya, Ustaz? Kemudian mungkin saya tambah satu lagi, Ustaz.
2: Ya.
3: Niat jamak ini apakah dilakukan sebelum kita sholat atau di dalam sholat itu bisa kita merubah niat, misal untuk sholat zuhur sebelum sholat kita tidak berniat untuk jamak. Nah, di pertengahan ketika kita sholat itu langsung kita mau berniat untuk jamak, Ustaz. Apakah bisa seperti itu, Ustaz?
2: Ya.
3: Barakallah.
2: Yang pertama yang dimaksud dengan al-jama' itu adalah mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Artinya namanya mengumpulkan itu ya jadi satu. Sholat zuhur, kemudian langsung sholat asar. Maghrib, kemudian langsung sholat isya. Seandainya ada jeda, maka ini jeda yang sangat sedikit. Mungkin ada yang mau dikir setelah sholat terlebih dahulu. Jeda yang sangat sedikit. Adapun sampai setengah jam atau satu jam, ini Allah Ta'ala alamin adalah jeda yang sangat panjang, ya, sehingga tidak dinamakan dengan jama'. Ya, tidak dinamakan dengan jama'. Jadi jama' ini muqaranah atau mutaba'ah, yaitu jadikan satu. Seandainya ada seling jeda, maka ini jangan terlalu lama antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ya, dia kerjakan sholat asar tadi pada waktunya saja. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, mungkin dia melakukan sholat asar tadi di atas kendaraan atau berada di pinggir jalan sesuai dengan kemampuan. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua tentang sholat maghrib, apakah ada di sana dalil yang menunjukkan bahwa dia bisa dikosor menjadi dua rakaat? Ini tidak ada dalil yang demikian. Jadi yang dikosor hanyalah yang empat rakaat saja. Zuhur, asar dengan isya. Adapun subuh dengan maghrib, maka ini dikerjakan baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, rakaatnya sama. Subuh dua rakaat dan maghrib ini tiga rakaat. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa?
3: Masalah niat, Ustaz.
2: Iya, masalah niat boleh dua-duanya. Dari awal seseorang niatnya memang menjamak zuhur dan asar, atau baru terbetik di dalam hatinya ketika sholat, atau bahkan setelah dia salam. Ya, setelah salam dia terbetik dalam hatinya untuk menjamak dengan sholat asar, tidak masalah. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
3: Boleh menanggapi, Ustaz?
2: Iya.
3: Yeah. Yang tadi antum bilang sholat asarnya di atas kendaraan, Ustaz. Apakah boleh sholat wajib itu di atas kendaraan, Ustaz?
2: Iya.
3: Yeah. Atau gimana, Ustaz? Karena anak pernah mendengar hanya sholat sunnah.
2: Iya. Yeah. Kalau dalam keadaan yang tidak mungkin dia untuk turun, seperti misalnya seseorang di atas pesawat atau kereta api yang sudah memiliki jadwal tertentu, ya, dan tidak memungkinkan dia untuk turun, maka tidak masalah dia sholat di atas kendaraan. Tapi kalau dia mungkin untuk turun dan dia mengatur sendiri perjalanannya, seperti orang yang naik motor atau dia naik mobil pribadi misalnya, maka silakan dia turun dan melakukan sholat fardu di bawah, bukan di atas kendaraannya. Nah,
0: Jazakumullah khairan atas jawaban dan pertanyaannya. Mungkin untuk selanjutnya ada dari Saudari Yoke. Kepada Saudari Yoke dipersilakan untuk bertanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ingin menanyakan jika safar dengan pesawat terbang, misalnya tujuannya yang jauh ya, Pak Ustaz, misalnya ke luar negeri. Ya. Kemudian kan ya, waktu-waktu sholat yang kita kerjakan di pesawat. Nah, apakah kita boleh tayamum di pesawat? Mengingat sebenarnya air juga ada ya, Pak Ustaz, di kamar mandi itu ada wastafel, tapi mungkin karena keterbatasannya ya mungkin airnya kecil atau kita takut becek atau banjir itu, jadi kita tayamum aja di pesawat. Kemudian setelah kita sampai di lokasi tujuan, apakah kita harus mengganti sholat-sholat yang kita lakukan di pesawat tersebut? Itu aja pertanyaannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama, seseorang tidak boleh tayamum kecuali memang tidak ada air. Atau dia tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit. Kalau misalnya masih ada air dan dia bukan orang yang sakit, maka diharuskan dia bersuci dengan menggunakan air. Di pesawat yang namanya tempat atau toilet yang ada di pesawat, maka ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga air yang ada di sana ini tidak akan, insya Allah tidak akan mengganggu pesawat itu sendiri atau terjadi konslet atau merusak kabel listrik misalnya atau dikhawatirkan ya terjadi konslet. Ini sudah dirancang ya oleh tentunya oleh yang membuat pesawat tadi. Sehingga dalam keadaan demikian, kalau memang masih ada air dan memungkinkan kita untuk menggunakan air, kita tetap menggunakan air. Dan kalau misalnya dikhawatirkan becek atau air sedikit, ya kita jangan menggunakan air sebagaimana kalau kita dalam keadaan mukim. Karena ada keringanan, seseorang berwudu itu boleh sekali-sekali. Ya, yang maksimal adalah 3 kali. Tapi boleh dia melakukan wudu sekali-sekali saja. Bisa dia insya Allah berwudu dengan menggunakan 1 gelas. Ya, 1 gelas 250 ml bisa dia gunakan untuk berwudu. Dan Nabi SAW dahulu berwudu hanya dengan menggunakan 1 mud. Jadi 1 gelas yang ada di dalam kamar mandi itu bisa kita gunakan untuk berwudu biiznillah. Jadi intinya selama kita masih bisa menggunakan air maka tidak boleh kita bertayamum. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
4: Tadi ada satu lagi pertanyaan Pak Ustaz, misalnya di pesawat itu kita lakukan untuk 3 sholat misalnya Pak Ustaz ya, maghrib, ya, isya, subuh. Kemudian kita sampai di bandara mungkin jam 10 pagi lah ya. Nah, apakah kita begitu tiba di kota tujuan atau di darat harus mengganti sholat-sholat yang kita lakukan di pesawat atau tidak perlu? Cukup dengan sholat yang kita lakukan di pesawat?
2: Iya. Kalau sholat yang sudah kita lakukan di pesawat itu adalah sholat yang sah, maka tidak perlu lagi kita mengulang sholat tadi. Baik, sholat yang kita lakukan, misalnya memang benar-benar tidak ada air sehingga kita bertayamum, ya, atau kita bertaharah dengan menggunakan air dan melakukan sholat-sholat tadi di pesawat, dan itu adalah sholat-sholat yang sah kita lakukan dengan bersuci yang sah, maka tidak perlu diulang yang demikian ketika kita sudah sampai di darat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
0: jazakumullah khairan atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan waktu 21.04 di WI, waktu Indonesia bagian Barat, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan belum terjawab. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, silakan Ustadz untuk memberikan sedikit nasihat penutup untuk kajian malam hari ini.
2: Baik. Afadol Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum safar. Dan mungkin ini pas sekali disampaikan pada kesempatan kali ini, karena mungkin banyak di antara kita yang sebelumnya lama tidak melakukan safar, sehingga pada akhir-akhir ini melakukan safar untuk melakukan atau menunaikan beberapa hajatnya dan juga keperluannya. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang telah memfasilitasi dan mengadakan acara ini. Semoga Allah SWT membalas mereka dengan balasan yang lebih baik. Dan nasihat ana tentunya, apa yang kita lakukan atau yang kita sampaikan pada malam hari ini itu adalah sebagian kecil saja dari hukum-hukum safar yang paling penting, yang menurut kita banyak di sana pertanyaan yang berkaitan dengan masalah ini. Dan masih ada, masih banyak di sana hukum-hukum yang lain, adab-adab yang lain. Yang jelas kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapatkan kebaikan dan juga keberkahan. Barakallahu fikum, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain yang lebih baik insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: minder.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Jadi kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzanba fiihinna a'dhamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدأه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
4: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
4: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
4: Bukan.

0: Bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Lau ta'lamun ma a'lam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه,
0: خذوه فغلوه.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
8: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
8: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
9: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
11: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: الله أكبر.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah meruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: يميني فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar menyintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Itulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit, wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut, perbanyaklah doa, bersungguh-sungguhlah, tengadahkanlah tangan, teteskanlah air mata, bermunajatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah tatkala dia sujud. Tatkala dia terhinakan. Tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya, diletakkan di tanah. Sambil mengucapkan, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arus apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan,

Maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد من حريها منتنا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: يخسرون
1: فتنه دنيا
2: الدنيا دنيا ini terlaknat ila al-alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
2: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
0: Fitnah dunia.
1: Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah, syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghurabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyatul fatal athar, la targhabanna 'ala al-hadith wa ahli, farra'u laylun wal hadith nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa la taqulu liman tasifu an-nafsa.

0: dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
1: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini Hafizahullah Ta'ala.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikan ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syira'uhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, sama.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi

0: ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: هدايا 103.4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling mencintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama, akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut. Impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an

0: لله فقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga,
3: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
5: Kezoliman yang ada kita enggak redha. Kemungkaran yang ada kita tidak redha, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher-leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
10: Selagi apa yang dia sukai itu bukan masalah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
5: Masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
5: Dia akan aman.
1: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris!
5: Wahai para teroris!
1: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
8: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
9: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
6: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
10: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuriduna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba.
5: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau takdi anhu dayna.
5: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a.
5: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia.
5: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama.
4: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama.
5: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM.
2: mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar berkata,

apapun untuk harta itu. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasain ala umri dunia wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah. Yuhu la syarika la wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikhutal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Sahabat diri yang semoga dirahmati dan berkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya. Semoga kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang begitu banyak. Dari sekiannya banyak nikmat tersebut, kaum muslimin dan muslimat, lima kemudahan dan kesempatan, kita hadir kembali berjumpa di udara di 103,4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 27 Agustus 2026. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yang kiamat. Ikhwat al-Islam, sesuai agenda kita di siang menjelang sore ini akan kita dengarkan kembali kajian bersama guru kita Ustaz Dali Sumani Ibrahim Elsi Hafidhullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kajian silsilah pilihan kajian Syekh Albani yang biasa kita ikuti. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz melalui daring. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluk Ustaz?
2: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
1: Bi khair Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimanirkumul, untuk pembahasan kita hari ini tentang kewajiban muslim dalam menyikapi khilafiyah. Untuk tema hari ini saya akan membahas tentang kewajiban muslim dalam menyikapi khilafiyah. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, antum dapat telepon kami di 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Untuk SMS dan WA silakan dilayangkan di 0811-7545-444. Kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung persilakan kepada Ustaz Fadli Tafadhal Masura Maju. Naam, Ustaz.
2: Naam, syukran. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كم مسلمين يا برحمة الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesehatan kepada kita dan kita sekarang bisa bertemu di udara, bertemu pemikiran, bertemu keinginan dan cita-cita, insyaallah sama-sama ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bahkan itu adalah hajat yang terutama, bagaimana menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tunduk, taat, patuh. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala permudah masing-masing kita menjadi hamba-hambanya yang memahami agama dengan baik, dengan benar, mengikuti pemahaman salafus saleh dan dapat mengamalkan, kemudian kelak menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajiannya Syekh Albani tentang al-wihdatu wal ittifaq, yaitu kesatuan atau persatuan dan kesepakatan, yang mana telah ada beberapa judul kecil di dalam masalahnya pada pertemuan yang lalu. Kita berbicara tentang al-ibtihan al-ikhtilaf alladhi yufariqu as-saffa wa yashattit asy-syamla, menjauhkan diri daripada perselisihan-perselisihan yang memecah belah dan mencerai-beraikan. Pada pertemuan yang lalu, kesimpulannya adalah bahwa perselisihan khilaf adalah perkara-perkara yang tidak bisa dihindarkan. Tercela memang perselisihan, dan agama selalu memerintahkan kita untuk bersatu, melarang untuk berpecah belah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk, keyakinan bahwa jalan yang terbaik adalah jalan salafus saleh. Pada pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah menerangkan bahwa ini disepakati. Tetapi ada yang mengatakan bahwa apabila kita mendidik sesuai dengan salafus saleh, itu jalannya panjang, lama. Kita mengatakan bahwa memang tidak ada di dalam agama ini perkara-perkara yang dengan spontan ada perubahan-perubahan. Memang dididik dari awal, dididik dari dasar bagaimana kita mengikuti manhaj salafus saleh. Kita dididik generasi-generasi. Yang kita harus canangkan di dalam dada kita adalah kita harus menjauh daripada perselisihan-perselisihan, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dapat memecah belah kaum muslimin. Bukan berarti mengingkari adanya perselisihan. Karena pada zaman sahabat terjadi perselisihan. Dalam masalah usul mereka sama, perbedaan pendapat adalah dalam masalah cabang, masalah furu', dan itu adalah suatu yang wajar, tidak terhindarkan. Bahkan terjadi pada zaman Nabi. Zaman Nabi masih ada. Ketika Nabi masih ada, perpecahan atau perselisihan pendapat para sahabat di dalam masalah furu, ada yang menyelesaikan permasalahan. Setelah Rasulullah wafat, tentu juga ada permasalahan-permasalahan perselisihan di dalam masalah-masalah furu. Namun perbedaan tersebut tidak berujung kepada perpecahan, permusuhan. Ini yang diharapkan. Maka harus mukmin berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesepakatan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jika perbedaan tetap ada dan upaya sudah maksimal, maka di sini harus diterima sebagai suatu perselisihan yang diperbolehkan karena tidak bisa dielakkan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kita kritisi adalah dua perkara yang ekstrim. Yang pertama adalah menganggap semua perbedaan adalah rahmat. Ini adalah pernyataan yang ekstrim. Menganggap semua perbedaan itu adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Ini salah, tidak benar. Yang kedua, yang ekstrim adalah mengingkari realitas adanya perbedaan pendapat. Sehingga memaksakan harus satu pendapat. Inilah kajian kita pada pertemuan ini. Al-wajib al-muslim amam al-ikhtilaf. Wajib bagi muslim, apa yang wajib bagi muslim atau muslim menghadapi permasalahan al-ikhtilaf. Apa yang wajib? Kewajiban kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya kembali mengikuti polanya, membaca apa yang dikatakan oleh Syekh, kemudian barangkali kita tidak akan menerjemahkan detail semuanya. Inna min sunnatillahi azza wa jalla fi ibadihi annahum qad yakhtalifuna fi ba'dil masaili tafahuman laha. Fayanbaghi alayna amran. Isnan. Kata Syekh. Bahwa merupakan sunnatullah yang berlaku pada hambanya, bahwa mereka akan selalu berselisih di dalam permasalahan-permasalahan agama, di dalam memahami. Ini sunnatullah. Karena sebelumnya kita sudah menuangkan, karena tingkatan idrak, pengetahuan, pemahaman, dan sebagainya. Maka sunnatullah bahwa ini tidak terelakkan. Fayanbaghi alaina amran isnan. Maka dalam menyikapi ini, mesti tapi kita mempunyai dua sikap. Yang pertama adalah al-amrul awal an nata'awana ala fahmin nassi min al-kitab sunnah fahman sahihan.

Langsung saya baca dulu semuanya. Tawaddu alaina amran an al-aw al-amr awal an nata'awana ala fahmin nass min al-kitab wa sunnah fahman sahihan bihaitsu annahu law kana min al-mustata' 'adatan alla yakuna bainana ayyu khilafin lawajaba dhalika alaina wa idza kana min ghairi al-mumkin al-qada'u 'ala al-khilaf kama tadullu 'ala dhalika sunnatullah fi khalqihi wa fi ashabi nabihi fala aqal man min an nas'a ila taqlil al-khilaf. Ini ada suatu perkataan luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka menjadi pantas bagi kita dua perkara. Karena perselisihan itu adalah sunnatullah. Pantas kita menyikapinya ada dua perkara. Yang pertama adalah kita tolong menolong di dalam atau bekerja sama di dalam memahami nas Alkitab ataupun sunnah dengan pemahaman yang benar. Sama-sama membantu, sama-sama tolong menolong untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Bihaitsu law annahu law kana min al-musta'ada alla yakuna baina khilaf. Yang mana apabila kita bisa menghindarkan perselisihan, la wajib 'alaina dzalika, wajib kita menghindarkan perselisihan. Seandainya secara adah, secara lazim, mungkin untuk bisa dicari kata sepakat, tidak ada perbedaan sama sekali di antara kita di dalam memahami perkara, maka di sini wajib diupayakan untuk sepakat, tidak boleh berselisih. Ini yang pertama, kewajiban kita. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh mengatakan, "Wa in kana min ghairil mumkin al-qada' 'ala al-khilaf." Kalau tidak mungkin kita mencari kata sepakat, tidak mungkin kita menyelesaikan permasalahan khilafiyah ini. Ini sudah berusaha dengan maksimal. Ini sudah berusaha pula dengan maksimal. Masing-masing berdiri pada pendapatnya. Karena ilmu. Karena dalam memahami. Karena ada tingkatan di dalam masalah ini. Tidak mungkin untuk lepas daripada perselisihan di dalam perkara tersebut. Kama tadulu ala zalika sunnatullah. Dan ini adalah sunnatullah. Bahkan pada sahabat-sahabat Rasulullah terjadi perbedaan pendapat. Maka yang kedua kewajiban kita, walaupun Syekh Albani tidak mengatakan di sini atsani, tapi fala aqal min an-nas'a, maka tidak ya lebih kurang daripada an-nas'a ila taqlil al-khilaf. Paling tidak adalah kita berusaha untuk menekan perbedaan pendapat supaya tidak berkembang lebih banyak, lebih luas. Biar sedikit itu ikhtilaf, biar khilaf itu sempit di dalam masalah itu. Jangan diperluas. Jadi ada dua kewajiban. Yang pertama,
berusaha untuk mencari kata sepakat. Yang kedua, ketika tidak memungkinkan kita untuk bersepakat, maka yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan perluas daerah khilaf tersebut. Jangan diperluas. Harus diperkecil. Ini usahanya. Maka fala aqal min an-nas'a, maka tidak boleh lebih kecil atau lebih sedikit daripada usaha kita ila taqlil al-khilaf, untuk memperkecil jarak perselisihan. Ini wajib kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alal muslimin amam al-ikhtilaf. Kemudian saya mengatakan, wa innana la na'taqidu ma ya'taqiduhu jami' jamaahirul muslimin al-yawm min itlaqihim al-qawl bi anna al-ikhtilaf rahmah. فإن هذا القول لم يرد إلا في حديث منكر بل موضوع ألا وهو اختلاف أمتي رحمة كيف mengatakan bahwa kami berkeyakinan apa yang diyakini oleh kebanyakan kaum muslimin pada saat ini. Dalam ucapan mereka, bahwasanya ikhtilaf itu adalah rahmat. Kami tidak sepakat dengan itu. Fa'inna hadzal qaul lam yarid illa fi hadits munkar. Perkataan ini tidaklah ada kecuali dalam suatu riwayat hadits yang munkar. Bahkan maudhu', bahkan palsu. Apa itu hadis? Ikhtilafu ummati rahmah. Kesepakatan umatku itu adalah keperselisihan umatku itu adalah rahmah. Kama annahu lam yari illa fi misli hadzal hadis. Tidak ada datang lafaz yang menunjukkan itu kecuali hadis yang seperti ini. Yang menunjukkan bahwa hadis ini juga tidak benar, bahwa musadim binususil kitab wa sunnah, bertentangan, bertabrakan dengan dalil Alkitab dan sunnah. Allati tad'u jami'al umma ila alla yatafarriqu litafarraqu mastata'u ila dhalika sabila. Karena Al-Quran dan Sunnah mengajak semua umat ini supaya tidak berpecah belah, mengupayakan sesanggup mungkin jalan-jalan yang tempuh supaya tidak ada perselisihan. Walakin idza qala qail, akan tetapi apabila ada yang mengatakan, idza kana min ghair mumkin izalatul khilaf min aslihi wa juzurihi kama ta'tarifu annahu kana waqian fi ashabi rasul falaysa lana an nuqallib al haqiqa fa naj'al al khilaf rahmah. Apabila ada yang mengatakan, apabila tidak mungkin untuk menghilangkan perselisihan secara hukum asalnya, dasar-dasarnya, dari pangkalnya tidak bisa dihilangkan. Sebagaimana kamu ketahui juga itu terjadi pada zaman sahabat Rasulullah atau terjadi di kalangan sahabat Rasulullah.
Bukan berarti kaum muslimin yang dirahmati Allah, an-nuqallib al-haqiqah, kita balikkan fakta, lalu dengan keberadaan itu kita katakan ikhtilaf umati rahmah. Itu tidak mungkin. Ikhtilafi umati rahmah, hadisnya adalah hadis maudhu', hadis palsu. Tadi kita upayakan supaya menghilangkan perselisihan semampu kita. Kalau tidak mungkin, ini merupakan sunnatullah. Bahwa khilaf itu akan terjadi. Maka bagaimana caranya? Kita berusaha untuk memperkecil permasalahan, tidak memperluas khilaf tersebut. Dan tidak pula mengatakan bahwa ini prakteknya sahabat khilaf, ini bukti bahwa khilaf itu adalah rahmah. Tidak benar. Nahnu naqul al-khilaf alladhi la budda minhu walladhi inna ma yakunu ba'da an anfadna wa bazalna kulla juhudina fi sabil ittifaq ala fahmi nas ala wajhain muayyan. Kami katakan bahwa perselisihan itu memang tidak bisa dihindarkan. Perselisihan umat ini, perbedaan pendapat ini tidak bisa dihindarkan.

Akan tetapi walazi nama yakunu ba'da an anfazna, ketika kita sudah mengerahkan usaha, wabazalna kullajuhdina, kita telah mengusahakan, mengerahkan kemampuan kita dalam mencari sabil ittifaq, mencari kesepakatan ala fahmi nas ala wajhin muayyan, dalam memahami teks-teks tersebut atau dalil-dalil dalam pemahaman tertentu. Setelah kita berusaha, faida baqiya syai'un min al-khilaf fa naqul la haula wa la quwwata illa billah. Kalaupun sudah berusaha kita tetap ada permasalahan khilafiyah, maka kata kita yang pantas adalah la haula wa la quwwata illa billah. La budda mimma la budda minhu. Tidak boleh tidak, mesti terjadi. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana lagi? Tidak mungkin menghilangkan perbedaan pendapat dari akarnya, dari pangkalnya. Karena memang kita akui itu terjadi di kalangan para sahabat. Apalagi orang-orang yang setelahnya. Kewajiban kita yang pertama tadi adalah berusaha untuk mencari kata sepakat. Berusaha tolong-menolong di dalam memahami. Namun ketika tidak kita dapati usaha, kita dapati kesepakatan, maka jangan memperbanyak, jangan perluas khilaf. Usaha kita tidak terwujud untuk menyatukan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. La budda mimma la budda minhu. Memang tidak bisa, tidak. Harus kita diterima kenyataannya. La budda mimma la budda minhu. Ini tidak. Ya, setidak. Kenyataan yang mesti kita terima. Amma anna nisfa hadha al-ihtilaf alladhi baqiya raghman anna bi annahu rahma fa hadha lahu laysa lahu wajhun min wujuh itlaqan. Adapun menyebut perbedaan pendapat ini sebagai rahmah, ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita terima. Ya. Tidak bisa kita terima. Secara mutlak tidak bisa kita terima. Hasbuna an naqna bi rahmati rabbina. Inama qala alaina ala lisani nabiyina idha hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid faqad athbata al-hadith as-sawab wa athbata al-hadith as-sawab wa athbata muqabilahu al-khata' amma nasib al-khata' bi'annahu rahma fahadha la yumkin an yakun. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, cukup kita merasa puas dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berfirman, dia ketika Rasulullah s.a.w. bersabda. Apa kata Rasulullah? Apabila hambaku, ya, atau cukup kita
bersenang hati dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, idza hakamal hakim, apabila hakim pemimpin berijtihad, termasuk di sini para pakar atau para imam-imam, para ilmuwan berijtihad dan benar, fa asaba falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza akhta'a, dan apabila dia mendapatkan, wa in akhta'a falahu ajr wahid, apabila dia keliru maka dia mendapatkan satu pahala. Yang mana hadis ini menetapkan kebenaran. Ya. Hadis ini adalah asbatul hadithu sawab. Hadis ini menetapkan kebenaran. Di sisi lain dan menetapkan adanya kesalahan. Berarti ada yang benar, ada yang salah.

dan kebenaran itu ditetapkan adalah lawan daripada kesalahan. Adapun ketika kita mengatakan nasifal khata bi anna rahmah, kita katakan bahwa khata itu adalah rahmah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin bisa kita katakan itu adalah rahmat. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh mengatakan lidzalika fananu wasat baina ulaika nas. Kami adalah orang-orang moderat di dalam menyikapi antara mereka-mereka itu. Berada di posisi tengah. Mana mereka? Wahum jamahirul muslimin al-yawm mal'asab asyadid. Alladzina yardawna bihadzal waqi' mana min al-ikhtilaf al-kathir. Alladzi lam yakib inda hudud al-ikhtilaf fil furu' kama yazumun. Bal ta'adda dhalika al-ikhtilaf fil usul ay fil aqidah. Nahnu lasna ma haulai alladzina yakulun ikhtilafuhum rahma wa lasna aydan ma'a ulaika alladzina qad yukhayyalu ilayhim annahum yastati'una an yujidu wa yuhaqqiqu mujtama'an huwa akmal wa ahda sabilan min mujtama'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu idza kunna nasir wa biimkanina alla nakuna min ulaika alladhina yaqulun ikhtilafum rahma falan nastati' abadan an nakuna khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inama nahnu kama qala syair tamaman. Nih. Kata Syekh, kami tidak sama dengan orang yang mengatakan perbedaan pendapat apa tadi? Lidzalika fanahnu wasat baina ulaika nas. Oleh karena ini kami ada berada di posisi tengah-tengah. Kami berusaha menjadi orang yang moderat. Berusaha di posisi tengah-tengah di antara dua kelompok. Yaitu apa? Pertama adalah mayoritas umat Islam yang ya mal asab, sangat disayangkan ya, yang menerima kenyataan begitu saja dengan rela dengan perbedaan pendapat yang luas ya, bahkan tidak berhenti pada perbedaan pendapat itu saja dalam masalah furu', masalah akidah juga. Sampai-sampai permasalahan akidah, permasalahan usul mereka juga berselisih. Lalu mereka mengatakan bahwa perbedaan itu rahmah. Kami tidak bersama mereka, kata Syekh. Mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmah. Tidak. Jadi jumhur para ulama mengatakan ini adalah kenyataan perselisihan umat ini semuanya. Sampai mereka mentolerir perbedaan pendapat dalam arti ya biasa-biasa saja. Itu kan rahmat. Sampai-sampai perbedaan pendapat itu sampai ke dalam masalah usul, bukan hanya masalah furu'. Maka bersenang-senang semuanya artinya tidak ada masalah bagi mereka semuanya perbedaan pendapat tersebut. Ya, kita memang hal yang tidak bisa dihindarkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, tetapi tidak, kita tidak merasa puas, tidak mengatakan itu rahmah. Nahnu lasna mahaula, kami tidak sama seperti mereka, tidak mau bersama mereka dalam masalah ini. Ikhtilafum rahmah, perselisihan itu rahmah. Lasna aitan, dan kami tidak juga ma'aula illazina qad yukhayyalu ilaihim annahum yastati'un an yujidu wa yuhaqqiqu mujtama'an wa akmal wa ahda sabila. Kami tidak juga
bersama orang-orang yang khayal. Bersama orang-orang yang membayangkan bahwa mereka mampu mengadakan persatuan dan bahkan lebih sempurna, lebih mendapat petunjuk daripada sahabat Nabi. Pokoknya harus kaum muslimin satu kata semuanya. Kami juga tidak seperti itu. Tidak seperti kaum yang berkhayal, harus kita bersatu semuanya. Karena khilaf ini tidak bisa dihindarkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka mengatakan bahwa kita harus satu kalimat semuanya itu khayal. Ya yukhayyalu ilaihim anahum istati'una ayyujidu wa yuhakiku mujtami'an wa akmal. Masyarakat yang lebih sempurna, lebih ahda sabila, lebih baik petunjuknya daripada sahabat Nabi SAW. Tidak seperti itu. Nahnu idza kunna najtahid wa imkanina alla nakuna ma'a alla nakuna min ulaika alladhina yakul ikhtilafun rahmah. Kami apabila andai kata kami juga berijtihad mungkin, tetapi kami tidak mengatakan bahwa perselisihan itu adalah rahmah. Walan nastati'a abadan an nakuna khairan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga yakin bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi orang lebih baik daripada sahabat Nabi. Wa inna mahnanu kama qala syair. Kita itu sebagaimana yang dikatakan oleh penyair. Apa katanya? Fatashabbahu illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil karam falah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita tidak akan pernah bisa lebih baik daripada sahabat. Jadi ada dua yang saya terangkan tadi, dua kelompok ekstrim. Yang pertama, ekstrimnya dari segi apa? Perselisihan itu adalah rahmah. Pokoknya perselisihan, apapun perselisihannya adalah rahmat. Ini ada ekstrim. Tidak ada lagi bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Ya, ekstrim yang kedua adalah kaum berkhayal bahwa tidak boleh ada perselisihan di umat ini. Ini khayalan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita bertentangan dengan kenyataan. Bukti bahwa sunnatullah, bahwa makhluk manusia ini berselisih pendapat. Maka orang yang mengatakan bahwa kita mesti bersatu, tidak boleh ada perselisihan, sama artinya mereka ingin mewujudkan masyarakat yang lebih baik daripada kalangan para sahabat. Ini kan tidak mungkin. Maka kita tidak masuk kelompok pertama dan tidak pula masuk pada kelompok kedua. Kita meyakini bahwa wajib kita berupayakan persatuan dan kita tidak boleh mengingkari bahwa perselisihan itu tetap akan berlangsung. Ada. Maka kita tidak akan pernah bisa mengungguli para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka berselisih, lalu kita tidak akan berselisih. Apakah bisa kita mengungguli mereka? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka yang pantas bagi kita apa yang dikatakan oleh syair, fatasyabahu illam takunu mislahum.
maka tirulah mereka. Ya. Apabila tashabahu illam takunu mislahum inna tashabbu bil karam fala. Tiru mereka. Jika kamu tidak bisa seperti mereka, sesungguhnya meniru mereka, meneladani mereka, ya, meneladani orang-orang mulia, anna tashabbuha bil karam falah, adalah keberuntungan. Maka apa upaya kita kaum muslimin yang dirahmati Allah? Nah, ini diterangkan oleh Syekh. Fanahnu, ini kewajiban kita ini. Fanahnu nas'a an nastanna wa nahtadi bihadi ashabi Rasulillah alladzina tadaw mubasharatan bihadihi duna an yadkhula bainahum wa bainahu ayya wasitah. Maka kita berusaha untuk mengikuti, ya, dan berpetunjuk dengan petunjuknya para sahabat Rasulullah SAW, yang mereka langsung mendapatkan ajaran, langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Bahkan tanpa perantara, mereka langsung mendapatkan ajaran daripada Rasulullah SAW. Fa'idhan al-haq wasaq bainal jamahir alladzina yakun la al-ikhtilaf rahmah wa bainal qalil man al-nas alladzina bitaharukim ala wahdatil kalimah. Maka Syekh mengatakan, yang kalau demikian, yang benar adalah al-haq wasat bainal jamahir. Yang benar adalah sikap moderat, tengah-tengah. Antara mayoritas yang mengatakan bahwa ikhtilaf itu rahmah, orang yang menganggap perbedaan pendapat itu semuanya adalah rahmah, ini pendapat pertama, ekstrim pertama, dan pendapat yang mengatakan bahwa ini pendapat minoritas, bainal qalil minan nas allazina bi taharukim ala wahdatil kalimah, dengan usaha mereka untuk mewujudkan satu kata, wa ala tauhidis shab, satu gerakan, satu barisan, ya, yatawahhamuna annahu bil imkan an naj'ala kull fardin mutabiqan bi fahmihi lil jumhur.

0: cara tentang masalah hukum dan tentang masalah ini, masalah akidah. Ya semuanya rahmat. Yang kedua, berusaha untuk mempersatukan umat sehingga tidak berpecah belah. Bagaimana umat ini semuanya akan bersatu barisan. Ini adalah angan-angan, khayalan. Ini adalah kaum muslimin yang dirahmati Allah, menginginkan kesatuan kaum muslimin itu semuanya adalah mustahil, tidak ada perbedaan pendapat. Maka apa solusi yang terbaik? Apa kewajiban? Nah, ini jawaban daripada pertanyaan kita tadi. Idzan yajibu an natawassa' qalilan idza ma dhiqa ghairana an nadhiqa idza ma wasa'a ghairina ba wasi'a ghairuna li anna hadza tawassu' allazi la hududa lahu khilaf al-kitab sunnah kaifa yakunu khilaf rahmah rabbana walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum fa kana al-khilaf rahmah fa ya tura hal yakunu al-ittifaq niqmah wallahu yaqul wa la yazaluna mukhtalifin. Al-bashar la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk fal marhumun la yakhtalifun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam masalah ini wajib natawassa qalilan. Coba kita berpikir lebih luas, ya. Dikit. Ya. Artinya bagaimana kita lebih longgar di dalam memahami permasalahan ini supaya tidak menyempitkan permasalahan, tidak terlalu melapang-lapangkan. Ya. Idza ma dhiqa ghairuna, apabila yang lain sempit, wa aina dhiqa idza ma wasa'a ghairuna, yang lain melapang, maka kita cari jalan tengah. Ya, bahwa kelonggaran yang seperti ini tidak ada batas, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Berselisih dengan Alkitab dan Sunnah. Bagaimana pula bisa dikata khilaf itu rahmah? Sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walau syaa'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan." Kalau Rabbmu menghendaki, maka Allah jadikan manusia itu satu umat. La wa la yazaluna mukhtalifin. Mereka tetap akan berselisih. Illa man rahima rabbuka wa lidzalika khalaqahum. Kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Karena itulah mereka, Allah ciptakan mereka. Wadakan akhtil rahmah. Fayaturah. Andai kata perselisihan itu rahmah. Ya. Bagaimana gerangan al-ittifaq? Apakah ittifaq itu adalah nikmah? Kesengsaraan? Apakah ittifaq itu adalah azab? Wallahu yaqul wa la yazaluna mukhtalifin, sementara mereka tetap berselisih. Al-bashar la yazaluna mukhtalifin, manusia tetap berselisih. Illa man rahima rabbu, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh rahmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fal marhumun
1: لا يختلف.

0: lihun, maka orang-orang yang dirahmati itu tidaklah berselisih. Ya. Orang-orang yang rahmat itu tidaklah berselisih. Jadi apa pengertian yang rahmat itu? Para sahabat itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka berselisih. Ya. Maka di sini perlu kita menyikapi permasalahan-permasalahan selisihan al-jama' bainal annal marhumin ma lam marhumin la yahtalifuna ma wujud al-ikhtilaf bainas sahabah. Ini paling penting. Ya. Paling penting. Sebelum kita masuk ke dalam masalah ini, saya ingin mengambil kesimpulan daripada apa yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan ini pada pertemuan yang akan datang, ya, pertemuan yang akan datang, al-jama' baina annal marhumin la yahtalifuna mawjud al-ikhtilaf baina sahabah. Teks yang di atas perkataan Syabani tersebut menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah purwa, masalah cabang, itu adalah wajar. Itu tidak terhindarkan. Sebagaimana terjadi pada kalangan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Namun perbedaan pendapat tersebut tidak boleh berujung kepada perpecahan, tidak boleh berujung kepada permusuhan. Dan tidak boleh pula berujung kepada apa? Kecuekan. Artinya abai saja. Oleh sebab itu, kewajiban kita adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai kesepakatan dalam memahami permasalahan-permasalahan atau memahami permasalahan-permasalahan agama, dalil-dalil daripada Alkitab dan Sunnah harus dioptimalkan untuk mencari kata sepakat. Kalau perlu ada tolong-menolong di dalam masalah ini. Bantu-membantu supaya semuanya bisa memahami. Kalau tidak bisa dihindarkan. Ini kewajiban pertama tadi apa? Tolong-menolong. Kalau tidak bisa dihindarkan. Setelah berusaha maksimal. Maka yang harus dilakukan oleh mukmin dalam menghadapi permasalahan khilafiyah yang tidak bisa dielakkan itu adalah memperkecil. Memperkecil lingkup perselisihan. Mempersedikit renggang perselisihan. Dalam masalah ini juga kita mesti menyikapi dua kelompok yang ekstrim. Yang pertama adalah kelompok yang mayoritas yang mengatakan perbedaan pendapat itu adalah rahmah. Artinya, kelompok ini mengesahkan atau istilahnya melegitimasikan perpecahan. Setuju mereka. Senang mereka dengan perpecahan itu. Ini kelompok ekstrim pertama. Yang kedua adalah mengingkari realitas. Ya, mereka menganggap bahwa perbedaan itu semuanya adalah batil. Sehingga mereka berangan-angan untuk menyatukan saf, menyamakan pendapat. Ah, kita tidak seperti itu. Artinya, kita mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah wajar, namun jangan diperluas. Kalau ada usaha memperkecil khilaf, diperkecil. Kalau ada usaha untuk tidak khilaf, jangan khilaf. Adapun mengatakan bahwa perselisihan itu adalah rahmah adalah satu kesalahan. Maka yang benar adalah kaum muslimin harus bersatu di atas prinsip-prinsip dasar. Apabila terjadi perbedaan di dalam masalah furu', dalam masalah cabang-cabang permasalahan, maka jangan diperluas dan jangan diperuncing. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan perbedaan sebagai ujian di dalam beragama, kedewasaan di dalam memahami, bukan alasan perpecahan, bukan pula dalam arti terbukanya pintu ijtihad seluas-luasnya. Bukan pula berarti kita harus memaksa umat harus bersatu dengan satu guru, dengan satu pendapat, dengan satu keyakinan dalam semua permasalahan. Ini tidaklah mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Para sahabat bersatu di dalam keyakinan, di dalam usul, akan tetapi mereka tetap ada perselisihan di dalam masalah furu'. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang baik, tiru sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apabila ada kesalahan, maka berikan uzur, saling memberikan uzur. Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam lisan Rasulullah SAW, apabila hakim itu berijtihad salah, maka dia maka menampakkan kebaikan, pahala, satu pahala. Itu kalau salah. Ini ada uzur kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi, upaya kita untuk sepakat, harus diusahakan, kalau sudah diupayakan namun tidak ada lagi perselisihan, tidak bisa diwujudkan persepakatan atau kesepakatan, maka diperkecil permasalahan tersebut dan kita harus berlapang dada sebagaimana perbedaan pendapat orang-orang terdahulu, mereka saling memberikan uzur di dalam permasalahan-permasalahan perbedaan pendapat di antara mereka, tidak membawa kepada perpecahan dan tidak pula menghancurkan persatuan kaum muslimin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang silsilah al-wahdah wal ittifaq akan kita akhiri dengan al-jama' baina al-marhumin la yahtalifun ma'ujud al-ikhtilaf baina sahabat. Ya, kita tutup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian dan terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Ali Ismail Ibrahim Al-Syafiullah Ta'ala dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat. Semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya dari judul yang telah disampaikan atau pembahasan yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Semoga menambah khasan ilmu kepada kita. Baik, masih ada sekitar 5 menit barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami persilakan waktu dan kesempatan. Bagi kamu muslimin dan muslimat yang bertanya, untuk dapat telepon kami di 0811 7530 atau telepon WA di 0811 7545 444, dipersilakan. Baik, kita coba angkat pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Setia Pekanbaru.
1: Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Kita kan disuruh membaca surat Al-Ikhlas, Ustaz, sebanyak-banyaknya. Kapan waktunya yang terbaik, Ustaz? Itu aja saya tanya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh membaca surah Ikhlas sebanyak-banyaknya. Saya tahu, Bu, dalil disuruh membaca surah Ikhlas sebanyak-banyaknya. Ya, kalau baca Quran sebanyak-banyaknya, iya. Tapi ada keterangan siapa yang baca surah Ikhlas. Itu tiga, apa namanya, bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Ya. Tapi maknanya diterangkan oleh para ulama bukan sama artinya membaca sepertiga Al-Quran. Ya, tidak. Baca surah Ikhlas kapan? Ya, bisa kita baca zikir pagi, zikir petang, di belakang sholat, mau tidur. Ya, kapanpun. Sebagaimana Al-Quran yang lain juga bisa kita baca di kapanpun kita baca. Ya, kapanpun kita baca. Di dalam sholat-sholat, ya, dalam sholat sunat subuh Rasulullah sering membaca Al-Ikhlas, bahkan Ikhlasain, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad dalam sholat sunatnya, dan sholat sunat maghribnya juga demikian. Nah, ini membaca surah Ikhlas. Yang paling penting adalah kita pahami makna surah Ikhlas tersebut, ya. Kita pahami maknanya. Ya, jadi mungkin dipahami kita disuruh banyak membaca karena banyaknya tempat-tempat yang kita dapati membaca surah Ikhlas. Ya, adapun dalil secara khusus mengatakan suruh membaca surah Ikhlas saja apa namanya, saya tidak tahu. Ya. Dalil yang menerangkan bahwa Ikhlas itu adalah sulusul Quran itu ada, tetapi bukan berarti dengan membaca tiga kali kita menamatkan Quran, tidak. Harus kita pahami bahwa fikhul jazak lesa kafikhi fikhil ada, bahwa memahami ganjaran tidak sama dengan pelaksanaan amalan. Ya, artinya membaca surah Ikhlas tiga kali tidak sama dengan membaca Al-Quran satu kali. Jelas. Ya, Ikhlas itu tak dilusul-lusul Quran, seimbang dengan sepertiga Quran. Namun di antara maknanya adalah Al-Quran seperti dibagi tiga permasalahan. Permasalahan akidah, permasalahan syariat, dan permasalahan akhlak. Nah, masalah Ikhlas adalah masalah akidah. Ya, masalah akidah, ketaatan. Ya, masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Nah, ini seperti Al-Quran. Ada pun baca Al-Quran, jelas. Ya, apabila kita baca dari awal sampai akhir, itu kita baca 30 juz. Kalau kita membaca surah Ikhlas tiga kali, ya tidak sampai. Ya, hanya kita membaca kurang daripada satu halaman. Ya, hanya kurang membaca satu halaman. Kalau tiga kali. Jadi maknanya, karena banyak posisi atau tempat-tempat kita membaca surat Al-Ikhlas, zikir pagi ada, membaca ta'awudzat, zikir petang juga ada, mau tidur juga ada, salat sunat subuh juga, salat sunat maghrib juga, ya. Nah, ini banyak, ya, banyak. Tetapi kalau perintah untuk perbanyak membaca surat Al-Ikhlas, saya tidak tahu ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga ibu yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas, menjadi teman ibu juga kepada kita semuanya. Mungkin kita juga kan ikhwatal Islam rahimakumullah, karena beberapa menit lagi kita akan masuk ke waktu sholat asar, dan mungkin ada tambahan Ustaz dari materi yang telah disampaikan. Nah, Ustaz.
0: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ikuti dari awal bagaimana konsep Syekh Albani tentang masalah kesatuan umat ini, ya, dan orang yang panjang napasnya membaca, ya, dan juga menyimak keterangan Syekh Albani, ya, harus panjang napas ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, membaca keterangan Syekh Albani ini harus panjang napasnya, sebagaimana kita ingin membaca penjelasan-penjelasan masalah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga harus panjang napas kita. Harus panjangkan napas kita untuk membaca itu supaya kita memahami. Ya, jangan sampai kita menuduh bahwa beliau adalah orang yang terlalu apa namanya sempit di dalam pemikiran. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita uraikan apa yang diterangkan oleh Syekh Albani, adalah ternyata beliau adalah orang yang sangat luas dalam memahami permasalahan khilafiyah daripada umat dan sangat toleran kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun terukur. Kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Alisman Ibrahim Lesi, Hafizullah Ta'ala. Dari pembahasan silsilah pilihan kajian Syekh Albani di pertemuan ke-18 ini, kaum muslimin dan muslimat, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insyaallah Ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dan pembahasan berikutnya. Baik, ikhwah Islam, para pendengar rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية. نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يبعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم

0: maksiat, atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
2: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi al-dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah, yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar, dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
2: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum,

0: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: من أذكار المساء.
5: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun, namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qarani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau, hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi, Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang tapi dengan amalnya, dengan takwanya akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم

فتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: هداية اف ام، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة. هداية اف ام، saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Selepas salat asar tadi telah kita dengarkan zikir petang, kemudian kajian singkat dan murattal yang baru saja kita dengarkan dari Qori Syekh Muhammad At-Tablawi di beberapa surah yang telah kita dengarkan. Semoga bermanfaat dan berikan sejukkan di dalam hati-hati kita. Baiklah, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita lanjutkan program kita di sore ini, menghadirkan program kajian dalam format rekaman. Kami akan pilihkan kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain LCMA Filallahu Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema Zalim Tanpa Sadar. Kita langsung dengarkan. Semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Anak cuman selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Kita berharap semoga Allah azza wa jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan orang lain. Mulai dari orang-orang terdekat kita, ayah dan ibu kita, suami atau istri kita, kakak atau adik kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang masih kerabat dengan kita. Mulai dari orang yang terdekat atau orang yang bertetangga atau orang yang merupakan rekan kerja kita di kantor atau orang yang kita temui di jalanan, di bus, di pasar, di tempat-tempat umum yang kita enggak kenal sama sekali. Mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan mereka. Dan Islam mengajarkan bahwa seorang manusia ketika dia berinteraksi dengan orang lain, maka ada aturan yang harus diperhatikan. Ada hak-hak mereka yang harus ditunaikan. Dan ada kewajiban yang harus kita jalankan. Dan tentunya hak satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Kewajiban kita kepada orang yang kita kenal dengan yang tidak kita kenal tentu tidak sama. Kewajiban kita kepada orang yang punya hubungan darah dengan kita itu tidak sama dengan kewajiban kita terhadap orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita. Tapi yang perlu difahami bahwa semakin dekat hubungan seseorang dengan kita. Semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka hak dia atas kita semakin besar. Semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka hak dia atas kita atau kewajiban yang harus kita tunaikan kepada dia akan semakin besar. Sehingga besar mana? Haknya bos atau haknya bapak dan ibu kita? Besar mana? Haknya bapak dan ibu kita. Lebih besar mana haknya suami dan istri atau haknya teman arisan? Suami dan istri. Besar mana haknya anak atau haknya teman grup WA? Haknya anak. Lebih besar mana haknya adik dan kakak kita atau haknya teman dolanan darah? Apa teman mancing? Lebih besar haknya kakak dan adik kita. Pahami itu. Kenapa harus kita pahami? Karena realitanya, kenyataannya, justru malah tidak sedikit orang-orang terdekat tadi yang malah sering mengalami perilaku tidak terpuji dari kita. Tidak jarang ayah dan ibu jadi korban dari perilaku buruk siapa? Anaknya. Padahal anak punya kewajiban yang sangat besar kepada siapa? Orang tuanya. Betapa banyak anak yang jadi korban buruk, korban perilaku buruk bapak dan ibunya. Padahal hak anak atas orang tuanya sangat besar. Betapa banyak suami yang jadi korban perilaku buruk siapa? Istrinya. Padahal kewajiban istri kepada suami sangat besar. Atau sebaliknya, ben adil. Betapa banyak istri yang jadi korban perilaku buruk suaminya. Padahal hak istri atas suaminya sangat besar. Betul atau tidak, Bu? Wah, semangat ibu-ibu. Ini adalah realita pahit. Pahit atau manis? Pahit. Ketemu sama teman mancing bisa senyum, kok ketemu sama istri sendiri tidak bisa senyum? Ada suami kayak gitu, Bu? Banyak. Tekang ini apa lagi, Bu? Ya. Ada orang tua begitu ramah ketika menemui tamu, tapi gak bisa ramah ketika bercengkrama dengan putra dan putrinya. Padahal tamu itu gak ada hubungan darah sama dia. Padahal tamu itu gak dia kenal. Kenapa kepada darah dagingnya, putra putrinya sendiri, gak bisa ramah, gak bisa halus, gak bisa senyum. Padahal anak-anak itu setiap hari bersama kita di rumah. Sedangkan tamu itu paling cuma setahun sekali datang ke rumah kita. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Apa yang kita lakukan hari ini di dunia, ada pertanggung jawabannya di akhirat. Saya ulangi. Apa yang kita lakukan hari ini, tengpundi, di dunia, ada pertanggung jawabannya kapan? Di akhirat. Jangan pernah berpikir bahwa perilaku kita di dunia itu gak ada konsekuensinya di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini ada akibatnya di akhirat. Apalagi seandainya yang kita lakukan itu adalah perbuatan zalim. Dan itu sayangnya sering terjadi terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak mendzalimi orang tuanya, orang tua mendzalimi anaknya, suami mendzalimi istrinya, istri mendzalimi suaminya, adik mendzalimi kakaknya, kakak mendzalimi adiknya. Betapa banyak kejadian itu di dunia nyata. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa perbuatan zalim itu akibatnya mengerikan. Perbuatan zalim akibatnya apa? Mengerikan. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, pada suatu hari ada seorang pria duduk di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ternyata beliau pengin konsultasi. Pria ini menemui Nabi SAW karena pengin apa, Bu? Konsultasi. Konsultasi tentang apa? Tentang budak-budak yang dimilikinya. Jadi pria ini di rumah punya apa, Bu? Budak-budak. Dan budaknya itu enggak satu dua. Budaknya banyak. Tapi kata pria itu, sayangnya budak-budak saya ini selalu bikin masalah. Bikin apa, Bu? Masalah. Sering bohong. Ya, ngomong enggak sesuai dengan realita, sering berkhianat, ya, ngambil barang milik majikannya. Kemudian juga sering enggak patuh. Ya, sering tidak patuh. Satu bohong, dua khianat, tiga tidak patuh. Terus kata pria itu, maka aku pun sering emosi. Ya. Aku maki-maki dia dan aku pukuli budakku itu. Dari budaknya melakukan pelanggaran. Bohong, khianat, enggak patuh. Majikannya bales. Apa yang dilakukan majikannya? Memaki-maki dan memukul. Lama-kelamaan karena itu sering terjadi, maka pria ini pun lantas bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang hal yang selama ini dia lakukan terhadap budak-budaknya. Pertanyaan itu dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, cerita dia, cerita tentang perilaku budaknya dan apa yang dia lakukan kepada budaknya. Wahai Rasul, kira-kira nanti di akhirat seperti apa pertanggungjawabanku di hadapan Allah? Inilah yang seharusnya dipikirkan oleh kita masing-masing. Jadi pria ini, majikan ini, itu contoh yang baik buat kita. Contoh yang baik untuk introspeksi diri. Jadi selama ini kita melakukan A, B, C, D ini, nanti kira-kira di akhirat seperti apa pertanggungjawabannya? Maka apa jawaban Nabi SAW? Wahai fulan, nanti di akhirat, perbuatanmu dan perbuatan budakmu akan ditimbang. Perbuatan budaknya apa nanti, Bu? Dia pada ngantuk, Pak. Perbuatan budaknya apa tadi? Bohong, hianat, tidak patuh. Perbuatan majikannya apa? Memaki dan memukul. Semuanya akan ditimbang, kata Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan buruk budakmu akan ditimbang. Hukuman yang kamu timpakan juga akan ditimbang. Lalu dilihat, ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hukumanmu sepadan. Hukumanmu sepadan. Sepadan dengan apa? Dengan kesalahan budakmu. Ditimbang sepadan. Kalau sepadan, kata Nabi SAW, enggak masalah. Enggak masalah. Kamu enggak dapat dosa, juga enggak dapat pahala. Impas. 50-50. Atau kemungkinan yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumanmu lebih ringan dari apanya? Dari kesalahan budak. Hukumanmu lebih ringan dari kesalahan budakmu. Budakmu kesalahannya berat, hukumanmu lebih ringan dari beratnya kesalahan budakmu. Ini kemungkinan yang kedua. Kalau seperti itu nanti, maka kamu berpotensi untuk dapat pahala. Masya Allah. Dapat apa? Pahala. Jadi kekurangan hukumannya itu, ya kan lebih ringan ya. Gak sepadan ya, lebih ringan. Harusnya tambahin lagi. Tapi yang ini nih, kelebihan ini, keringanan ini, akan diwujudkan insya Allah dalam bentuk apa? Pahala. Penak nama badan? Penak nama badan? Ya penak oleh tambahan pahala, masa orang enak. Ya. Yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Apa yang ketiga? Hukuman yang kamu berikan lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh budak. Kesalahannya ringan, hukumannya berat. Contoh badannya, mecahkan gelas. Mecahkan apa, Bu? Gelas. Regane pira? Bu, gelas regane pira? Anu biasanya gratis, Ustaz. Bonus apa? Bonus kecap. Nek ora bonus kopi apa bonus teh? Dapat gelasnya gratis. Dipecahin sama siapa? Sama pembantu. Dipotong gaji. Motong gajinya berapa? Pinten, Bu? Orang dia pembantu ya pada karanyong. Dipotong gaji 50 ribu. Bayangkan ya. Gelasnya apa? Gratis. Pecah. Dipotong gaji 50 ribu. Berarti hukumannya lebih berat daripada kesalahannya. Ini cuma ilustrasi aja ya. Ini cuma ilustrasi aja. Bukan kok di zaman itu budak-budak mecahin gelas hadiah kopi. Cuma ilustrasi aja. Maka kata Nabi SAW, kalau sampai hukumanmu lebih berat daripada kesalahan budakmu, maka yang terjadi saat itu pahalamu akan dicabut. Kenapa? Pahalamu akan dicabut. Buat siapa? Buat budak-budak yang kamu zalimi di dunia. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, maka si majikan ini nangis. Gerung-gerung. Bukan hanya nangis. Nangis dengan suara yang keras. Karena apa? Karena memikirkan, wah, berarti nanti pahalaku habis dong. Karena bisa jadi yang aku zalimi ini bukan satu dua. Budakku kan banyak. Kadang-kadang aku emosi. Gak bisa ngukur hukuman yang aku berikan kepada budakku. Akhirnya merebih kadar kesalahan budakku. Dan nanti di hari kiamat akan ditebus dengan dicabutnya pahala yang capek-capek saya kumpulkan ketika di dunia. Pahala sholat, pahala napa malih, puasa, pahala zakat, pahala banyak pahala yang susah payah aku kumpulkan. Diambili, dicabuti, kemudian dibagikan kepada budak-budak yang pernah kuzalimi. Nangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu enggak pernah dengar firman Allah azza wajalla? Apa kamu enggak pernah baca ayat Al-Qur'an yang bunyinya wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah? Pada hari kiamat nanti kami akan menimbang perbuatan kalian dengan adil. Kami niku sinten? Bu, kami niku sinten? Allah. Pada hari kiamat nanti Allah akan menimbang perbuatan kalian seadil-adilnya. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan ada orang yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, walaupun hanya sebesar biji sawi, saking nopone, saking kecilnya, itu akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi balasannya. Perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas. Perbuatan buruk sekecil apapun akan dibalas. Lalu Allah tutup firman-Nya, wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan menghitung perbuatan kalian. Kami niku sinten Bu? Wau? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Begitu mendengar ayat tadi, maka si majikan tersebut berkata, wahai Rasul, kalau memang seperti itu yang akan ku alami nanti di akhirat, menurut aku solusi terbaiknya adalah kami harus pisah. Kami ini ku sinten berarti? Majikan dengan siapa? Budak-budak. Maka wahai Rasul, engkau menjadi saksi. Saksikan wahai Rasul, mulai detik ini seluruh budakku ini aku merdekakan semuanya. Aku bebaskan semuanya. Aku gak pengen dapat beban yang berat nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang tadi kita dengar memberikan gambaran bahwa perbuatan zalim itu dampaknya mengerikan. Dampaknya mengerikan. Padahal hadis yang kita dengar tadi, perbuatan zalim siapa kepada siapa? Majikan kepada siapa? Budak. Perbuatan zalim majikan kepada budak. Saya tanya sama jenengan. Seterata. Seterata siapa? Bu, seterata siapa bu? Seterata. Kasta. Ya, kasta siapa maning gitu. Kastane budak kali kastane bojo. Itu lebih tinggi mana? Ya bojo. Itu belan jiwa kita. Garwo. Napa Bu garwo? Si garing nyowo. Budak itu bisa diperjual belikan. Budak itu seperti barang. Suami, istri, anak, bapak, ibu, kakak, adik, itu bukan barang. Mereka itu manusia merdeka. Kalau perilaku kita kepada budak yang boleh diperjualbelikan saja, pertanggungjawabannya sedemikian detil, seperti yang tadi kita dengarkan, apalagi perilaku kita kepada orang-orang terdekat kita. Jangan pernah berpikir bahwa perilaku kita kepada orang tua kita gak akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhir. Jangan berpikir bahwa perilaku kita kepada putra dan putri kita tidak akan kita pertanggungjawabkan di akhir. Jangan pernah berpikir perilaku kita kepada suami atau kepada istri kita tidak akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhir. Jangan pernah berpikir bahwa perilaku kita kepada kakak atau adik kita tidak kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Maka supaya nanti pertanggungjawaban kita ringan di akhirat, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Di hadapan jenengan ada berapa poin? 2 poin. Yang pertama, terus belajar. Yang kedua, selalu introspeksi. Yang pertama, terus nopo? Belajar. Belajar apa, Ustaz? Belajar apa hak dan kewajiban orang-orang terdekat itu. Kita punya bapak, punya ibu. Coba pelajari di dalam ajaran agama kita. Apa kewajiban anak kepada orang tuanya? Apa yang harus ditunaikan anak kepada orang tuanya? Pelajari itu. Kita sebagai orang tua, pelajari dalam agama kita. Apa kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada putra dan putrinya? Pelajari itu. Kita sebagai suami, pelajari apa kewajiban suami kepada istrinya. Jenengan sebagai istri, pelajari apa kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada siapa? Kepada suami. Jenengan sebagai kakak, sebagai adik, pelajari apa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang kakak kepada adiknya dan oleh seorang adik kepada kakaknya. Pelajari itu semua. Supaya apa, Ustaz? Supaya kita jadi tahu apakah kewajiban-kewajiban itu sudah kita tunaikan atau belum. Kalau enggak belajar, kita mengira always, padahal urung. Karena enggak ngerti. Itulah pentingnya ngaji. Itulah pentingnya ngaji, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Pentingnya kita hadir pengajian itu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ustaz kita. Begini loh, ibu-ibu, panjenengan itu punya kewajiban A, B, C, D yang harus jenengan tunaikan. Bapak-bapak, jenengan itu punya kewajiban A, B, C, D yang jenengan harus tunaikan. Anak juga demikian. Ya, orang tua juga demikian. Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan apakah kewajiban-kewajiban itu sudah kita tunaikan atau belum. Jangan dipikir suami yang menelantarkan istrinya itu gak akan dituntut di akhirat. Ustaz, masa bojoku arep nuntut aku, Ustaz? Enggak mungkin Ustaz. Bojoku wedi kok. Istri saya itu Ustaz takut banget sama saya Ustaz. Enggak berani ngomong apa-apa sama saya. Itu di mana? Di mana, Bu? Dunia. Di akhirat. Di akhirat enggak ada. Semuanya berhak untuk menuntut. Istri boleh menuntut suaminya, suami boleh menuntut istrinya, anak boleh menuntut bapak dan ibunya, bapak dan ibu boleh menuntut anaknya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat penebusannya, cara menebusnya cuma satu. Napa? Barter dosa atau pahala. Itu saja. Di akhirat tebusan. Seorang suami menebus kedolimannya kepada istrinya atau sebaliknya. Seorang bapak menebus kedoliman kepada anaknya atau sebaliknya. Seorang kakak menebus kedoliman kepada adiknya atau sebaliknya. Itu caranya adalah dengan barter dosa dan pahala. Napa, Bu, barter dosa dan pahala? Apa njajal barter dosa dan pahala? Orang yang zalim, orang yang zalim, pahalane dikurangi, dicabut. Diberikan kepada siapa? Yang dizalimi. Nek urung cukup, urung cukup, apa yang dilakukan? Dosa orang yang dizalimi diambil, dikurangi. Terus ditimpakan, dibebankan kepada orang yang menzolim. Kuetok, Bu, kuetok. Gak ada permintaan maaf, gak bisa minta maaf. Di akhirat sepurane gue gak bisa. Minta maaf itu cuma di mana? Di dunia. Kalau mau minta maaf berarti kapan? Kapan, Bu? Sekarang. Ora gelem gawe kan kopi mau esok? Siki njaluk ngapura karo sapa? Karo bosone. Panjenengan tadi pagi enggak mau nganterkan ibunya, istrinya belanja. Siki njaluk ngapura.
4: Kon nganter belanja bojone malah lagi sibuk. Sibuk apa?
3: Dolanan HP
4: sibuk.
3: Minta maaf sekarang. Daripada nanti di akhirat terjadi barter apa, Bu? Dosa dan pahala. Ya.
4: Jadi yang pertama, apa solusinya? Terus belajar. Terus belajar. Jangan-jangan kita ini belum mendidik anak kita dengan baik. Mungkin. Ya. Jangan-jangan kita belum berbakti kepada orang tua kita. Mungkin. Jangan-jangan kita nih sebagai suami belum memberikan hak istri kita sepenuhnya. Mungkin. Jangan-jangan istri belum menunaikan kewajiban kepada suaminya dengan sepenuhnya. Mungkin. Kapan kita akan tahu itu? Kalau kita belajar. Maka kalau njenengan hadir pengajian seperti ini, ya, hadir pengajian seperti ini. Terus njenengan dapat pencerahan. Dapat napa? Pencerahan. Oh, jebule, ya. Jebule. Ya. Oh, ternyata saya ada kewajiban yang belum saya tunaikan. Kudune seharusnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena tidak menunaikan atau bersyukur kepada Allah karena jadi ngerti. Bersyukur kepada Allah karena apa, Bu? Karena jadi ngerti. Bukan bersyukur kepada Allah karena tidak menunaikan kewajiban itu. Bersyukur kepada Allah karena kita dikasih kesempatan sama Allah. Tahu, oh ternyata saya punya kekurangan A, B, C, D. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi jangan kemudian ngaji terus, oh jebulin yang salah, wah moh lah ngaji nengana, apa-apa salah. Udah kayak gue, bukan seperti itu. Kalau kita ngaji kemudian kita diperbaiki, seharusnya kita bersyukur alhamdulillah. Dah. Yang kedua, selalu napa? Introspeksi. Kenapa Ustadz introspeksi? Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya lalai. Itu manusia. Bu, sudah ngaji. Sudah napa? Ngaji. Rutin hadir pengajian. Mungkin enggak salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Apa mana sih ngora? Ngaji gitu. Kita ini sudah hadir pengajian. Itu bukan berarti kemudian enggak mungkin salah. Mungkin saja salah. Makanya introspeksi. Ya. Yeah. Introspeksi, oh ya Allah, saya ini sudah sering hadir pengajian, apa saya tambah sayang sama pasangan saya atau belum? Apakah saya semakin ramah kepada anak-anak saya atau belum? Apakah saya semakin berbakti kepada orang tua saya atau belum? Itu namanya introspeksi. Andaikan kita pernah melakukan kesalahan, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Minimal mengawali kesalahan itu dengan minta maaf. Istri minta maaf kepada suami. Gengsi atau tidak, Bu? Jeneng ketone sing jawab kursi jiloro. Istri minta maaf kepada suami. Gengsi atau tidak? Masya Allah. Suami minta maaf kepada istri, gengsi atau tidak? Sing jawab kok bocor. Yang saya tanya bapak-bapak kok, gengsi atau tidak, Pak? Enggak lah, enggak. Ya, jangan, ya, jangan gengsi. Anak berbuat salah kepada orang tuanya, gengsi atau tidak minta maaf? Enggak. Orang tua berbuat salah kepada anak, gengsi enggak minta maaf? Jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya, pernah ya, ini kejadian nyata ya. Pernah. Kita kan kadang-kadang sama anak-anak, ya, sama anak-anak apalagi anak masih kecil gitu ya. Itu kan suka bercanda ya. Suka nopo? Bercanda. Kadang gemes sama anak kita, ya. Pernah suatu saat sama anak yang terkecil, saya itu gemes gitu. Gemes, kemudian saya peluk ya, terus tapi agak kenceng gitu. Saya pegangnya agak kenceng di apanya? Di ini apa sih namanya? Di lengan anak saya. Terus dia bilang sakit. Apa? Sakit. Terus saya jawabnya gini, kan cuma bercanda, Nak. Enggak sakit. Marah dia. Padahal maksud saya ingin bercanda. Saat itu istri saya ada di situ. Ada di situ. Abi, minta maaf. Minta maaf sama anak. Dijamin kalau Abi minta maaf, dia langsung reda marahnya. Oh gitu ya? Iya. Terus saya bilang, maaf ya Nak ya. Abi salah. Afan ya Nak, Abi salah. Oh iya, gak apa-apa. Terus dia langsung meluk. Langsung selesai masalahnya. Subhanallah. Kekuatan permintaan apa? Maaf. Jadi minta maaf. Salah minta maaf. Dan kalau kita, bapak atau ibu, terbiasa minta maaf kepada anak, maka anak, saya ulangi, urung loadingnya urung. Kalau bapak dan ibu terbiasa minta maaf kepada anak, maka anak akan ikut terbiasa minta maaf kepada siapa? Orang tua. Nyontoni sing bener. Nyontoni sing bener. Ya. Jangan gengsi untuk minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih sisa waktu sedikit, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
5: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
5: Ustaz izin bertanya, bagaimana menyatukan dua kewajiban yang bersamaan antara berbakti kepada orang tua dan menuntut ilmu agama? Mertua saya menginginkan saya dan suami tinggal dekat dengan beliau karena ada rumah mbah yang kosong daripada mubazir. Sementara kami merasa sangat berat untuk meninggalkan Purbalingga karena dekat dengan pesantren tunas ilmu dan dekat dengan majelis ilmu lainnya. Apakah termasuk perbuatan zolim, misalnya kami menolak permintaan orang tua dan membuat orang tua sedih Ustaz, karena khawatir di sana susah mencari ilmu yang sesuai dengan sunnah. Jazakumullah khairan.
4: Perlu dilihat dulu masalahnya. Jadi orang tua ini membutuhkan Anda darurat atau tidak? Orang tua membutuhkan Anda darurat atau tidak? Maksudnya orang tua Anda ini sudah sepuh banget, terus enggak ada yang apa? Merawat atau tidak? Ya. Jadi kalau misalnya orang tua Anda itu sudah sepuh banget, butuh ditunggoni, dirawat oleh anaknya, dan enggak ada alternatif kecuali Anda, maka penuhi panggilan orang tua. Pulang. Pulang. Rawat orang tua karena ini kesempatan yang tidak terulang. Kesempatan yang tidak terulang. Rasul SAW menyampaikan, celaka, celaka, celaka. Anak yang diberi kesempatan oleh Allah bisa menangi, menjumpai orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kok kesempatan itu tidak dia manfaatkan untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Celaka, celaka, celaka. Diulangi berapa kali? 3 kali. Tapi seandainya orang tua masih sehat, tidak sangat butuh kepada perawatan dari jenengan, masih ada anak-anak yang lain, ya masih ada anak-anak yang lain, maka dalam kondisi seperti itu Anda bisa sering-sering untuk mengunjungi saja, ya jadi bukan pindah total, tapi nopo, sering-sering untuk mengunjungi, ya sering-sering untuk mengunjungi. Kalau dulu misalnya setahun sekali, ya sekarang ditingkatkan, ya. Sesuai dengan kemampuan tentunya, kalau bisa 1-2 kali, 1-3 kali, 1-4 kali, sehingga orang tua ini terhibur dengan kedatangan anaknya dan cucu-cucunya. Ya. Ustaz, tapi kan kalau saya pindah ke sana, Ustaz, saya itu susah nyari pengajian. Alhamdulillah, hari ini itu namanya pengajian seperti ini, ya, itu sudah tersebar kemana-mana. Sudah tersebar kemana-mana. Asal jenengan itu pinter untuk mencari informasi. Ya. Pengajian seperti ini nih, itu banyak di mana-mana sekarang. Hampir di setiap kota ada pengajian yang seperti ini. Tapi Ustadz, di kampung saya enggak ada. Ya, beda kampung ada, mungkin beda kecamatan mungkin ada. Atau kalau misalnya memang tidak ada, kan sekarang kita diberi kemudahan oleh Allah. Apa itu? Sarana. Sarana teknologi. Apa itu? Televisi. Terus? Radio. Terus? HP. Internet. Ya. Banyak. MP3. Sarananya banyak. Ya. Maka bisalah insya Allah menggabungkan antara dua kewajiban ini, yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua dan kewajiban untuk belajar ilmu agama. Ya, silakan.
5: Terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz izin bertanya, apakah berdosa jika istri jarang menemani suami setelah dia pulang kerja karena istri khawatir berdosa kepada Allah? Karena aktivitas suami setelah pulang kerja nonton TV yang acaranya banyak kemaksiatan seperti acara musik, gibah artis dan sinetron. Istri sering masuk kamar dengar kajian sunnah dari HP atau membaca buku di kamar. Jazakallahu khairan Ustaz.
4: Nemani suami untuk hal-hal yang baik. Ya, nemani suami untuk hal-hal yang baik. Ya, nemani makan misalnya ya, nemani ngobrol, nemani apalagi Bu biasanya Bu? Ini menang baik. Nemani tidur. Ya. Hal-hal yang positif jenengan temani. Ya, jenengan temani. Karena biasanya suami itu, ya bukan cuma suami, istri pun juga, suami atau istri pun juga membutuhkan refreshing. Membutuhkan apa? Refreshing. Tinggal refreshingnya itu boleh atau tidak dalam pandangan agama. Ya, maka dari itulah suami ataupun istri berusaha untuk menjadi alternatif refreshing yang halal buat pasangannya. Buat siapa? Pasangannya. Ya. Ya, masing-masing berusaha kreatif. Ya, masing-masing berusaha kreatif. Jadi, istri menemani suami dalam hal-hal yang positif. Kalau yang tadi berarti enggak positif dong. Ya, tadi nonton yang enggak baik ya berarti enggak positif. Maka apa yang mesti dilakukan? Nasihat. Yang mesti dilakukan adalah napa, Bu? Nasihat. Nah, kalau mau kasih nasihat, lihat waktu. Lihat apa? Waktu. Suami baru pulang kerja, capek, dinasehati, pripun? Marah. Ya, karena dia lagi suntuk, ya, lagi jenuh, lagi penat. Cari waktu yang kira-kira suami lagi nyaman suasana hatinya. Milih waktu, milih kata, ucapan, cara ngomongnya, ya, dicari selembut mungkin, seharus mungkin, yang kira-kira tidak nyinggung perasaan. Ya, bisa aja jenengan nggak ngomong langsung, bisa lewat pengajian atau ngirimin video tentang nasihat, kan banyak sekarang, cuplikan-cuplikan video ustadz-ustadz, ya, itu kan banyak dikirim 2 menit, 3 menit, 7 menit, yang kira-kira suami bisa mendengarkan secara ringkas, kemudian bisa terbuka hatinya. Dan yang lebih penting dari itulah doa. Doakan suami supaya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. 103,4 FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain, LCMA Fidallah Ta'ala, dengan tema Zalim Tanpa Sadar. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi tawan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada pukul 18 lewat ke 7 menit waktu Indonesia Barat. Kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan berikut murotal. Dan kami informasikan untuk waktu salat maghrib hari ini wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali nanti selepas salat maghrib untuk mengikuti acara berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan

0: gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat dua rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, wassalatil qa'imah, آتِ مُحَمَّدًا الْوَصِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad.
2: Allahu akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulin لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه
1: نجدكم من بشر رسالة الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى dengan judul Ad-Durratul Mukhtasaratu fi Mahasin Ad-Din Al-Islami, mutiara ringkasan tentang keindahan-keindahan Islam. Kita masuk kepada contoh yang ketujuh dari keindahan Islam, yaitu al-misalus sabi', contoh yang ketujuh. Kata al-Imam Syekh Nasir Al-Sa'di رحمه الله تعالى ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. Di antara keindahan yang terdapat dalam Islam, bahwasanya Islam datang dengan menghalalkan jual beli. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ini merupakan bentuk rahmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asal muamalah itu adalah al-ibahah, termasuk dalamnya adalah al-bay', jual beli. Ya, hukum asalnya mubah. Wal-ijarat, sewa menyewa. Wasyarikat, usaha bersama syirkah. Dan muamalah-muamalah yang terdapat dalamnya, ya, tukar-menukar uang dengan uang, ya, baik dengan barang, uang dengan barang, atau barang dengan barang, ya, hutang-piutang, dan jasa-jasa. Ini di hukum asalnya adalah al-ibahah, mubah. Dan ini beruntuk tausi' kelapangan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fasilitas-fasilitas yang kita nikmati, yang kita usahakan dari dulu sampai hari ini, itu merupakan adalah sarana wasail, wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah azza wa jal mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ini hukum asal penciptaan manusia, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka nikmat, ya, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati, agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan bermanfaat harta itu, perlu kita catat baik-baik, harta itu tidak akan bermanfaat bagi seseorang ketika harta tersebut tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah azza wa jal. Setiap harta, baik besar maupun kecil, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, ketahuilah itu harta yang tidak bermanfaat. Ya, itu adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita fasilitas yang seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya. Ya, yang memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak mengerjakan atau menempuh jalan-jalan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan kepada kita. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita doa yang luar biasa. Yang semua kita insyaallah taala hafal doa ini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana agama itu adalah pegangan segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah kehidupan dunia ini. Dan perbaikilah untukku dunia yang mana dunia itu adalah tempat kehidupanku sementara. Berarti seseorang hidup di dunia itu merupakan waktu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya untuk apa? Beramal saleh. Allah Tabaraka wa Ta'ala sediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap agar manusia itu tidak ada alasan lagi. Ya. Dan Nabi SAW minta kepada Allah SWT mengajarkan kita doa agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memperbaiki kondisi ekonomi kita. Yang semua orang pada hari ini berkeluh kesah. Seolah-olah tidak makan sehari dia. Ya, memikirkan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu yang mereka pikirkan, tidak keluar dari itu. Sehingga ketika mereka merasa buntu, akhirnya mereka menempuh jalan-jalan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang kepada kaum, kepada manusia, satu zaman, satu waktu yang mana seseorang tidak peduli lagi. Dia mengambil harta amin halalin atau haram. Apakah dia yang halal maupun yang haram. Alasannya apa? Susah ekonominya, susah berat hidup sekarang. Serba mahal, serba susah. Ya, padahal itu adalah kehidupan yang sementara, ya, yang sebentar. Ya, si kaya berkeluh kesah akan hartanya, ya, si fakir berkeluh kesah akan kefakirannya. Padahal dua-duanya adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rabbul Alamin bentuk kasih sayangnya kepada kita melapangkan kepada kita sesuatu yang sangat luas, yaitu apa? Jual beli. Ya. Menjual makanan minuman halal. Asalkan jangan terdapat dalam makan dan minum itu sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan. Ya. Makanan kekinian misalnya, cara masaknya enggak tidak ditentukan oleh syariat. Cara masaknya, ikan itu apakah boleh makan ikan goreng, enggak boleh asam pedas, gulai enggak boleh. Itu diserahkan kepada kita. Tidak ditentukan oleh agama cara masaknya. Ini bentuk kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda orang Yahud. Yahudi itu mengharamkan atas diri mereka, mereka tidak boleh makan yang namanya lemak. Makanya terkontaminasilah kaum muslimin, takut makan lemak yang terdapat dalam daging itu. Kenapa? Ini kata mereka kolesterol lah, apa sama? Allahu a'lam, kata Syam Terzak. Salah satunya ini bentuk dari apa? Ya. Orang-orang Yahudi ingin apa namanya? Membuat citra yang buruk. Kenapa? Allah ceritakan bahwasanya mereka mengharamkan atas mereka apa? Diri mereka apa? Untuk tidak makan lemak. Ya. Padahal di situ ada manfaatnya. Ya, ini luar biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala menghalalkan kepada kita jual beli. Ya, jual beli ini tentu ada dawabit, ada ketentuannya, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dan tidak boleh bermudah-mudahan. Tidak boleh menganggap ini masalah serampangan. Nah, harus ada di situ wara'. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita menzalimi orang, jangan sampai kita membuat orang itu terinaya dengan gara-gara kita. Jual beli. Ya, jangan kita kurangin timbangannya, ukurannya, timbangannya. Ya. Wal ijarat, sewa menyewa. Hukum asalnya boleh. Sewa rumah, sewa ruko, sewa kedai. Boleh. Hukum asalnya. Kecuali kata para ulama, kita tahu orang yang akan menyewa kedai kita ini diperuntukkan untuk yang haram misalnya, untuk jualan khamar. Maka haram untuk kita sewakan untuk orang itu. Atau untuk maksiat, maka ini tidak boleh kita sewakan. Tapi selain itu, apa? Mubah. Ya. Wasyarikat, usaha bersama. Ya. Ada sifatnya mudharabah bagi hasil, ada ini sifatnya banyak jenisnya. Ya, dan muamalah dalamnya diperbolehkan tukar menukar uang rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, rupiah dengan ringgit dan lain sebagainya, boleh. Ya, tentu nilai harganya tidak sama tukarnya karena beda. Ya, atau uang dengan barang jual beli. Akhdhu syai'in wa i'ta'u syai', jual beli itu memberi dan menerima. Dan tujuannya adalah kepemilikan. Sedangkan ijarat, sewa itu manfaat saja, bukan kepemilikan. Ya. Ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tabaraka wa taala peruntukkan orang-orang yang beriman. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengazab orang-orang kufar ketika mereka menikmati dunia ini yang bukan milik mereka. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Kul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. Katakan wahai Muhammad, siapa orang-orang yang mengharamkan perhiasan Allah azza wa jalla, itu pakaian. Apa saja pakaian itu halal hukumnya, asalnya boleh, kecuali bagi laki tidak boleh pakai pakaian sutra. Wanita boleh? Boleh. Pakai emas wanita boleh, laki-laki haram. Ya. Pakaian, minuman, ya, pakaian makan yang mahal, yang murah boleh, halal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kul hiya lilladzina amanu. Itu Allah tabaraka wa ta'ala peruntukkan untuk orang yang beriman. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah azza wa jalla melapangkan untuk kita, tidak menyempitkan. Menghalalkan semuanya. Ya, bentuk tawsi', kelapangan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Tujuannya apa? Liyasta'inu bihi ala ibadatih. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, tujuannya adalah agar memudahkan kita beribadah kepada Allah azza wa jalla. Makanya tadi kita sebutkan di awal, ketika harta tadi, fasilitas tadi tidak kita gunakan sesuai dengan fungsinya, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka itu tidak akan bermanfaat. Bahkan itu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Ingat, Nabi SAW bersabda, innama dunya li arba'ati nafar. Dunia itu diperuntukkan untuk jenis 3-4 golongan manusia. Pertama, abdin, seorang hamba yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya ilmu dan harta. Yang mana dengan ilmu dan harta dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengenal hak Allah Azza wa Jal. Dia menyambung tali silaturahim. Ya, dan inilah orang yang paling tinggi tingkatan di sisi Allah Azza wa Jal. Orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah Azza wa Jal, orang yang diberikan ilmu dan

manzil. Ini orang yang paling rendah derajat insyaAllah azza wa jalla, paling rendah. Orang yang keempat, Allah seseorang yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak berikan kepadanya harta wala ilmu, harta dan fakir, jahil wa fakir. Dia bercita-cita seperti orang memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu. Dia memiliki niat yang buruk, maka pahala dosanya sama. Ya, maka nikmat ini, kelapangan Allah azza wa jalla berikan kepada kita adalah sebuah sarana kemudahan. Ya, maka tidak perlu kita bersedih ketika itu luput dari kita. Besok atau lusa kita dapatkan lagi. Besok atau lusa akan kita dapatkan lagi. Ya, jangan bersedih sehingga kita berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Dengan ujian yang menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita, ekonomi yang serba sulit, kita berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Padahal itu masalah kecil. Ya. Nabi dan para sahabatnya, orang-orang sebelum kita diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, tapi mereka sabir, bersabar atas ujian dari Allah azza wa jalla, dan mereka mendapatkan hasil di akhirnya. Ya, ini perlu kita catat baik-baik. Ini semua Allah azza wa jalla ya bolehkan, perbolehkan untuk kita untuk menikmatinya. Ya, maka hukum asal dari muamalah itu adalah mubah, perkara-perkara dunia itu mubah. Ya, ketika orang tidak bisa membedakan ini mana urusan muamalah dengan urusan agama ibadah, inilah banyak kerancuan yang terjadi. Kita katakan ini bid'ah misalnya, oh ini berarti enggak boleh nih. Pakai mobil, pakai mic ini enggak boleh, pakai kamera enggak boleh. Ini kan bid'ah. Enggak ada zaman Nabi. Ini keliru. Ini adalah perkara-perkara yang mubah. Ya, tidak kita katakan mana dalilnya. Kenapa? Hukum asalnya boleh. Mana yang mengharamkannya? Bukan kita tanyakan mana dalil yang membolehkannya. Antum makan. Makanya makan dan minum itu setiap negeri itu memiliki makannya tersendiri. Orang Pekanbaru tidak sama makanan orang Sumbar, misalnya orang di Palembang atau Jambi. Berbeda, ada sedikit perbedaan. Makanya Nabi SAW ketika dihidangkan kepadanya dhab, Nabi SAW tidak makan bukan karena itu haram. Karena belum terbiasa dia memakan itu. Bukan berarti itu haram. Ya. Ini kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Ya. Apa yang Allah Azza wa Jal ya, tidak sebutkan hukumnya tentang perkara dunia itu, muamalah itu, maka hukum asalnya adalah boleh. Tidak perlu kita tanya. Ya. Faqad ja'at asy-syari'atul kamilatu bihilli hadzal naw'. Maka syariat yang sempurna ini menghalalkan jenis muamalah seperti ini. Boleh. Bayangkan, perkara dunia saja itu Allah Azza wa Jal berikan hukumnya jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu bisa dihitung dengan jari. Selebihnya apa? Boleh. Apalagi yang berkaitan dengan al-ibadat. Ketentuan-ketentuan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tidak boleh seseorang melaksanakan satu ibadah kecuali telah datang dalilnya. Jangan melakukan sesuatu baru cari dalil, ini keliru. Ini yang akan menyesatkan seseorang dari jalan Allah Azza wa Jal. Jadi untuk ibadah harus kita carikan dalil terlebih dahulu baru kita amalkan. Ya, maka syariat yang sempurna ini menghalalkan muamalah. Untuk apa? Kemudahan. Bayangkan kalau seandainya Allah mengharamkan, tidak boleh orang itu sewa-menyewa. Harus punya rumah sendiri. Apa yang terjadi? Susah. Maka apa hukum menyewa rumah untuk kita tinggalkan? Untuk kita tinggali di situ, kita tempatkan? Mubah.

mau sewa ruko, mau sewa apartemen, mau sewa hotel kita untuk kita kita tinggal, untuk kita tempati, boleh jual beli, boleh, kecuali sesuatu yang haram, khamar misalnya, narkoba misalnya, dan kawan-kawannya, ini tentu haram. Maka hasil dari jualan yang dari yang haram, maka haram. Kenapa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sungguhnya Allah Azza wa Jal itu maha baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka tinggalkan sesuatu yang haram, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, itu adalah waswas syaitan. Kata Allah Azza wa Jal, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitanlah yang menakut-nakuti kalian akan kefakiran. Sedangkan Allah Azza wa Jal menjanjikan kepada kita ampunan. Ya, maka seseorang tidak akan mati, kata Nabi SAW. Seseorang tidak akan wafat sampai sempurna ajal dan rezekinya. Maka fa'ajmilu fil talab, kata Nabi SAW. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mencari rezeki. Bayangkan Rabbuna Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lissalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang panggilan untuk hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah Azza wa Jal dan tinggalkanlah jual beli saat itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kelanjutan ayatnya? Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila telah usai salat Jumat, maka bertebaranlah di permukaan bumi cari rezeki. Ah, itu Islam. Tidak nyantai-nyantai, tidur dulu, santai dulu, enggak. Ya. Maka seseorang itu dididik oleh Islam sebagai apa? Ar-rijal. Makanya ar-rijal qawwamun 'alan nisa, itu memang benar rijal. Rajul, laki-laki. Yang dia menafkahi, tidak berkeluh kesah akan kesulitan yang menimpa dirinya. Dia hadapi kehidupan tadi dengan yakin kepada Allah Azza wa Jal. Dengan tetap berada di dalam ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan Allah Azza wa Jal. Tidak sedikit pun ia langgar. Orang pada hari ini takut. Kalau tidak mengerjakan yang haram atau syubhat itu, takut dia enggak bisa hidup besok harinya, enggak bisa makan besoknya. Wal'iyadzubillah. Sehingga dia tidak peduli mengerjakan yang haram. Seolah-olah dia besok itu, dia itu kekal tinggal di dunia ini. Padahal apa yang ia usahakan hari ini, dari pagi sampai malam itu, bukan untuk dia. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Makanya Rabbul Alamin mengatakan, Alhaakumut takatsur. Sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam, berkata ibnu Adam, mali mali, hartaku. Lalu Allah Azza wa Jalla bantah, wahai anak Adam, yang namanya hartamu itu hanya tiga. Apa yang kau makan habis, ah, itulah hartamu. Adapun rekening miliaran triliunan itu punya kita. Pernah kita lihat uangnya? Orang punya uang 100 miliar misalnya. Ditengoknya hari-hari. Mau diambilnya, di mana ditaruhnya? Ada orang makan, sekali makan 100 juta dia makan. Setiap hari makannya? Enggak. Apa yang ia makan hari itu, lalu habis, itulah hartanya. Apa yang ia pakai habis, itulah hartanya. Pakaian yang ia pakai, itu hartanya. Apa yang ia sedekah mengalir, sedekah jari, itulah hartanya. Apa yang dia simpan di rekeningnya itu, panjang dolnya itu, punya dia? Belum tentu. Ya? Belum tentu. Wafat dia, berubah statusnya. Bukan harta dia lagi. Diperbutkan oleh ahli warisnya.
Makanya antara dia dengan kiamat itu, antara kita dengan kiamat itu hanya, kata Nabi SAW, lebih dekat daripada sendal yang melekat pada kaki kita. Wafat kita, qamat qiyamatuk. Tegaklah kiamat kita. Wafat kita, apa membedakan roh itu Allah Azza wa Jalla cabut dari diri kita, kiamat kita. Untuk kita. Nah, ditanya Allah oleh malaikat tentang tiga pertanyaan. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Maka begitu juga yang pembahasan sebelumnya. Kenapa kita mendakwahkan orang kufar, berjihad terhadap orang kufar, tujuan kemaslahatan untuk diri dia. Kenapa? Jarak antara dia dengan neraka itu hanya ruh saja. Cabut Allah Azza wa Jalla, ruh mati di atas kekufuran, kekal neraka Allah Azza wa Jalla, wal'iyadzu billah. Maka kita mendakwahkan, kita berjihad kepada mereka agar mereka masuk Islam, agar mereka selamatkan dari api neraka. Ya, ini bentuk keindahan yang diajarkan oleh Islam. Ya, wa itlaqihi lil ibad. Allah Azza wa Jalla lapangkan ini semua untuk, bebaskan untuk hamba-hambanya. Subhanallah. Fasilitas baik si fakirnya, si miskinnya menikmati. Nikmat kita bisa bernafas. Bernafasnya orang punya uang, enggak punya uang sama enggak? Bahkan orang yang enggak punya uang itu sesak nafasnya daripada orang yang enggak punya uang. Nikmat hidupnya, senyumnya mudah. Orang yang punya uang banyak, ya, mau tidur enggak susah, bangun tidur juga kepikiran, mungguzana salah, salat pun kepikiran. Ini muadzab, seseorang diadab dengan sesuatu yang ia cintai. Makanya Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Adiyat, wal-adiyati dhabha fal-muriyati qadha, dan seterusnya, ingin menjelaskan tentang siapa itu manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu suka membantah nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kita, kita berada di masjid yang luar biasa, nikmat ini, nyaman, tentram. Bayangkan 40 tahun yang lalu, enggak ada AC, enggak ada kipas angin, panas. Kita alhamdulillah di musim panas kita ada mobil, ada pakai AC, dingin, sejuk, alhamdulillah. Adakah keluar kita dari lisan kita alhamdulillah? Susah. Yang kita keluhkan apa? Berkeluh kesah akan kesulitan-kesulitan, padahal fasilitas yang ada di dunia ini Allah Azza wa Jalla halalkan untuk kita, luas. Ya, Allah Azza wa Jalla luaskan untuk kita. Tinggal apa? Bersungguh-sungguh kita mencarinya dengan jalan yang Allah Azza wa Jalla tentukan untuk kita. Ya. Aw itlaqihi lil ibad li ijtimalihi 'ala al masalih fi al daruriyyat wal hajiyyat wal kamaliyat. Ya, karena itu kenapa? Kenapa Allah Azza wa Jalla halalkan muamalah itu? Karena mencakup dalamnya adalah mencakup di dalamnya apa? Kemaslahatan dan kebutuhan oleh kita, hamba-hambanya. Maka kebutuhan itu ada tiga yang kita kenal. Kebutuhan apa? Primer, sekunder, satu lagi apa? Nah, itu daruriyat, yang mana apabila ini ya hilang dari kita, akan mati kita. Orang kalau gak makan, apa yang terjadi? Seminggu gak makan, mati. Maka dia harus makan. Allah halalkan makan minum atau tidak? Halalkan. Tapi Allah tabarakallah tentukan enggak makan hanya 3 kali sehari. Mau sehari, mau 10 kali, tapi ya ada batasan-batasan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perut kosong itu ya lebih baik. Ya, kenapa? Ya, itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, mau minum jus, minum kopi, minum teh, ya, pakai gula aren atau gula biasa, enggak ada khilaf. Boleh. Ya, yang dia diperdebatkan oleh orang apa? Ini sehat, ini enggak sehat, itu saja. Ya, orang memperhatikan kesehatan secara zahirnya. Tapi kesehatan hati banyak orang melalaikannya. Ini hatinya kesehatan atau tidak? Ya, ini ad-daruriyat primer. Ya, kebutuhan pokok.
Ya, apabila hilang dari dirinya, maka akan binasa dia. Ini kebutuhan pokok. Seperti apa? Agama. Kalau tidak ada agama di seseorang, apa yang terjadi? Neraka tempatnya. Kemudian walhajiat, kebutuhan penunjang. Ya, seperti apa? Orang, alhamdulillah, datang keluar dari rumahnya, jalan kaki ke masjid. Alhamdulillah, fasilitas hukum asalnya itulah fasilitas kita. Untuk kita kedatangan ke masjid, jalan kaki. Lalu kita butuh kendaraan. Imma motor wa imma mobil. Tapi kalau enggak ada mobil, enggak ada apa, mungkin agak orang-orang jauh rumahnya dari masjid. Maka dia butuh mobil. Boleh atau tidak? Boleh. Begitu juga seorang yang musafir, yang Allah Azza wa Jalla berikan rukhsah untuknya, boleh berbuka puasa. Ya, atau mengqasar salat ketika dalam keadaan safar. Maka qasarnya rukhsah, ya, karena itu hajiat, kebutuhan. Ya, ada sifatnya at-tahsiniyat wal kamaliyat, itu pelengkap saja untuk hiburan. Orang mau makannya, ya, makan ampera dengan makan yang rumah makan yang ternama, kan tidak sama harganya. Walaupun lauknya sama, tapi rasa berbeda, itu tentu harganya tidak sama. Orang mau masuk restoran yang mahal lah misalnya, sekali duduk 2 juta makannya. Boleh? Boleh. Ya, ini subhanallah, Allah Azza wa Jalla lapangkan bagi kita semua ini. Ya. Wa fasahat lil ibadi fasahan salahat bihi umuruhum wa ahwaluhum wastaqamat ma'ayishuhum. Allah Azza wa Jalla lapangkan untuk hamba ini supaya apa? Supaya baik urusan mereka dan kondisi mereka, dan hiduplah kehidupan mereka itu, ma'isyah mereka itu jalan. Subhanallah. Ya, orang mau usaha apa boleh. Mau usaha buka warung, buka ke pasar. Apa saja selagi itu mubah, ya, sesuai dengan ketentuan syariat, maka diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, ini bentuk kelapangan agar apa? Agar kita memudahkan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukan justru jauh dari Allah Azza wa Jal. Saipi. Kebanyakan orang semakin dia sibuk akan dunianya, banyak lalai. Jangankan untuk mengaji, datang ke masjid saja suka telat, kadang enggak datang. Ya, kalau untuk janji kepada orang jangan sampai terlambat. Mau meeting sama orang atau lagi mau rapat itu jangan sampai terlambat. Orang menganggap profesional itu urusan dunia itu kalau tepat waktu ini bagus, tapi kalau ibadah selagi belum qomat, santai-santai dulu. Ya, tentu ini taksir, kekurangan yang harus kita perbaiki. Rabbuna Azza wa Jalla memberikan kita fasilitas yang serba lengkap ini, tujuan memudahkan. Jadi jangan berkeluh kesah. Berarti apa? Ini Allah Azza wa Jalla siapkan fasilitas untuk semua orang. Si fakirnya, si miskinnya, semua menikmati fasilitas ini. Dan itu halal. Itu halal. Ya, subhanallah. Jadi tidak perlu berkeluh kesah sesuatu yang luput dari kita, besok atau lusa akan Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Ya, Allah beri lapangan kepada makan, minum, buah-buahan. Ya, misalnya orang perbuatan yang hajiat tadi. Orang ya tahsin masuk ke al-kamaliyat. Kebutuhan yang ketiga tadi. Ya, sebagai pelengkap penghibur seseorang misalnya, apabila tidak ia dapatkan, dia tidak apa-apa. Ya, tidak akan mati dia. Contoh orang lagi musim durian misalnya. Ya, kalau enggak makan durian mati orang? Enggak. Ada orang kadang pergi ke sana kemari mencari supaya apa? Ya. Padahal apa itu tahsiniyat saja, al-kamaliyat, penyempurnaan, penghibur hati. Jadi ingin makan yang enak, dicari. Tapi kalau tidak dapat, apakah dia terhenti ibadahnya? Tentu tidak. Nah, ini luar biasa, Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan-kemudahan dan kelapangan-kelapangan untuk kita supaya apa?
baik ekonomi kita, baik kehidupan kita. Nah, inilah bentuk ya keindahan-keindahan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang agama ini, apalagi yang berkaitan tentang al-ibadat. Ibadah-ibadah itu lebih lagi Allah Azza wa Jalla jelaskan. Seperti haji, kita ambil contoh karena kita belum selesai Sunan Nasa'i belajar tentang haji. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji. 231 bab, bayangkan. Padahal ibadahnya mudah. Orang umrah itu kan mudah. Sejam tu, dua jam, tiga jam selesai. Tapi dia hampir satu tahun untuk belajarnya. Ya? Ah, ingat. Ini ibadah wala Allah Azza wa Jal. Ya, sedangkan perkara-perkara dunia juga dilapangkan dan tentunya ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah Ta'ala dalam kesempatan kita akan lanjutkan yakni bagaimana ketentuan yang dibuat oleh syariat dalam jual beli. Ya, ada syarat-syaratnya, ada rukun dalam jual beli akan disebutkan oleh Syekh setelah ini insyaAllah Ta'ala. Ya, karena sudah azan, insyaAllah Ta'ala dan kesempatan kita akan lanjutkan lagi. Wasyaratat syari'atu fi hilli hadhil asya' ar-ridha min at-tarafain, dan seterusnya insyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal-haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarrab al-abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idha taqarrab ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
3: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. إخواني وأخواتي في الله وبايبو. إن شاء الله kita mulai kajian rutin dengan buku yang judulnya Usaha Berkah Rizki Melimpah. Usaha itu di dalam etimologinya adalah kegiatan berkarya atau bekerja dalam bentuk umum. Ini langsung aja bab 1, prinsip usaha dalam Islam. Ya, usaha itu kegiatan berkarya atau bekerja dalam bentuk umum. Makanya orang yang bergelut di fundraising juga usaha. Karena itu karya kan gitu. Beda dengan profesi, kalau profesi itu pasti menghasilkan uang. Ya, makanya tidak bisa disebut profesi kalau tidak bisa menghasilkan uang. Makanya dokter profesi, guru profesi, karena sudah menghasilkan uang. Gitu kan. Tapi kalau amal usaha itu umum, termasuk orang-orang yang sekarang ini beraktivitas sebagai relawan. Ya, relawan itu kalau nggak rela, ngelawan. Kan gitu. Ya, kalau cocok, ya sepakat, kalau nggak ngelawan, namanya aja relawan. Nah, secara terminologi sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya. Nah, di dalam konteks ini, Allah memberi sampel buat kita, ternyata manusia yang paling gigih berusaha itu adalah para rasul. Lihat firman Allah. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna anim. Ya ayyuhar rusul, kulu, makan. Kalimat makan ini memberikan satu mafhum, pemahaman implisit. Gak mungkin orang kalau gak makan itu gak kerja. Kulu itu Allah membicarakan outcome-nya. Allah itu membicarakan hasilnya. Kulu minat thayyibat. Jadi perintah untuk makan yang baik-baik secara implisit mengharuskan kita untuk kerja dari usaha yang baik. Jangan wal gedual halal haram diuntal, sing penting di perut gak nyengkal. Kaedah kerja cuma gak mencret, kalau mencret haram, kalau nggak mencret halal ini bahaya. Ya, nggak boleh. Nah, diusahakan hasil karya yang halal itu wa'amalu soliha, menopang ibadah, amal soleh. Makanya orang Islam itu bekerja bukan untuk sekedar cari uang, tapi bekerja di dalam rangka untuk menegakkan tujuan hidup, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah. Gitu. Maka dari sini kerja itu kita bisa simpulkan merupakan satu bentuk ibadah. Makanya hadirin sekalian, Allah atau Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita setiap hari setelah sholat subuh berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman, nah kan gitu, wa rizqan wa amalan, nah amal. Jadi supaya wa'malu soliha, amal itu bisa menjadi soleh, amal itu bisa diterima, modal utamanya adalah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal. Tuh ya. Cuman kadang-kadang orang itu dimakan nafsu dan juga kepentingan sesaat, pertimbangan-pertimbangan berkah ini kadang-kadang lepas. Gelap mata itu sering menguasai manusia. Akhirnya apa? Akhirnya kalau enggak nyolong, bohong. Sampai ada ungkapan, orang Indonesia itu kan kalau enggak nyolong, bohong, nipu, korupsi, enggak kaya. Nah kan repot itu, Pak. Paham enggak itu? Nyolong, bohong, nipu, terus apa lagi? Korupsi itu enggak bisa kaya katanya. Padahal itu enggak benar. Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Dawud kaya, nah ini Nabi Dawud. Kenapa? Nabi Dawud itu kaya raya, lihat hadis bawahnya. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah ada seorang yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil usaha tangannya. Nah, itu Masya Allah. Makanya wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam, Nabi Dawud itu meskipun sudah raja, kaya raya, tapi tetap dia itu usaha. Betul. Usaha Nabi Dawud itu. Nabi Sulaiman itu ini Bapak Ibu sekalian bikin anyaman dari kurma. Ya. Bahkan karyawannya melimpah. Dijual di pasar-pasar. Padahal Nabi Sulaiman, Masya Allah, istananya aja terbuat dari emas perak. Nabi Dawud ini juga raja. Kan raja pertama kali Dawud setelah mengganti mertuanya namanya Tolut. Kan ceritanya Tolut itu raja karena enggak, karena anak satu-satunya itu perempuan. Akhirnya menikah dengan Dawud. Dan kemudian akhirnya apa? Menjadi pengganti raja. Itu pun apa? Wa inna Nabi Allah Dawud alaihi salam, Nabi Dawud itu juga makan dari hasil usaha tangannya. Itu makanya di sini ulama sepanjang sejarah itu Masya Allah selalu berusaha. Abdullah ibn Mubarak itu pengusaha, Abu Hanifah itu pengusaha. Makanya muamalah paling aktual dan faktual itu muamalahnya Imam Abu Hanifah. Karena dia ngalamin langsung sebagai pengusaha. Makanya kalau urusan akad, kalau imam-imam yang lainnya kan akad itu harus jabat tangan, saya jual, saya beli. Tapi kata Imam Abu Hanifah, akad itu ialah kesepakatan jual-beli secara uruf bisa diterima. Lebih aktual. Akhirnya apa? Sekarang mal-mal itu lebih aktual menerapkan fikihnya akad Imam Syafi'i. Ijab kabulnya Imam Syafi'i. Ini Imam Abu Hanifah. Kalau kita harus jabat tangan, ketemu, siapa yang ditemui mal? Kita ambil barang, kita bawa ke kasir, bayar, udah selesai. Kalau itu sudah dianggap sebagai bentuk akad, sudah sah. Tuh, ya. Kegiatan usaha bisnis dan profesi apapun bentuknya dalam Islam dibatasi dua syarat, ikhlas dan benar. Kenapa? Karena usaha ini adalah ibadah. Kalau memang itu ibadah, syarat utamanya adalah ikhlas dan benar. Ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Benar, seluruh usaha kita itu harus sesuai dengan syariat. Makanya saya punya buku judulnya Pengusaha Muslim Tangguh. Di situ saya tegaskan, makanya di sini sampai amal usaha yang menjadi sebab tegaknya kehidupan, terpenuhi kebutuhan primer individu, umumnya berhubungan dengan berhukum fardu ain. Makanya sekarang Kalau memang mau enggak mau seorang itu membutuhkan itu, maka fardu ain. Sedangkan kegiatan usaha yang menentukan kemaslahatan hidup secara kolektif, hukumnya fardu kifayah. Contohnya apa? Rumah sakit. Ya, bahkan kalau tidak ada dokter kandungan kerja, karena yang demikian itu termasuk bukan tawakal tapi tawakul. Tawakul itu pasrah. Tawakul itu tidak berdaya. Tawakul itu kesannya tidak memiliki tidak melakukan upaya-upaya untuk mengerahkan sebab. Contoh, orang bisa dapat gelar S1 ya sekolah, kuliah. Orang bisa jadi dokter harus juga kuliah. Sebab untuk jadi dokter itu apa? Kuliah. Kuliah supaya sukses apa? Ya belajar dengan baik. Kan gitu. Itu sebab. Contoh, anak itu hasil. Sebabnya apa? Nikah. Ya lucu kalau ada orang minta didoakan punya anak tapi enggak kawin. Ya kan gitu. Anaknya siapa? Maka di sini alhamdulillah Allah itu membangun seluruh gerak hidup ini melalui sebab akibat. Lihat aja, kerja, uang, sebab dapat uang sebabnya kerja. Sehat sebabnya berobat. Terus punya anak sebabnya nikah. Punya ilmu sebabnya ngaji. Ada sebab akibat semua. Jadi tidak benar keyakinan sebagai ini orang-orang sufi, nanti kalau Allah itu sudah memberikan kesembuhan buat penyakit kita, ngapain saya harus berobat? Tidak benar kalau saya sudah ditakdirkan oleh Allah kaya, ngapain saya kerja? Sama aja juga, ngomong aja sekalian, kalau Allah takdirkan saya punya anak, ngapain saya harus kawin? Itu. Ya. Sebab tidak pernah sekalipun Rasulullah mengarahkan umatnya untuk meninggalkan usaha dalam mengais rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin bu'is illa wa qatra al-ghanam," tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Rasulullah aja mengembala kambing. Kemudian agak dewasa dia berdagang. Berdagang pun karena Rasulullah menyadari tidak punya modal, maka dia menjadi pekerja. Setengah ada bagi hasilnya. Apa? Membawa dagangan Khadijah di Opah juga, tapi di sana ada mudharabah. Ada bagi hasil, Masya Allah. Atau murabaha. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dari sejak awal itu orang karyawan, kreatif, dan juga termasuk pengusaha. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan faghna. Masya Allah. Rasulullah diingatkan oleh Allah tiga nikmat. Nikmat yang pertama apa? Alam yajidika yatiman. Kemudian Allah jadikan mandiri. Allah temui dia itu tersesat, kemudian mendapatkan petunjuk, dan dulu itu miskin, terlantar, dan hidupnya terlonta-lonta, Allah cukupkan. Dan ternyata pilar kehidupan sempurna itu tiga, ikhwan. Ya. Pertama mandiri, keduanya mendapat petunjuk, ketiga cukup. Itu, antum juga semua. Itu karena apalagi antum nikah tidak punya kemandirian, apalagi kepribadian, repot. Lihat aja semua perempuan kalau mau menikah yang ditanya apa? Kemandirian sama kepribadian, utama kepribadian, rumah pribadi, motor pribadi, kan gitu. Gitu kan utama tuh. Gitu loh. Jadi enggak boleh antum itu bersandar kepada kemalasan, kemudian menganggur dengan alasan tawakal. Itu bukan tawakal, tapi tawakul. Pura-pura tawakal, kelaparan, tawari nasi habis sebakul. Nah, itu kan enggak lucu juga. Antum jadi beban orang. Sehingga tidak ada alasan untuk mencela jalur-jalur usaha yang disyariatkan. Meskipun dipandang orang tidak mulia.
4: Akan tetapi yang tercela adalah amal usaha yang menyebabkan pelakunya lupa kepada Allah. Nah, ini yang enggak benar. Makanya di sini Allah ingatkan di dalam surat An-Nur nih. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seorang yang berusaha, usahanya, jual belinya, niaganya tidak melupakan dia zikir kepada Allah, menegakkan salat, membayar zakat. Tuh, makanya yang jelek itu bukan soal usaha, yang tercela itu bukan menjadi kaya, tapi kata Allah, kalla innal insana la yadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas kalau dirinya merasa kaya. Nah, itu melampaui batas, sombong, arogan, ya, enggak peduli dengan hak-hak, kewajiban, harta, kan gitu. Baik, ya. Qatadah berkata, sekelompok kaum sedang berdagang, tetapi ketika harus menunaikan hak-hak Allah, termasuk zakat, perdagangan dan perniagaannya itu tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, maksudnya sholat, sehingga mereka pun menunaikannya kepada Allah. Itu. Jadi, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin juga membayar zakat, rajin tekun juga usaha. Itu. Dan itu semua para rasul, para nabi. Gitu. Sementara Ad-Dhahhak dalam tafsirnya ayat di atas berkata, walaupun mereka sedang jual beli di pasar, tetapi ketika datang waktu sholat, kegiatan jual beli tidak melalaikan mereka dari sholat. Makanya ikhwah sekalian, sholat itu tetap ya dijadikan sebagai pilar. Ya. Sholat itu dijadikan sebagai tonggak. Makanya ada usaha berbasis sholat. Apa itu artinya usaha berbasis sholat? Pokoknya tolak ukurnya itu kita bikin sholat. Ya. Wah, ini sholat. Saya diingatkan sholat untuk bayar zakat. Kan jadinya gitu. Karena apa? Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, termasuk apa? Pelit. Wah, ini saya harus disiplin. Karena diingatkan sholat, nanti harus sholat duhur. Habis duhur asar. Makanya saya harus tuntaskan pekerjaan ini pada waktunya. Disiplin lewat sholat. Ketika kita sekarang ini ke keluarga juga. Wah, saya harus sholat tepat waktunya. Biar nanti saya pulang ke rumah. Kita bisa langsung tepat waktu ketemu keluarga dan seterusnya. Itu ya, makanya walaupun mereka sedang jual beli di pasar, tetapi ketika datang waktu sholat, kegiatan jual beli tidak melalaikan mereka dari sholat. Oleh karena itu, ilmu dan amal dalam pandangan Islam tidak dapat dipisahkan. Maka orang yang beramal dan berusaha harus mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bidang usahanya. Itu. Sehingga dia tidak tergelincir dan terjerumus pada pelanggaran yang dimurka oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk prinsip usaha. Ya, coba diperhatikan. Di halaman 3. Baik, prinsip usaha. Jadi usaha ini ada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian. Usaha ini ada kaedahnya. Jadi tidak hanya sekedar kita itu untung dapat uang. Nah, prinsip-prinsip yang harus kita tepati adalah nomor satu, seorang muslim harus bekerja dengan niat ikhlas karena Allah. Karena dalam kacamata syariat, pekerja itu sejatinya untuk menegakkan ibadah kepada Allah, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Dan dalam rangka memelihara diri dari sifat tercela, apa? Meminta-minta, menjadi beban orang lain, itu kan. Bekerja juga bisa menjadi sarana untuk berbuat baik kepada orang lain. Dengan harta kita dimudahkan untuk silaturahmi, ya kan. Dengan harta kita juga akan dimudahkan di dalam berdakwah. Dengan harta kita jadi bisa berbaik kepada tetangga. Dengan harta kita juga bisa memberikan solusi-solusi buat baik long time atau short time kepada orang-orang miskin. Dari zakat kita, bantuan kita, infak kita. Itu begitu. Jadi cita-cita kita menjadi orang kaya itu seperti itu. Jangan saya nanti kalau sudah kaya raya, maka mau rumah yang dipikirkan, mobil yang dipikirkan, apalagi yang dipikirkan cuman ganti-ganti pasangan. Oh, itu. Paham gak nih? Kok melototin saya? Gitu. Ada orang yang mikirnya itu cekak, mikirnya itu enggak prospektif, enggak visioner ya. Yang kedua, seorang muslim dalam berusaha harus berhias dengan akhlak mulia, sikap jujur. Maka seorang pengusaha muslim berdagang, kata Rasulullah, at-tajirus saduq, pedagang-pedagang yang jujur. Masya Allah. Kenapa Rasulullah mengambil sampel pedagang? Karena potensi tidak jujur pedagang itu tinggi. Makanya Rasulullah tidak mengasih sampel guru yang jujur, petani yang jujur. Tidak ada. Atau karyawan yang jujur, tapi at-tajir. Kenapa? Pedagang itu rentan untuk bohong. Ditawar. Pak, boleh enggak 40? Apaan? Tadi aja ditawar orang 50 ribu, gagal gue kasih, padahal enggak ada yang nawar. Nah, gitu kan, gitu. Jujur. Terus kemudian, kita tidak manipulatif. Man ghassana falisa minna. Barangnya diakal-akali supaya terlihat baik padahal jelek. Itu ada. Nawarin salak gede-gede yang di tangannya, yang dikersek. Masya Allah ya. Segede kerikil lempar jumroh. Nah, itu kasihan. Itu. Kadang-kadang Masya Allah bakpao juga gitu. Ditawarin bagus. Yang di dalamnya jamuran semua. Nah ini aman ghasana. Menepati janji. Nah itu kalau sudah janji seperti Rasulullah. Pernah Rasulullah pada zaman jahiliyah itu janji, Mas. Ya. Pada seseorang, orangnya lupa. Rasulullah dalam waktu perjanjian tersebut selama 3 hari berturut-turut datang. Coba bayangkan kita itu mudah mengingkari janji. Mudah tidak amanah. Dikasih kepercayaan untuk jabatan, memegang jabatan, berkhianat. No, kan gitu. Menunaikan utang, ya. Tolong dicamkan, tidak ada ceritanya pengusaha yang enggak punya utang. Makanya kalau ada pengusaha enggak berani utang, ya jadi karena ada perhitungan-perhitungan, pertimbangan. Terutama bagi penghutang atau memiliki pinjaman itu pertimbangan akhirat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang muslim itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Makanya kalau antum bapak ibu sekalian punya utang, jangan bangga, jangan gembira kalau sekarang enggak bayar. Apalagi yang punya duit lupa atau mati, hilang. Wah, alhamdulillah kan. Ditagih nanti. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mau menyulati seseorang karena punya hutang 2 dinar, Rasulullah mundur. 2 dinar. 2 dinar itu kan 1 dinarnya itu 4/4 gram. Berarti berapa itu? 1 gramnya berapa? Ini nanya sama mbak-mbaknya aja. Mbak, punya emas gak, Mbak? Emas ngatio. Ya? No. 1 gram berapa sekarang? Hah? Berapa? Kalau logam mulia,

0: 2.600.000 ya, kali 4, berarti, wow, Masya Allah, kira-kira 20 juta lah, itu gak disolatin sama Rasulullah, gitu, ya. Makanya di sini prinsip, pokoknya kalau bukan untuk bisnis, jangan bermudah-mudah hutang. Mendingan gak punya apa-apa daripada punya apa-apa dari kenapa? Kenapa? Kenapa saya beli ini kredit? Kenapa dulu saya ngutang? Karena apa? Ngutang itu enteng ambilnya, berat mengembalikannya. Tuh ya. Tapi kalau sudah bayar, jadi menunaikan utang, membayar utang dengan baik. Jadi bukan hanya menunaikan utang, tapi membayar utang dengan baik. Antum telpon. Antum berperilaku seperti ketika dulu ente itu ambil uang. Dulu bagaimana? Ketika utang datang, baik-baik, telpon, bahkan Masya Allah, kalimatnya renyah, mukanya ceria, dan memberikan suatu apresiasi-apresiasi terhadap kehidupannya. Masya Allah, Mas, antum ini orangnya. Ternyata setelah mengembalikan, subhanallah ya, kadang-kadang hanya transfer, udah gitu, ngirim ikon mangkel. Itu kan gitu, lucu. Hendaknya Anda itu membayar hutang, adabnya seperti Anda itu ambil hutang. Ambil ketika awalnya. Dan memberikan kelonggaran juga bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah itu juga sebaliknya. Jadi di sini antara orang yang memberi pinjaman, yang diberi pinjaman sama-sama menunaikan akhlak yang mulia. Sebetulnya Mbak Mas ya, orang itu kalau baik-baik, telepon dengan baik, kasih alasan benar-benar jujur, orang itu jadinya juga ada apa? Imbal balik. Ya udahlah. Kenyataannya dia juga istrinya sakit-sakitan, lagi operasi. Begitu. Tapi kalau ente ditelepon enggak ngangkat. Ngangkat-ngangkat sekali-kali ketus. Udah gitu nanti ganti nomor lagi. Sekarang istri ente sampai nyungsep, kagak bakal kasihan. Keluarga antum sekarang kayak apapun, keadaannya gak bakal kasihan. Alasan apapun, antum akan dicurigai. Ini orang ngeles aja. Tapi kalau fakta antum sampaikan, beda. Dia juga harus menghindari sikap, menunda-nunda membayar utang. Sementara dia mampu. Kenapa? Karena matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda orang bayar utang sementara mampu itu zalim. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, layyul wajid, orang yang menunda-nunda bayar utang padahal itu mampu, ya, yuhillu irdahu, menghalalkan kehormatannya untuk digunjing. Makanya orang yang menunda-nunda bayar utang sementara dia itu mampu, itu boleh dighibah. Makanya ghibah itu tidak selamanya dilarang. Jadi ada ghibah-ghibah yang dibolehkan. Satu tadi, kemudian orang yang melakukan fasek terang-terangan, itu boleh dighibah. Orang yang melakukan kebid'ahan terang-terangan boleh dighibah. Orang yang mengadukan perkaranya kepada hakim juga boleh ghibah. Pak, tolong saya diadili dengan baik karena suami saya zalim. Nah, kan gitu. Ghibah enggak itu? Enggak ada suaminya ghibah. Tapi dia ngadu ke hakim. Atau dia sedang meminta fatwa. Ya, Pak Syekh atau siapa yang dipanggil bahwa adik saya nomor dua namanya ini telah mendolimi hak waris saya. Bagaimana pendapat atau sikap saya terhadap dia? Wahai Syekh, enggak apa-apa. Antum sebutkan namanya. Gitu ya. Karena itu termasuk ghibah-ghibah yang dibolehkan. Termasuk orang yang menunda-nunda bayar utang sementara dia mampu. Tamah, menipu, kolusi, melakukan pungli, pungutan liar, menyuap, memanipulasi, dan yang lainnya ini dihindarkan. Ini akhlak yang tercela. Yang ketiga, seorang muslim harus bekerja dalam bidang usaha yang halal. Jangan sampai berprinsip orang yang sekarang ini tidak punya ilmu dan kehormatan. Mas, cari yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Masya Allah, Pak, Mas, Mbak ya. Sekarang sebutkan hewan yang diharamkan Allah dengan yang dihalalkan banyakkan mana? Yang dihalalkan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dihalalkan, yang diharamkan banyakkan mana? Halal. Nih saya tanya, buah yang haram apa? Ya paling buah simalakama. Gitu. Semua buahan halal. Kok bisa kalian terjebak pada prinsip yang picik, cari yang haram aja susah? Itu gak boleh. Ya. Sehingga bagi seorang pekerja dan pengusaha muslim tidak akan sama antara proyek dunia dengan proyek akhirat. Baginya tidak akan sama antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram. Meskipun hal yang buruk itu menggiurkan. Masya Allah, ini ada tawaran korupsi 500 miliar. Oh, Masya Allah. Oh, jangan ke 500 miliar, 500 ribu aja ngiler kan. Akhirnya jadi money politik kan gara-gara itu. Nah itu, makanya kenapa kita itu mendapatkan beberapa pimpinan kita itu korup, karena pemimpin itu cerminan rakyat. Rakyatnya korup, begitu juga hasil pimpinannya. Rakyatnya suka menipu, begitu juga hasil pemimpinnya. Rakyatnya sekarang suka selingkuh, begitulah hasil pemimpinnya. Dan seterusnya. Begitu rakyat suka manipulatif, maka rakyatnya juga sama. Ya, lanjut ya. Dia akan selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Bahkan dia hanya berusaha mencari rezeki sebatas yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dia pertama, rizki itu Pak, halal dihisab, haram azab. Coba bayangkan, rizki itu, harta itu halal dihisab, apalagi haram. Makanya seorang mukmin membatasi diri seperti itu. Keempat, seorang pengusaha muslim harus menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan. Baik terkait dengan hak Allah seperti zakat maupun yang terkait dengan hak manusia. Seperti membayar utang, memelihara perjanjian, karena termasuk juga nafkah keluarga. Pembayaran utang bagi yang mampu merupakan suatu kezaliman dan melantarkan amanah serta melanggar perjanjian bukanlah akhlak seorang muslim. Bahkan demikian itu merupakan karakter orang-orang munafik. Gitu ya. Kelima, seorang muslim harus menghindari transaksi riba. Karena riba itu kata Rasulullah, inna riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba itu meskipun awalnya melimpah banyak, tapi ujung-ujungnya nanti itu apa? Menyedikit, enggak ada, lenyap ya. Bahkan Allah telah memberikan ancaman, yamhullahu riba, Allah melumatkan riba, wa yurbis sadaqah. Jadi enggak ada ceritanya orang rente, orang yang sekarang main riba itu melimpah kaya raya, itu enggak ada. Karena dosa riba sangat berat dan harta riba tidak berkah. Kan makanya Rasulullah riba satu dirham itu sama dengan menzinai ibunya sendiri. Masya Allah dosanya. Ngeri kan? Karena dosa riba sangat berat. Bahkan hanya akan mendatangkan kutukan sanksi berat dari Allah dan Rasulnya. Baik di dunia maupun akhirat. Di dunia Allah mengatakan fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Mereka yang bertransaksi riba itu mengizinkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan orang yang perang dengan Allah dan Rasulnya enggak pernah menang. Pasti ludes, hancur jembatannya karena dibangun dengan riba. Hancur jalannya karena dibangun dengan riba. Bangkrut usahanya karena dimodali dengan riba. Dan bahkan kita katakan rumah tangganya rungsep, rumah tangganya kering karena diberikan nafkah dari riba. Enggak ada untung. Keenam, seorang pekerja muslim tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya nilah pungli tadi. Karena keharaman harta seseorang seperti keharaman darahnya. Jadi harta antar kali, ini kata Rasulullah, inna amwalakum, antar harta kalian. Wa amwa wa dima'akum, harta darah kalian. Wa aradakum, kehormatan kalian itu haramun, bainakum, haram antar kalian. Makanya tidak ada satu kaidah La yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iin. Tidak halal harta itu pindah kepada orang lain tanpa ada sebab syar'i. Contoh, sebab syar'i utang piutang. Sebab syar'i hibah, sebab syar'i warisan. Meskipun ikhlas sama ikhlas, ridho sama ridho, tapi kalau enggak syar'i, maka enggak halal. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Halo? Meskipun saling sukarela, ya ridho birridho ngasihnya, tapi enggak syar'i, enggak halal. Contohnya apa? Suap. Oh, Masya Allah, bahkan suap itu datang pada waktu ulang tahun, datang pada waktu pernikahan, Pak, ini hanya sedikit dari apresiasi hubungan kita. Padahal suap. Yang kedua, upah pelacur. Walaupun keduanya saling ridho birridho. Ya, saling mendapatkan kepuasan, na'udzubillah. Karena upah pelacur itu haram, maka enggak syar'i, maka enggak boleh. Termasuk juga upah dukun. Datang ke dukun, terima kasih Mbak. Masya Allah usaha saya lancar, langsung ngasih mobil satu, ngasih, wah, haram. Kenapa? Karena itu upah perdukunan, upah pelacuran, dan termasuk harga jual beli anjing, atau termasuk barang-barangnya haram, itu haram, maka tidak halal. Ada satu kaidah, tolong dipegang dengan baik. La yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin. Jadi tidak halal harta seorang pindah ke tangan orang lain kecuali sebab syar'i. Contoh mahar dikasihkan kepada perempuan walaupun 1 miliar halal. Ya. Pindah ke tangan orang lain lewat apa? Jual beli. Pindah ke tangan orang lain lewat wakaf, ya, ada tanah 5 hektar diwakafkan pondok pesantren. Halal kenapa? Wakaf itu termasuk syar'i. Itu ya. Maka jangan bilang dalam hal ini kan yang penting niatnya. Itu. Dan sebaliknya Pak, kalau syar'i pun meskipun dia itu kita paksa, bahkan kita lewat penjarakan dia halal. Contoh tadi, orang merebut harta kita, menyerobot tanah kita, sampai kita adukan ke polisian, sampai ke kehakiman, halal enggak? Halal, karena itu milik kita. Jadi jangan tidak semua yang sekarang ikhlas, saya rela itu terus halal. Gitu ya. Keenam ya, itu pekerja tidak boleh memakan harta. Ketujuh, seorang pengusaha atau pekerja muslim harus menghindari segala bentuk maupun tindakan yang merugikan orang lain. La dharar wa la dirar. Usaha kita boleh, tapi limbahnya jangan sampai mengganggu lingkungan. Usaha kita boleh, jangan sampai asap daripada ini limbah juga mengganggu orang lain. Termasuk Masya Allah. Ya, di dalam masalah kaitannya dengan hal-hal yang kecil, sampah, parkiran kita. Prinsip di dalam Islam, la dharar wa la dirar. Kedelapan, seorang muslim dan pekerja muslim harus berpegang teguh pada aturan syariat. Nah, itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar ber-KTP Islam agar terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan yang mendatangkan sanksi hukum dan cacat moral, maka harus berpegang teguh dengan syariat. Dan yang terakhir, seorang muslim dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal kepada sesama kaum muslim mukmin. Jangan karena usaha Anda ingin dapat untung besar, kita saling jegal, saling menjatuhkan sesama kaum muslimin. Makanya di sini juga sebagai peringatan, kadang-kadang ada tetangga kita punya warung. Ya, warungnya sudah mahal harga, mahal senyum. Udah gitu expired. Kadang-kadang kita putus silaturahmi kalau kita belanja keluar. Ya udah ngalah. Nah kayak gitu. Jadi daripada nanti gak tegur sapa di masjid. Gak tegur sapa kalau ketemu karena sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, tapi nanti itu lihat expired enggak nih. Kalau expired diingatkan, Pak, Bu, ini kayaknya sudah kedaluwarsa. Jangan disual nanti kalau yang beli keracunan kasihan. Gitu. Dan seperti itu ya. Intinya, seorang muslim dalam bekerja, berusaha harus bersikap loyal kepada sesama kaum muslimin karena masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasadil wahid idza ishtaka 'adwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal huma. Perumpamaan orang mukmin kepada sesama kaum beriman di dalam saling memperhatikan, saling mencintai, saling welas asih seperti satu tubuh. Bila satunya mengalami penyakit atau sakit atau cedera dan yang lainnya, maka yang lainnya tidak bisa tidur dan kepanasan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin kita kembangkan lewat tanya jawab, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya.
1: Banyak orang namanya orang mendapatkan uang dari investor, investor kemudian begini. Dengan triknya itu memperlihatkan kemudian hidup. Kalau batasan syarikat agar uang dari konvensi mereka itu sekarang.
0: Pertama, menampakkan aurat dan muka, apalagi dandanannya menor, itu fitnah nggak? Ah, kayaknya nggak mau jawab nih. Gue tanya lebih menukik lagi. Beda nggak umur wanita 19 dengan 91? Kok nggak jawab lagi nih? Gimana ya pertanyaannya sudah dijawab? Beda nggak muka wanita dari daya fitnahnya umur 19 dengan 91? Kayaknya pertanyaan perlu di ini. Tertarikan mana kalau antum mau nikah? Wanita 91 atau 19? Nah, baru connect ini. Aduh, kagak beres nih. Makanya orang itu kalau nikah dianjurkan lihat apa? Kakinya apa mukanya? Loh, kok jawab juga? Mas, Anda yang sudah nikah belum? Muka. Dulu penting lihat apa? Muka lah. Maksud taruh melihat sepatu, apanya yang tertarik? Kan gitu. Pasti ngelihat mukanya. Dan fakta berbicara, naluri juga mendorong, orang itu akan lebih tertarik muka wanita yang 19 daripada 91. Udah closing. Dalam konteks seperti itu, ini yang perempuan suka bikin YouTube berarti YouTuber. Kalau Facebook, Facebooker. Kalau konten, kontainer. Nah, berpesan kepada kontainer, ini wanita kontainer, itu lihat orang tertarik dengan apa? Pasti pertama muka. Kemudian yang kedua, dandanan. Yang ketiga dengan mimik. Makanya Rasulullah mengarahkan, Allah berfirman, fala yakhda'na bil qawli fayatma'al ladhina fi qulubihim. Jangan kamu melentur-lenturkan ucapan, ya, merayu, mendayu-dayu, akhirnya orang nanti yang hatinya ada fitnah itu tertarik, nah, kan gitu. Apalagi produk yang dijual. Kalau haram tambah lagi, subhat tambah lagi. Oke, kosmetik enggak ada masalah. Menawarkan produk minuman enggak ada masalah. Menawarkan produk fashion enggak ada masalah. Nah, ini juga begitu, ya. Ada sebagian wanita yang menawarkan produk fashion itu dikiranya dengan hanya menutup muka selesai. Nah, sekarang menari-narinya. Ya. Muntang-mantingnya itu kayak ketiup angin. Emang enggak tergoda laki-laki? Ah, kayak saya sih biasa-biasa aja. Iya, lo biasa-biasa aja. Bahkan ada seorang mungkin ibu-ibu umur 56 atau 65. Ah, saya kan enggak menarik. Siapa bilang likulli syai'in laqitatun? Setiap barang geledakan itu pasti ada pemulungnya. Bukan pemungut loh. Ada pemulung. Pemulung itu buktinya pernah ada berita kan. Nenek-nenek umur 81 diperkosa. Ini kan gitu. Kurang apa itu? Coba bayangkan. Jadi jangan meremehkan gitu loh. Apalagi kalau kita sekarang berbicara masa

0: ibadah dan menantangkan cerita Allah?
1: Pertama, antum ini usaha ya. Antum harus memiliki atau menata mental. Karena usaha itu 4 tahun pertama usaha makan kita. Habis-habisan. Kadang-kadang Masya Allah mobil kejual, rumah kejual. Untuk modal, usaha makan kita. Nah, 4 tahun kedua usaha makan usaha. Mulai nutup operasionalnya. Nah, baru 4 tahun ketiga kita makan usaha. Nah, ini belum apa-apa, baru merintis. Namanya merintis itu S-nya berubah menjadi H. Merintih. Udah kemana-mana bawa taksi, ngopinya di keren-kerenan. Wah, udah gayanya Masya Allah, kayak sultan. Repot nanti, utang di mana-mana. Moncer enggak, mungsret, iya. Prihatin, pernah. Saya modalin salah satu ikhwan, kita kumpulin PHK kan gitu. Kita kasih modal untuk jual martabak. Pelan-pelan laporannya minus terus. Anak nanya, mas gimana ceritanya minus tapi laku? Subhanallah, jadi ceritanya itu telur habis, beli ke pasar pakai taksi. Astagfirullah mas, mikir mas, pakai angkot dong mas. Taksi, anak aja kemana-mana masih ngangkot ketika itu. Ya Allah. Terus satu lagi juga gitu, kita kasih modal. Mana mas? Aduh, apaan Ustaz? Istri saya lahiran, jadi uangnya keseret. Udah. Semua laporannya AA game. Afan ya Aki game selesai. Udah. Akhirnya udah mundur saya. Nah kayak seperti itu Pak. Jadi mental-mental bisnis ini harus ditata. Kemudian yang kedua, modal. Antum harus sesuaikan dengan prospek usaha antum. Dan jangan jor-joran dan jangan euforia dulu. Wah ini harus pelan-pelan dulu kecil. Karena sesuatu yang kecil itu pasti membesar ya, tapi kalau langsung besar itu langsung hancur biasanya. Nah, yang ketiga, antum bangun jaringan. Jaringan kalau memang antum mendirikan sekolah, jaringan sekolah, kalau antum jaringan kosmetik, bangun kosmetik. Jangan antum sekarang mau bikin kosmetik jaringan bengkel. Itu, wah saya bangun jaringan, ngapain? Wah istri-istrinya bilang mau ke skincare. Oke, itu nanti nomor sekian jualan produk. Nah, baru yang ketiganya, keempatnya, marketing. Nggak ada, enggak. Pokoknya di dalam dunia bisnis nggak ada istilah nggak marketingnya. Apalagi sekarang online, Masya Allah. Nah, inilah persaingan-persaingan yang harus kita bangun. Nah, terakhir, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Nah, ikhwan-ikhwan kita, maaf, kadang-kadang usaha itu lembek dulu, baru kenceng doanya. Wah, minta doa ke Ustaz, tolong Ustaz, usaha kelontong saya laris, Ustaz, mudah-mudahan ini. Ya, ternyata bukanya 9:30, tutup 1:30. Udah gitu, barangnya pada expired tadi. Ya, no, siapa yang mau sekarang beli ente, terus doa ente, doa Ustaz ente salahin. Aduh, Ustaz, doanya Ustaz nggak terkabul ini. Ya, ente menyebabkan bangkrut. Coba bayangkan sekarang, antum lihat warung Madura itu Pak, 24 jam. Itu suami istri, enggak, anak kadang-kadang mikir gimana tidurnya orang. Tapi bisa mereka. Lu itu loh Pak, kerja keras. Makanya betul kata Umar bin Khattab, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang-orang awam. Wa dha'fil mu'min, lembeknya orang mukmin yang ngaji, yang punya iman, yang ini karena usahanya tadi lembek, gigih, gak bisa. Namanya persaingan sekarang, apalagi antum lihat. Jadi sekarang real team biar ini pokoknya gak bisa besok lah, entar lah. Sekarang pesen gak antum layani, pindah Pak. Dulu orang survei apa sekolah satu hari dapat 3 sekolah. Itu udah bagus kan. Sekarang lewat YouTube bisa 11 sekolah di dalam 1 jam. Travel juga begitu. Orang dulu keliling-keliling paling dapat 2 travel. Ah, tengok deh travel ke sana nanya-nanya.

0: Sekarang di dalam 1 jam itu bisa dapat puluhan travel. Wah, ini harganya bagus nih. Wah, pelayanan bagus. Telepon. Antum ditelepon nggak diangkat, pindah. Itu sekarang. Ya, jadi tidak ada. Kalau dulu kan kepelannya 86. Nggak ada sekarang. 24 jam. Kalau dulu kan ngepel 8 masuk, 6 pulang. Wah, itu udah hebat. Masuk jam 8, pulang jam 6. Itu udah top. Makanya salam 86. Dan sekarang nggak laku itu. Karena semuanya serba AI, serbanya real time, dan semuanya serba harus kita deal langsung. Kalau enggak, pindah-pindah. Apapun bisnisnya, sekolah, ini semua. Apalagi sekarang itu pelanggan itu raja. Raja, ya. Makanya harus diperhatikan, dilayani. Ini soal kaitannya usaha, kerja keras. Itu berkah, kerja cerdas itu hebat, kerja tuntas itu ibadah. Itu prinsip kita di dalam bekerja. Wallahu a'lam. Ya, ya, ya.
1: Bagaimana cara kita tetap bisa ini fokus dan berprasangka baik dengan takdir Allah, padahal kita sudah ikhtiar maksimal mungkin dalam bisnis, dan kita melakukan mental kita tetap.
0: Ya, ya, memang begini. Ya, secara umum suasana kita hari ini, masya Allah. Ya, seluruh dunia. Ya, dan namanya usaha itu adalah tumbuh kembang. Bahkan kadang tumbuh tumbang. Nah, gitu. Jadi jangan cuman tumbuh kembang, tapi tumbuh tumbang. Dari sini seorang mukmin itu dituntut untuk bangkit ketika roboh. Makanya Rasulullah memberikan prinsip nih, dengarkan semua. Ihris ala ma yanfa'u. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat. Apa? Inovasi. Enggak ada lagi. Paling bermanfaat dalam usaha adalah inovasi. Contoh sekolah. Wah, kita amati. Kenapa sekolah ini, ya, nah contohkan ini bisnis saya aja, sekolah, ya dalam tanda kutip ya. Kenapa sekarang perolehan murid turun? Di sana ada benchmarking, yaitu apa? Patok duga. Kita duga kompetitor kita. Kita duga lawan-lawan kita. Kita duga di luar sana. Nah, kemudian setelah itu kita analisa kelemahan kita. Oh, ternyata setelah kita analisa, kelemahan kita desain kurikulumnya kurang bagus. Sarana prasarana kurang memadai. Nah, terjadi banyak bullying. Udah ketemu tuh. Nah, ini kita hilangkan pelan-pelan. Yang pertama desain kurikulum kita kejar lewat loka karya. Kemudian yang keduanya, sarana prasarana tidak memadai. Supaya memadai bagaimana? Nah, kita upgrade. Kalau boarding asramanya, kelasnya, apalagi sekarang zaman sudah smart school, serba teknologi, kemudian sarana-prasarana, apalagi anak-anak laki-laki yang tingkahnya masya Allah, harus ada tempat futsalnya, harus ada. Nah, ini sehingga setelah kita upgrade, ternyata betul, desain kurikulum, kemudian sarana-prasarana memadai, puling tidak ada, masya Allah, pulih, gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau bisnis yang lain juga seperti itu. Tidak lepas dari satu inovasi. Ihris ala ma yanfa'u. Nah, setelah itu wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Memang ikhtiar harus disertai dengan doa. Tapi doa itu tidak cukup kalau tidak ada ikhtiar baik. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Nah, yang terakhir ini lebih hebat. Wala ta'ajjaz, jangan melemah. Ah, udah deh. Kapok saya bisnis ini, udah deh, nggak jadi deh. Nggak hebat, bahkan hebatnya pengusaha itu jatuh bangun, bangkit. Nggak hebat kan kalau ada orang, mas saya seumur-umur itu nggak pernah jatuh dari motor, karena nggak pernah naik. Lucu loh, mas sana itu mas, nggak pernah rugi dagang, karena mana dagang, nggak pernah dagang, sumber nggak pernah rugi, nggak lucu ente. Makanya, masya Allah, ada hasil penelitian di Amerika, ya, faktor ini sekalian aja untuk prinsip kita ya Mbak ya. Nih, faktor keberhasilan seseorang itu dari 100 faktor itu ternyata DNA ini faktor IQ tinggi berada pada urutan 21. Sekolah top dan favorit pada urutan 23. Jadi antum sekarang punya IQ tinggi, wah komlot dan yang lainnya, bahkan komlot itu urutan 30. Nah, 10 besar yang menentukan keberhasilan seseorang termasuk dalam usaha itu, satu, bersikap jujur kepada semua orang. Dua, mempunyai disiplin yang baik. Tiga, pandai bergaul, membangun jaringan tadi. Jadi bergaul itu bukan sekedar heha, saya kenal ini, kartu nama sampai segembok. Apa manfaatnya nyimpan kartu nama itu? Oh, alhamdulillah, ini bisa menyuplai barang dagangan di kantin saya, di sekolah saya, gitu. Bekerja lebih keras daripada orang lain. Kalau dia bangun jam 6, saya jam 4, gitu. Memiliki semangat atau kepribadian yang sangat kompetitif. Nah, ini Mbak. Nah, berikutnya memiliki kualitas kepemimpinan amat baik dan kuat. Jadi kepemimpinan itu bukan seorang presiden, bupati. Kepemimpinan itu kemampuan untuk mengendalikan, ya, mengarahkan, memotivasi, mengajak. Bahkan awalnya orang itu menolak, bisa jadi ikut. Masya Allah, kepemimpinan. Makanya Rasulullah mencanangkan kullukum ra'in, masing-masing kalian pemimpin. Tadi itu mempengaruhi, memotivasi, mengajak, bahkan awalnya orang itu menolak jadi ikut. Itu namanya kepemimpinan. Mengatur hidup dengan sangat baik. Kapan saya harus kerja? Kapan saya bersama ini keluarga? Kapan saya harus bergaul sama teman, ngopi sama teman? Kapan saya harus rehat? Namanya berhibur, berlibur itu wajib. Bukan? Harus, ya kan? Berhibur, berlibur. Rasulullah aja lomba lari sama istrinya. Bagian gitu. Makanya berhibur, berlibur itu satu bagian kehidupan. Makanya kapan-kapan juga Anda sampaikan rukun kehidupan 8 itu jangan sampai kita nggak miliki. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun kehidupan ada 8. Nah, gitu. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk. Wah, itu harus stop. Ya, langsung menjelaskan satu gagasan, diterima sama atasannya. Langsung tuh jadi manajer. Ya. Terus, memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk. Berikutnya nomor 8, menangkap peluang yang tidak ditangkap dan dilihat orang lain. Terakhir, berani mengambil risiko keuangan. Nah ini Mbak, Mas tadi. Masalah bisnis dan permodalan, kalau memang itu merupakan suatu hal yang menghasilkan hasil yang baik, jangan berat-berat. Wah, ini kayaknya anak berani deh 1M. Contohnya anak nawarkan ke antum, nih Pak, ini pondok saya membangun bangunan, antum nilainya 2,5 miliar. Nanti antum mendapatkan 20% dari keuntungan bangunan itu. Masya Allah, wah. 2,5 miliar dalam waktu 8 bulan. Oh bagus ya. Daripada krisis uang mandek. Nah gitu kan. Jadi berani mengambil risiko keuangan bila memberi hasil yang baik. Alhamdulillah, beberapa ikhwan kita tawari itu sambut, udah satu proyek berhasil, nanti tambah lagi terus. Karena apa? Berani mengambil risiko keuangan bila memberi hasil yang baik. Wallahu a'lam. Saya kira itu, insya Allah ini sudah lebih karena antum kerja, itu ya Mbak ya. Mudah-mudahan jadi pengusaha, ya, minimal jadi istri pengusaha. Nah kan gitu ya. Kalau nggak dapat pengusaha, jadi istri pengusaha itu namanya pengusaha jalan pintas dianggap pantas. Itu kan gitu. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simin dan simat para pendengar rahimah dan rahimahumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam program terkaman bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala dari pembahasan bedah buku tentang usaha berkah rezeki yang melimpah. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita, dan semoga menjadi taman ilmu yang semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dengan berakhir kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita menghadirkan program-program acara kajian di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini Kamis tanggal 14 dan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 27 Agustus 2026. Semoga dari kajian-kajian kita telah ikuti menjadi ilmu yang berkenan Subhanahu wa taala, dan dari setiap yang dapat kita amalkan semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah taala kita akan kembali sampai pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Ana Abu Rahim, wakil kru yang bertugas, mohon pamit undur diri dari ruang antum semuanya. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: أمامكم.
1: سهيب الرومي adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah itu? Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lebih, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, wa'alul khairah la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara. Disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari

0: pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
0: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah al-awwal, tiada ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
1: Dari gemilang cangkung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah. Min adhkar
3: as-sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahlukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ahli ikhwah al-mustamingin wal-mustamiat pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun anda berada. Kembali di pagi hari ini bersama anda Abu Auni yang menemani ruang dengar anda semuanya di edisi hari Jumat. Kaum muslim dan muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, Jumat pagi. Kita berada di tanggal 15 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 28 Agustus 2026. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu subuh yang baru saja kita kerjakan, tilawah Quran, infak sedekah atau juga zikir pagi. Di kesempatan pagi hari ini kita akan dengarkan kajian kita dalam format rekaman yang berjudul Tauhid Kunci Selamat Dunia Akhirat bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, Tauhid Kunci Selamat Dunia Akhirat. Baik, kaum muslim dan muslimah, untuk info-info pelaksanaan sholat Jumat, info kajian dan info-info lainnya kita akan bacakan nanti. Ya, dan yang sudah masuk kita akan bacakan terlebih dahulu. Untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat ya di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Pekanbaru. Untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk nanti siang pelaksanaan salat Jumat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan salat Jumat nanti siang dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Masih dari Masjid Jami Al-Badar, untuk kajian nanti malam setiap Jumat malam Sabtu. Ya, untuk nanti malam giliran Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan Ambil Akhlakmu dari Al-Quran dan Sunnah dari kitab Fikih Akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Ya, itu dia untuk kajian nanti malam ya, kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan akhlak dari kitab Fikih Akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Ya, pembahasan Ambillah Akhlakmu dari Al-Quran dan Sunnah. Satu lagi dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, Sabtu pagi ba'da subuh. Untuk besok pagi ba'da subuh ada kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian Sirah Nabawiyah bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian besok pagi Sabtu ba'da subuh bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Demikian tiga buah informasi dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Pelaksanaan sholat Jumat, kajian ba'da maghrib nanti malam, dan kajian rutin besok pagi ba'da subuh. Kita beralih ke informasi berikutnya, informasi kajian ya, kita bacakan dulu informasi pelaksanaan sholat Jumat ya dari Masjid At-Taqwa Simpang 3.
Nanti siang di Masjid At-Taqwa Simpang 3, pelaksanaan sholat Jumat yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Nanti siang untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 berlamat di Jalan Utama Tengkubay masuk ke Jalan Kayu Jati. Tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu buah informasi tabligh akbar dari Musholla Ali bin Abi Thalib untuk besok malam Sabtu malam Ahad ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Tabligh akbar yang insyaallah diadakan di Musholla Ali bin Abi Thalib, Komplek Perumahan Grand San Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu. Tabligh akbar bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala, Rektor dari IAI IMSYA Indonesia Pekanbaru. Beliau akan membahas terkait dengan cinta kita ya kepada Nabi Muhammad SAW. Tabligh akbar yang membahas tema buktikan cintamu kepada Nabi SAW. Tabligh akbar bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Fizahullah Ta'ala yang bertema buktikan cintamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, besok pagi Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Musholla Ali bin Abi Thalib yang terletak di Komplek Perumahan Grand San Makmur Jalan Sukakarya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara saudari, ma'asyar al-muslimina wal-muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertemuan kita pagi menjelang siang ini, yaitu di atas jalan tauhid, jalan selamat di dunia dan di akhirat. Pembahasan masalah tauhid adalah pembahasan yang sangat penting, yang sudah seyogyanya setiap muslim mencurahkan perhatiannya kepada perkara ini. Karena tauhid inilah hakikat tujuan adanya kita di dunia ini. Tidaklah diciptakan langit dan bumi, bahkan tidak diciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mewujudkan hakikat penghambaan diri seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dia tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah tidak akan terwujud kecuali dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tauhid ini pula lah tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Artinya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa?

agar mereka menyerukan ubudullaha wajtanibut taghut, ibadatilah Allah, tauhidkanlah Allah, dan jauhilah taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah, diibadati oleh manusia selain daripada Allah. Itu taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Di antara manusia itu yang disuruh oleh para nabi dan rasul di setiap umat itu untuk mengibadati Allah, ada di antara mereka yang mendapat petunjuk kepada tauhid, ada pula yang Allah tetapkan kesesatan atas mereka. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah hukuman orang-orang yang mendustai tauhid. Allah juga berfirman di dalam surat, maaf tadi surah An-Nahl ya, 36, di dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha ana, kata Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan hak melainkan aku, kata Allah. Fa'budun, maka ibadatilah aku. Maknanya tauhidkanlah aku. Ini tujuan diutusnya para rasul. Mulai dari Nabi Nuh, rasul yang pertama diutus kepada manusia, sampai penutup para nabi dan rasul, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan utama dakwahnya mengajak manusia untuk memurnikan tauhid mereka, hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ibadah yang terkandung di dalamnya al-mahabbah, cinta kepada Allah, al-ma'rifah, mengenal Allah, al-inabah, tunduk kembali kepadanya. Karena tidak akan mungkin terwujud tauhid itu tanpa ma'rifah, tanpa mengenal Allah, tanpa mahabbah, tanpa mencintai, tanpa inabah kepadanya, tanpa kembali kepadanya. Kaum muslimin, dengan tauhid seorang hamba bisa benar-benar menikmati kehidupan yang hakiki, yang dipenuhi dengan ridha Allah, mendapatkan kemuliaan. Tanpa tauhid, kehidupan manusia seperti kehidupan hewan ternak. Tauhidlah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Tanpa tauhid, maka kehidupan seperti kehidupan hewan. Makan, beranak pinak, memuaskan nafsu syahwat, seperti itu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Di surah Al-Furqan ayat 44. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal? Sesungguhnya mereka itu tidak lain seperti al-an'am, hewan ternak. Bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Karena hewan ternak dia tidak melakukan kesyirikan. Hewan ternak tidak kufur kepada Rob yang menciptakannya. Adapun banyak manusia, kufur. Tidak sedikit manusia yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan, bal hum adallu sabila. Bahkan mereka lebih rendah, lebih hina, lebih sesat daripada hewan ternak. Tauhidlah yang mengangkat derajat kehidupan manusia. Lihat sebagian orang yang kehilangan tauhid, akhirnya ada yang menyembah pohon. Lihat rendahnya. Ada yang mengagungkan batu. Ada yang
tunduk dan patuh kepada jin dan syaitan. Kenapa? Karena kehilangan tauhid. Sehingga menjadi hina, rendah derajatnya. Hilang akalnya. Punya telinga, tapi tidak mendengar. Punya mata, tapi tidak melihat hakikat kebenaran. Punya akal, tapi tidak berpikir. Orang yang jatuh ke lembah kesyirikan, itu akal, fungsi akalnya hilang. Walaupun dia memiliki titel sarjana. Lihatlah orang-orang yang terjerumus misalnya dalam lembah hitam perdukunan. Walaupun dia seorang yang berpendidikan, berdasi. Tapi akhirnya apa? Fungsi otak dan akal yang Allah anugerahkan kepada dia hilang. Dia lebih percaya mungkin kepada batu yang dia anggap keramat. Padahal batu itu sendiri tidak bisa menjaga diri. Saya pernah di sebuah daerah itu ada sebuah tombak yang dikeramatkan. Jadi tombak itu saking keramatnya dipanggil nenek. Iya. Kalau ada acara-acara atau pernikahan, itu tombak itu ditegakkan di dekat pengantin itu agar bisa rumah tangganya lebih berkah, dilindungi dari bala. Pernah suatu ketika saya hadir di sebuah acara pernikahan, dibawalah tombak tersebut, dimandikan oleh pawangnya. Saya tanya waktu itu, sambil bercanda, ini kenapa dimandikan? Oh, ini bentuk penghormatan kepada pusaka-pusaka. Terus kenapa diletakkan? Harus dibawa ke tempat pernikahan ini. Untuk menjaga pernikahan itu dari orang-orang yang hasad, dari bala, dan segala macamnya, dan agar pernikahan itu lebih berkah. Logikanya, secara logika orang awam saya katakan kepada mereka waktu itu, kalaulah memang tongkat ini punya kekuatan, kenapa harus dirawat oleh manusia? Harus dijaga. Bahkan kemana-mana pun dia tidak bisa. Logikanya, itulah membuat kesyirikan itu membuat hilang akal sehat manusia. Patung dibuat, tombak itu yang membuat manusia. Kemudian dianggap oleh manusia punya kekuatan. Disinilah letak kehinaan, kerendahan ketika seseorang itu kehilangan tauhid. Tapi dengan tauhid, manusia memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Kenapa? Karena dia hanya mengagungkan, memuliakan, tunduk, patuh, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia memiliki kepribadian yang kuat dan kokoh. Orang yang kehilangan tauhid, itu tak obahnya mayit. Orang yang mati, sekalipun dia berjalan di muka bumi. Orang kalau dia tidak bertauhid, walaupun dia hidup berjalan di muka bumi, tapi sebenarnya mati jiwa dan hati. Berbeda dengan orang yang mengamalkan tauhid, yang bertauhid, mewujudkan tauhid, merekalah yang sebenarnya hidup dengan kehidupan yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumat laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Ataukah orang yang semulanya mati hatinya. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia dengan tauhid. Allah hidupkan dengan keimanan. Allah beri dia hidayah. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Lalu kami jadikan untuk dia cahaya pembimbing. Yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah manusia.
hidupnya terang. Di dunia, di alam barzah, kuburannya juga terang. Orang bertauhid. Maka Allah katakan, apakah orang yang sebelumnya mati hatinya, lalu kami beri hidayah, kami hidupkan dengan tauhid, kami beri dia cahaya, yang dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tauhid tersebut, sama seperti orang yang berjalan dalam kegelapan syirik, lalu dia orang tersebut yang dalam kesyirikan itu tidak bisa keluar darinya. Demikianlah kami jadikan bagi orang-orang kafir itu, mereka menganggap kesyirikan yang mereka buat itu seolah itulah dia kebenaran. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa orang bertauhid itulah orang yang sebenarnya hidup di dunia ini. Adapun orang yang melakukan kesyirikan, tidak bertauhid, walaupun dia berjalan, dia mati dan berada dalam kegelapan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan hati. Dan tidak ada yang bisa menghidupkan hati itu kecuali tauhid. Apa kata Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 24? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Apabila Allah dan Rasul-Nya menyeru, memanggil kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian, itu tauhid. Allah menyeru kita, memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Nabi kita yang mulia mengajak, menyeru kita untuk mentauhidkan Allah. Allah katakan penuhi itu. Perkara yang bisa menghidupkan kalian. Wa'lamu anna Allah yahumu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Hati yang ada di dalam dada kita ini, itu Allah yang menguasainya. Allah akan halangi seseorang dari hatinya apabila dia tidak bertauhid. Maka dia hidup resah, gelisah, gundah, gulana. Tidak bisa merasa tentram dan damai. Kenapa? Karena hatinya bercabang-cabang kepada makhluk, kepada selain Allah. Bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada dunia. Bergantung kepada selain Allah. Sehingga apa? Sehingga hatinya ini resah, gelisah, gundah, gulana. Tidak ada yang bisa membuatnya tentram dan damai kecuali memenuhi seruan Allah dan Rasul. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tauhid wahai kaum muslimin dan muslimat merupakan sebab kita mendapatkan keamanan. Rasa aman, rasa tentram dan damai di negeri kita. Tauhidlah yang menyebabkan kita merasakan kenyamanan, kedamaian di badan kita. Itu janji Allah. Dengan tauhid, maka negeri menjadi tentram dan damai. Dengan syirik, maka suatu negeri akan hancur dan rusak. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan di dalam kitab Al-Fawaid, hadhihi sunnatullahi fi ibadihi. Inilah dia sunnah Allah, sunnatullah, ketetapan Allah pada hamba-hambanya. Fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Dan tidak pernah ditolak kesulitan, kesusahan dunia semisal dengan tauhid. Maksud beliau, kesusahan, kesulitan di dunia ini tidak akan bisa benar-benar ditolak dengan sempurna kecuali dengan tauhid. Walidzalika kana du'aul karbi bitauhid.
Wada'watu zinnun allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bitauhid. Oleh karena itu, kata beliau, doa dalam keadaan susah dengan tauhid. Doa Nabi Yunus zinnun yang dia berdoa dengannya, atau tidak seorang pun yang berdoa dengannya, melainkan Allah lepaskan dia dari kesusahannya. Itu tauhid. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Dimulai dengan tauhid. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus, saat itu beliau merintih kepada Rabbnya. Beliau berdoa dengan tauhid, la ilaha illa anta subhanak. Tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan hak melainkan engkau. Maha suci engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi, tidak seorang pun berdoa dengan doa ini, ketika dia dalam keadaan susah dan sempit, melainkan Allah angkat kesusahan tersebut darinya. Fala yulqi fil qurabil idham illa syirku. Kata Ibnu Qayyim, maka tidak ada yang mencampakkan seseorang dalam kesusahan yang besar kecuali kesyirikan. Jadi kesyirikan yang menyebabkan hilang rasa aman, terjadi kekacauan, musibah, malapetaka, itu syirik. Wala yunji minha illa tauhid, dan tidak ada pula yang menyelamatkan darinya kecuali tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqati wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha. Maka tauhid itu adalah tempat kembali, tempat berlindung dan benteng serta penolong bagi hamba. Ini dia tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, lalu mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena kezaliman di sini maksudnya kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang Allah anugerahi rasa aman. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadu. Dan mereka diberi petunjuk. Ini janji Allah. Orang yang memurnikan tauhidnya, menjauhkan dirinya dari kesyirikan, zahir dan batin, Allah berikan rasa aman. Semakin tersebar tauhid di sebuah kampung, semakin bersih dari kesyirikan, semakin Allah anugerahkan rasa aman di kampung. Ini buah dari tauhid. Mendatangkan rasa aman di suatu negeri. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat 55. Menjelaskan janjinya kepada orang-orang yang bertauhid. Allah akan anugerahkan kepada mereka kejayaan di muka bumi. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumu alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Lihat janji Allah kepada orang-orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, bahwa Allah pasti jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah telah anugerahkan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan Allah jayakan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhai. Serta Allah gantikan untuk mereka dari rasa takut menjadi rasa aman. Kekacauan, ketakutan, kesulitan ekonomi, semuanya Allah gantikan dengan rasa aman, tenteram dan damai. Syaratnya apa kata Allah? Ya'budunani
La yushrikuna bi syai'. Mereka mengibadatiku semata dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik, barang siapa yang kufur setelah itu. Fa ulaika humul fasiqun, maka itulah mereka orang-orang yang fasik. Jelas Allah berikan syarat. Ingin rasa aman? Ingin kekuatan, kejayaan, kemenangan di muka bumi? Tauhidkan Allah. Wujudkan ibadah dengan mentauhidkan Allah. Jauhi dan tinggalkan kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu berapa tahun? Dakwah di Mekah 13 tahun. Setelah itu di Madinah, Allah berikan kekuatan, kemenangan, tamkin di muka bumi. Kenapa? Karena mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tauhid, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, seorang mukmin merasakan kehidupan yang tentram dan damai. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari kalian, pria atau wanita, dan dia mukmin. Nah, ini dia. Mukmin mesti bertauhid. Karena tidak mungkin dikatakan mukmin kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang beramal soleh, pria ataupun wanita, wa huwa mukmin dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu, Bapak Ibu, tidak selalu diukur dengan harta. Kehidupan yang baik itu hidup damai, tentram, dan berkah. Itu dia hidup yang baik. Hidup di bawah naungan tauhid. Hidup di bawah naungan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak orang yang punya harta tapi hidupnya hancur-hancuran. Kehidupan keluarga tidak harmonis. Selalu stres, tekanan hidup dan segala macam. Padahal harta berkah. Tapi orang-orang yang bertauhid, itu janji Allah. Allah berikan dia kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Walanajziyannahum. Hayatan thayyibah itu di dunia. Di akhirat apa kata Allah? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas. Kami akan beri pembalasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan ketika di dunia. Maka di akhirat pahala berlipat ganda. Kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Thaha, Allah berfirman ketika menceritakan Adam alaihi salam. Apa kata Allah? Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah berfirman, turunlah kalian hai Adam dan iblis dari sorga itu semuanya, turun ke bumi, dan kalian satu dengan yang lainnya adalah musuh. Adam dan iblis diperintahkan turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempurna. Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Di sini ada dua kehidupan disebutkan. Kehidupan orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, kehidupannya sempit. Karena mereka bergantung kepada makhluk yang lemah. Sementara orang-orang yang bertauhid bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuknya, mereka tidak tersesat dan tidak akan sengsara. Ini keutamaan keutamaan tauhid. Dengan tauhid, maka syaitan akan pergi dan lari dari manusia.
Tauhid tidak akan tahan berada, syaitan tidak akan tahan berada di tempat, di situ ditegakkan tauhid. Makanya ketika kita mau tidur, dianjurkan kita baca ayat, ayat kursi. Maka syaitan tidak akan bisa mendekat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah beliau menangkap syaitan. Tiga malam berturut-turut, syaitan yang hendak mencuri di Baitul Mal, itu ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di malam yang ketiga, ketika dia tertangkap dan hendak dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia katakan waktu itu, saya akan ajarkan, lepaskan aku, saya akan ajarkan kepadamu sesuatu, kalau engkau baca, maka aku tidak akan bisa mendekatimu lagi. Maka diajarkannya ayat kursi. Ayat kursi dimulai dengan tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Isi semuanya tentang tauhid. Maka dengan tauhid, syaitan akan lari dari manusia. Sebaliknya, kesyirikan mengundang syaitan. Dulu sudah lama sekali, sekitar tahun 2005. 2005-2006. Ada satu keluarga waktu itu. Mereka ini, di keluarga ini sering terjadi anggota keluarganya kesurupan. Lalu mereka panggillah dukun. Kemudian dukun ini membuat, kata mereka, benteng-benteng atau pagar-pagar gaib di sekeliling rumah mereka. Setelah selesai dia buat pagar gaib, kata dia itu, dia mintalah maharnya. Per kepala maharnya sekian juta. Jadi banyak, anggota keluarga itu banyak. Nah, ada salah seorang anggota keluarga itu, anak muda. Mungkin dia dapat informasi tentang dakwah sunnah. Lalu dia datang menemui kami. Ceritalah dia, Ustaz. Jadi begini, di keluarga kami ini terjadi beberapa kejadian, lalu akhirnya mengundang dukun. Kemudian dukun itu melakukan ritual-ritual. Lalu katanya rumah kami sudah dipagari, tidak akan bisa lagi diganggu orang-orang jahat, dan segala macam. Dan dia minta uang mahar untuk setiap kepala itu. Dan saya tidak setuju. Nah, bisa nggak Ustaz bantu? Gimana caranya? Waktu itu kami katakan kepada dia, begini aja, nanti ketika dukun itu datang ke rumah kalian, telepon saya akan datang. Suatu ketika ditelepon, Ustaz, dukunnya datang ini, malam ini, sekarang sedang di rumah. Nah, saya katakan waktu itu, baik, suruh dia tunggu di situ, kumpulkan seluruh anggota keluarga. Harus hadir semuanya, saya akan datang. Datang, saya kumpulkan semuanya di ruang tamu, kemudian saya minta bawa dukun itu ke sini. Dukunnya ada di belakang waktu itu di dapur. Suruh duduk dia tidak jauh dari saya. Duduk, ya set. Berilah tausiah di situ tentang tauhid. Tentang tauhid, keutamaan tauhid, bahaya kesyirikan, termasuk bahaya perdukunan. Bahwa dukun itu syirik semuanya isinya. Dia gelisah. Tidak paham dia, gelisah. Akhirnya dia pergi. Pergi dia ke dapur lagi. Tidak mau duduk di situ. Saya minta kepada anak muda itu ikuti dia. Ngapain dia di dapur? Ternyata di dapur dia telepon temannya, pasangannya, dukun perempuan, dia laki-laki. Dia minta tolong di sini, tolong kirimkan. Apa, nggak tahu dia minta apa gitu. Pokoknya dia nggak tahan, minta temannya itu datang juga. Nah, akhirnya karena dia nggak tahan juga, akhirnya dia pergi. Dia tinggalkan rumah tersebut. Akhirnya hanya ahlul bait itulah yang mendengarkan nasihat-nasihat tentang tauhid. Saya nasihati, jangan percaya kepada dukun. Kembali kepada tauhid. Pelajari ilmu agama, pelajari tauhid. Insya Allah dengan tauhid kita menjadi kuat. Syaitan-syaitan akan lari dan pergi. Sampai akhirnya mereka yakin. Mereka tinggalkan. Dan dukun itu marah. Dukun itu marah. Bahkan beberapa hari setelahnya dukun itu datang. Datang ke rumah saya. Itu dua orang mereka datang. Dan mereka waktu itu sebelum zuhur atau sebelum asar waktu itu. Dan mereka mengatakan, Pak Ustadz,
bisa untuk menghalangi atau mempengaruhi mereka. Tapi ingat, kami tidak akan tinggal diam. Datang waktu zuhur, saya aja, ayo kita sholat, sudah zuhur. Mereka gak mau, mereka pergi. Jadi, kesyirikan, syaitan tidak akan tahan di tempat di mana tauhid itu ditegakkan. Nah, itu kejadian. Demikianlah, makanya diajarkan kita berta'awuz dari syaitan, berta'awuz kepada Allah dari syaitan. Diajarkan kita zikir pagi dan petang diantaranya adalah zikir-zikir yang berisi tauhid. Karena itu akan mengusir syaitan. Ketika syaitan mendengar azan, syaitan akan lari terbirit-birit. Kenapa? Karena di azan ada lafaz-lafaz tauhid. Demikianlah ketika seseorang itu bertauhid, hatinya penuh dengan tauhid, maka syaitan pun akan lari dari diri dia. Syaitan itu di tubuh manusia mengalir seperti darah mengalir. Dia membisikkan kesyirikan, membisikkan bid'ah, membisikkan maksiat-maksiat. Dengan tauhid mereka akan pergi. Makanya semakin kuat tauhid seseorang, semakin jauh pula dia dari maksiat. Misal ada orang mengaji, rajin sholat, rajin hadir kajian-kajian, tapi masih mudah jatuh dalam kemaksiatan, perlu diperkuat tauhidnya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Anggota tubuh kita ini tidak akan bisa istiqomah kecuali hati itu istiqomah. Dan hati tidak akan istiqomah kecuali di atas tauhid. Kalau landasan tauhid itu kuat, hati akan kuat. Maka anggota tubuh juga akan istiqomah. Karena dengan bertauhid, seorang hamba yakin. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Ini akan menjadi rem bagi dia terhadap dosa-dosa dan maksiat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, seorang hamba akan selamat dari segala keburukan, bahkan kejahatan tukang sihir, kejahatan dukun-dukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Surah Al-Hajj ayat 38. Sesungguhnya Allah membela, melindungi, menolong orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai semua pengkhianat lagi kufur. Seorang mukmin pasti akan dibela dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum, Allah juga berfirman, "Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinat." Sungguh kami telah mengutus sebelum engkau hai Muhammad para rasul kepada kaum-kaum mereka. Lalu mereka datang kepada kaum mereka bil bayyinat, dengan wahyu, dengan tauhid. "Fantaqamna minal ladzina ajramu." Maka kami balas perbuatan orang-orang yang kafir. "Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin." Wajib atas kami untuk membela, menolong orang-orang yang beriman. Orang mukmin, seorang yang benar-benar bertauhid, wahai saudara-saudariku, ketika dia meminta, hanya meminta kepada Allah. Ketika dia berdoa, hanya berdoa kepada Allah. Saat itu dikabulkan permohonan-permohonan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang melawan mereka. Wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang yang bertauhid. Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun."